93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responers, kembali lagi bareng Aul dalam program Selamat Pagi di pagi yang udah mulai beraktivitas ini ya Responers. Oke, kita udah sampai di jam kedua atau jam 7 ya Responers. Dan mungkin Responers udah mulai berangkat ya aktivitasnya, baik itu sekolah, kuliah, kerja, ataupun aktivitas yang lainnya Responers, atau mau pergi ke pasar pagi ini mungkin udah pada berangkat ya Responers. Nah, aku cuma bisa bilang Responers, hati-hati di jalan ya, tetap safety, pakai helm, ikuti aturan Responers, jangan sampai terjadi hal yang tak diinginkan, dan Responers harus sampai selamat dan balik juga selamat selamat sebenar badannya Responers. Oke. Nah, jadi pagi ini masih dalam program Selamat Pagi ya. Jadi buat Responers yang mau bergabung, karena gak sempat bergabung di jam sebelumnya, mungkin lagi sibuk ya nyiapin bersiap-siap buat aktivitasnya, boleh banget Responers bergabung di jam kedua ini. Kan nanti Responers bisa request lagu atau mau kirim ucapan ulang tahun nih buat keluarga mungkin ataupun teman terdekatnya yang lagi ulang tahun, boleh. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 ataupun lewat WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa ya bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Langsung saja di DM Responers, jangan sampai kelewatan ataupun ketinggalan. Nah, untuk itu Responers, mungkin kita kembali lagi ke lagu-lagu yang siap menemani Responers. Nah, di jam kedua ini kita tetap melanjutkan obrolan kita ya tentang evaluasi di bulan Juli. Nantikan pembahasannya Responers, stay di Selamat Pagi. Dan ini dia satu lagu dari Noah, Separuh Aku. Selamat mendengarkan.

0: Di harus kabang loko. Malih wana lah hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau ni kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau ni surah tanyohan. Ba acaro jadi agen bank nagari link kabang nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyu info tu se.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu ni kabang nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Powerplane, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
4: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
3: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.
5: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Pagi Responers. Nah, biasanya ada satu kebiasaan yang sering kita lupakan tanpa sadar Responers, yaitu terlalu keras menilai diri kita sendiri. Ketika ada rencana yang meleset, kita langsung merasa gagal ya. Padahal hidup tidak selalu berjalan sesuai jadwal yang kita buat. Bulan Juli mungkin menghadirkan banyak kejutan, ada kebutuhan yang datang tiba-tiba, ada tanggung jawab yang bertambah, bahkan ada harapan yang belum juga terwujud. Namun, di balik semua itu, kita sedang dilatih menjadi pribadi yang lebih tangguh. Sebab karakter seseorang seringkali dibentuk bukan saat semuanya berjalan mulus, melainkan ketika ia mampu tetap melangkah di tengah tantangan Responers. Hari ini, coba ubah cara melihat perjalanan selama sebulan terakhir. Jangan hanya menghitung apa yang hilang, tetapi lihat juga apa yang sudah bertambah. Bisa jadi kesabaran kita semakin besar, cara berpikir semakin matang, atau kemampuan mengambil keputusan semakin baik. Hal-hal seperti itu memang tidak terlihat ya Responers, tetapi nilainya sangat berharga. Karena itu, mari jadikan penghujung Juli sebagai titik untuk menyegarkan kembali semangat. Tidak perlu membawa rasa kecewa terlalu jauh, apalagi membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain ya. Setiap orang itu memiliki waktunya masing-masing untuk berkembang Responers. Pagi ini, isi hati dengan rasa syukur, isi pikiran dengan harapan yang baik, lalu melangkahlah dengan keyakinan bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk menciptakan cerita yang lebih indah. Semoga apapun aktivitas Responer hari ini berjalan lancar ya, membawa rezeki yang baik, dan menghadirkan sukacita bagi keluarga tercinta. Dan habis ini, kita putarkan satu lagu dari Niji, Kuatakan Bisa, untuk menemani Responers. Tetap di Selamat Pagi.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang. Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Facebook Radio, Radio Keluarga.

Ya, morning responders, kita jeda sebentar ya. Nah, kita akan lanjutkan obrolan kita tadi. Responders, pergantian bulan sebenarnya bukan sekadar perubahan angka di kalender. Ini juga bisa menjadi momen untuk mengatur ulang arah seperti orang pengemudi yang sesekali melihat peta agar tetap berada di jalur yang benar. Kalau selama Juli ada keputusan yang ternyata kurang tepat, jangan takut mengakuinya, responders. Kalau ada kebiasaan yang ternyata lebih banyak menghabiskan waktu daripada memberi manfaat, mungkin sekarang saatnya mulai menguranginya, responders. Dan kalau selama ini kita terlalu sibuk mengejar banyak hal hingga lupa menikmati kebersamaan dengan orang-orang terdekat, hari ini bisa menjadi awal untuk memperbaikinya. Di tengah berbagai tantangan hidup, terkadang yang kita perlukan bukan perubahan yang besar, melainkan langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Menyisihkan sedikit untuk ditabung, meluangkan waktu mendengarkan cerita pasangan ataupun anak, lebih bijak saat berbelanja atau mulai menjalani hari dengan pikiran yang lebih positif. Kebiasaan sederhana seperti itulah yang perlahan membentuk masa depan yang lebih baik, responders. Menyambut Agustus nanti tidak perlu membebani diri dengan terlalu banyak target. Cukup tentukan satu atau dua hal yang benar-benar ingin diperbaiki, lalu jalani dengan penuh komitmen. Sebab perubahan yang bertahan lama biasanya lahir dari tindakan kecil yang dilakukan berulang-ulang, responders. Bukan dari semangat yang besarnya hanya di awal. Jadi responders, mari jadikan pagi ini sebagai titik awal yang baru. Tinggalkan rasa ragu, bawa semua pelajaran terbaik dari Juli, lalu song-song bulan berikutnya dengan hati yang lebih optimis. Semoga setiap usaha yang responders lakukan hari ini menjadi langkah yang membawa kebaikan, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang-orang yang disayangi. Dan habis ini kita lanjutkan lagi ke lagu dari Lila, Detik Terakhir.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

Responers, setiap akhir perjalanan selalu menyisakan cerita. Ada yang membuat kita tersenyum, ada yang mengajarkan kesabaran, dan ada pula yang mengubah cara kita memandang hidup. Itulah warna-warna yang mengisi bulan Juli, Responers. Saat lembaran bulan ini akan segera ditutup, jangan hanya mengingat apa yang belum tercapai, ingat juga setiap pagi ketika kita memilih untuk bangkit, setiap keputusan baik yang berhasil kita ambil, dan setiap usaha yang tetap dilakukan meski keadaan tidak selalu mudah. Semua itu adalah bukti bahwa kita sedang terus bertumbuh, Responers. Besok kita akan membuka bulan yang baru, kita mungkin tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi ya, tetapi kita selalu punya kesempatan untuk menentukan bagaimana melangkah setelahnya. Jadikan pengalaman sebagai guru, syukur sebagai kekuatan, dan harapan sebagai alasan untuk terus bergerak maju. Percayalah Responders, masa depan tidak dibangun oleh satu langkah yang sempurna, melainkan oleh banyak langkah sederhana yang dilakukan dengan tekun dari hari ke hari. Maka jangan takut memulai lagi, jangan lelah belajar lagi, dan jangan berhenti percaya bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan tulus akan menemukan hasilnya pada waktu yang tepat. Untuk itu Responders, sebelum kita closing, kita dengarkan satu lagu dari Fatin, Tidur Siang.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya tidak terasa Responers, kebersamaan kita pagi ini udah sampai di penghujung jam ya, yang berarti Aul sudah selesai, bakal berakhir Aul akan menemani Responers pagi ini. Udah 2 jam berlalu Responers, Aul ucapkan terima kasih banyak buat Responers yang udah bergabung dan stay bareng Aul ya dari jam 6 tadi. Dan buat Responers yang gak sempat bergabung, program Selamat Pagi akan kembali hadir di hari Senin besok ya. Di jam yang sama, jam 6 sampai jam 8 pagi. Terus kalau besok gak ada ya, besok ada Responers karena besok udah masuk weekend ya. Jadi ini program spesial weekend, namanya Semangat Pagi Weekend. Tetap di jam yang sama Responers, jam 6 sampai jam 8. So jangan sampai kelewatan. Nah karena berada di penghujung jam, Aul minta maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap selama siaran ya Responers. Dan izin pamit undur diri dari ruang udara Responers. So ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. See you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap hari, dunia olahraga selalu punya cerita. Kisah kemenangan, kejutan tak terduga, sampai momen yang bikin seluruh penonton menahan napas. Dan semua itu kami rangkum khusus untuk responder dalam program Bungkul. Di sini, responders bakal dapat update paling populer dari jagat olahraga. Dari lapangan sepak bola internasional, arena bulu tangkis dunia, lintasan MotoGP, sampai kompetisi olahraga Indonesia yang lagi ramai dibicarakan. Bungkui menyajikan semuanya dengan gaya yang sportif, ringan, dan mudah dicerna. Cocok untuk responders yang ingin tetap update tanpa perlu menyimak berita panjang. Tidak hanya info olahraga terbaru, Bungkui juga hadir dengan pilihan lagu-lagu terbaik dari seluruh dunia. Hits mancanegara yang memacu adrenalin, lagu-lagu Indonesia yang memotivasi, sampai musik Korea yang sedang naik daun. Semua kami bungkui dalam satu paket yang bikin semangat hidup kembali. Bungkui, info olahraga terhangat, musik terbaik, dan energi penuh semangat. Dengarkan setiap Sabtu dan Minggu pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Barat hanya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Rin, Rin, matian lah TV itu, Rin, nah. Ala jam 3 hari ko mah.
1: Baano tu dah? Emang iyo lah jam 3 hari. Tapi mah ngalah rezeki matian TV ko dah.
0: Udah kemandang lagu-lagu Minang ko ha di radio. Jadi matian lah. Beli agak sero lo mandangnya seketik ha.
1: Ayo lah dah. Iyo gak sero lo mandangnya mah. Asal tolah Rina mandangnya cik mah.
0: Ha, kemarilah marapek lah. Kok kabar kirim-kirim salam gewak beko ke orang-orang nan dekat di awak ko aku bisa juga di siko mah. Aku namo programnya lama bana. Ah cubolah dari jam 3 ko sampai jam 6 sore beko.
1: Wayo, iyo sero ya. Yeah.

Iyo dun sanak pandanga. Untuk dun sanak nan suko jo lagu-lagu Minang. Silakan saja berkabuang jo program Lamak Banang. Requestan lagu-lagu Minang kesayangan dun sanak kasadonyo. Program Lamak Banang hadir satio hari Senin sampai hari Jumaat. Dari jam 3 sampai jam 6 sore. Silakan saja dun sanak bergabung di line telepon, WhatsApp atau media sosial kita. Program Lamak Bana hanya di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Pernahkah Anda berpikir mengapa visi dibutuhkan dalam hidup ini? Ternyata sebuah visi akan mengarahkan Anda kepada pencapaian suatu tujuan. Kalau Anda tidak mempunyai tujuan, maka Anda tidak akan sampai kemanapun. Visi akan memberi petunjuk, mendorong, memotivasi untuk mencapai tujuan Anda. Dalam mengejar visi Anda, dapat saja Anda gagal, namun dengan visi, Anda tidak akan putus asa. Itu bedanya, karena visi memberikan energi untuk mengatasi kegagalan itu. Robert H. Waterman Jr. berkata, impianlah yang membawa suatu organisasi pada puncak kinerjanya. Impianlah yang membawa suatu pengharapan, daya, dan mimpi dalam suatu pembaruan yang selalu merupakan tantangan. Oleh karena itu, milikilah visi itu.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Antara lembaran waktu yang diam, ada senyum lama yang masih hangat dalam ingatan. Nada-nada pelan membawa kita pulang.
1: Di bangku tua, di bawah rindang kenangan, lagu lama itu berbisik pelan. Seolah masa lalu tak pernah benar-benar hilang.
0: Hanya dengan satu lagu, kita bisa kembali ke tahun-tahun penuh rasa. Saat hati masih muda dan dunia terasa sederhana.
2: Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa.
3: Kembali ke masa di mana kaset masih jadi andalan dan radio adalah teman setia di siang hari. Selamat datang di Retro Siang, program spesial yang memutar lagu-lagu nostalgia dari era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Setiap siang dari Senin sampai Jumat, kami hadir untuk menemani responders yang sedang bekerja, istirahat, atau sekadar ingin bernostalgia. Karena kadang yang kita butuhkan bukan lagu baru, tapi kenangan lama yang menenangkan.
4: Kirim permintaan lagu kenangan pilihan Anda melalui WhatsApp, Instagram, atau telepon langsung ke studio. Dan biarkan musik lama menyapa kembali. Retro Siang hadir setiap hari Senin sampai Jumat jam 11 sampai jam 14.30 hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.
5: Retro Siang, relaksasi temani rutinitas siang dengan irama nostalgia.
6: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Pernahkah anak anda bermimpi memiliki rumah yang penuh dengan cerita dan petualangan? Dari petualangan di hutan belantara, kehidupan bawah laut yang damai, indahnya taman bunga dan padang rumput, hingga perjalanan ke angkasa luar yang menantang. Semuanya itu ada dalam program Rumah Impian Anak yang akan membawa anak-anak Anda ke dalam dunia cerita yang inspiratif dan menarik. Rumah Impian Anak hadir setiap hari Minggu jam 15.30 sore di 93.0 FM Respon Radio. Rumah Impian Anak kerjasama Respon Radio dan Perpustakaan Cinta Baca menyajikan bacaan-bacaan cerita inspiratif untuk anak-anak Anda agar menjadi manusia Indonesia cerdas dan berbudi luhur. Rumah Impian Anak, tempat di mana cerita dan impian menjadi kenyataan.

dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: Kau bisa patahkan kakiku.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo, selamat pagi Responers, apa kabarnya di pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan semoga segala aktivitas Responers bisa berjalan dengan lancar. Senang sekali saya Silvano Ari hadir kembali menemani aktivitas pagi Responers di program Sketsa Keluarga Indonesia. Nah, kita beberapa hari ini menyaksikan atau merasakan langsung bagaimana bencana alam, banjir bandang dan juga longsor melanda banyak wilayah di sekitar kita ya. Ada rumah yang hilang, harta benda tak terselamatkan, juga cerita-cerita duka yang menyayat hati. Namun di balik semua itu, ada satu kelompok yang sering kita lupa untuk lihat lebih dekat. Anak-anak. Mereka mungkin tidak selalu bisa bercerita tentang takutnya, tentang mimpi buruknya, atau tentang tangis yang tertahan mereka diam-diam simpan. Mungkin kita tidak pernah tahu itu. Nah, hari ini kita akan mengajak semua pendengar memahami lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri seorang anak. Bagaimana tubuh dan otak mereka merespon trauma. Bagaimana kita sebagai orang tua, keluarga, guru, masyarakat atau siapa saja bisa hadir menenangkan bukan justru memperberatnya. Untuk membahas hal itu telah hadir bersama kita ya seorang psikolog tim parenting ya dari Yayasan Busur Emas yaitu

0: Flashpool Radio, Radio Keluarga.
1: Suara Tangguh dipersembahkan oleh Respon Radio bekerjasama dengan pegiat kemanusiaan dan kebencanaan Ibu Yeni Krismawati.

0: pendengar, ketika mendengar kabar tentang bencana, perhatian kita seringkali tertuju pada rumah yang rusak, jalan yang terputus, atau bantuan logistik yang dibutuhkan masyarakat. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tak kalah penting untuk kita perhatikan, yaitu kondisi psikologis anak-anak yang ikut menjadi korban. Anak-anak belum mampu menceritakan apa yang mereka rasakan setelah mengalami peristiwa yang menakutkan. Ada yang menjadi lebih pendiam, mudah menangis, sulit tidur, bahkan ada pula yang tampak ketakutan ketika mendengar suara keras. Perubahan seperti ini seringkali menjadi tanda bahwa mereka sedang mengalami tekanan emosional yang membutuhkan perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan trauma pada anak pasca bencana dan tanda-tanda apa saja yang perlu dikenali oleh orang tua maupun pendamping di lapangan?
1: Selamat siang para pendengar Respon Radio dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Yeni Krismawati atau lebih dikenal dengan sebutan Kak Yeni. Saya dari Jaringan Pelayanan Anak, sebuah lembaga non-profit yang fokus untuk menolong anak-anak maupun keluarga di Indonesia agar bisa menerima hak-haknya dan bisa mendapatkan kehidupan yang terbaik. Trauma pada anak pasca bencana adalah respon psikologis dan juga emosional yang biasanya muncul setelah anak mengalami, menyaksikan atau terdampak oleh suatu peristiwa bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, atau bencana lainnya. Trauma bukan berarti anak lemah, melainkan merupakan reaksi yang wajar terhadap pengalaman yang sangat menakutkan atau mengancam keselamatan dirinya maupun orang-orang yang dikasihi. Perlu dipahami bahwa setiap anak memiliki cara yang berbeda dalam merespon bencana. Ada anak yang tampak baik-baik saja pada awalnya, tetapi baru menunjukkan gejala beberapa minggu kemudian. Ada pula yang langsung mengalami perubahan perilaku. Jadi kita perlu memberikan perhatian dan terus mengawal anak-anak ketika mengalami atau pasca bencana. Nah, adapun tanda-tanda pada anak ketika mengalami trauma pasca bencana antara lain perubahan emosi. Anak biasanya menjadi lebih mudah menangis atau marah, kemudian tampak cemas, takut berlebihan, bahkan mudah panik. Kemudian juga emosinya ini menjadi lebih sensitif dibandingkan dengan sebelumnya. Yang kedua, tanda-tandanya juga bisa dilihat, biasanya anak sulit tidur atau sering terbangun di malam hari, mengalami mimpi buruk yang berkaitan dengan bencana, kemudian juga takut tidur sendiri atau selalu ingin ditemani. Nah, perubahan lain juga yang bisa kita lihat adalah tanda pada perubahan perilakunya. Misalnya menjadi pendiam dan mudah untuk menarik diri dari teman-temannya, lalu kehilangan minat bermain atau melakukan aktivitas yang sebelumnya disukai, jadi hilang ya. Kemudian anak juga lebih agresif atau sulit dikendalikan. Lalu tanda-tanda fisik yang bisa kita lihat juga, anak sering mengeluh sakit di kepala atau sakit perut. Kemudian nafsu makan menurun atau justru meningkat. Kemudian tubuh juga tampak mudah lelah. Lalu tanda lain yang bisa kita lihat, mengulang kembali pengalaman bencana. Jadi anak biasanya sering menceritakan atau menggambar kejadian bencana. Kemudian permainan-permainan yang mereka ciptakan itu adalah tema bencana dan itu berulang. Kemudian anak juga terlihat ketakutan ketika misalnya mendengar suara keras, hujan lebat, atau getaran yang mengingatkan pada peristiwa tersebut. Tanda lain yang juga bisa kita lihat pada anak yang trauma pasca bencana itu adalah penurunan kemampuan belajar dan konsentrasi. Jadi sulit belajar atau sulit fokus, kemudian prestasi belajar juga pastinya mengalami penurunan. Lalu mudah lupa atau tidak mampu menyelesaikan tugas meskipun itu sederhana. Begitu juga dalam relasi dengan orang lain. Kita bisa melihat tanda-tandanya antara lain menjadi sangat bergantung kepada orang tua atau pengasuhnya, kemudian takut berpisah dari anggota keluarga, dan sulit mempercayai orang yang baru. Perlu kita ingat bahwa sesungguhnya tidak semua anak yang mengalami bencana akan mengalami trauma berat. Banyak anak ya yang masih mampu pulih dengan dukungan keluarga serta lingkungan yang aman, dan melalui aktivitas yang membantu mereka kembali merasa nyaman. Namun apabila kita melihat ada gejala-gejala yang tadi saya sebutkan dan itu berlangsung lebih dari sekitar 1 bulan, maka sebaiknya kita memberikan pendampingan dan perlu lagi tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater kalau memang tanda-tanda itu terjadinya terlalu sering.
0: Pendengar, setelah bencana terjadi, tentu kebutuhan utama yang langsung terpikirkan adalah makanan, pakaian, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara. Semua itu memang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar para korban. Tetapi bagi anak-anak, ada kebutuhan lain yang sama pentingnya, yaitu rasa aman, perhatian, dan kasih sayang dari orang-orang di sekitarnya. Kehadiran orang tua, keluarga, relawan maupun tenaga pendamping mampu memberikan ketenangan akan membantu mereka merasa tidak sendirian dalam menghadapi situasi yang sulit. Dalam kondisi darurat setelah bencana terjadi, bagaimana cara memberikan dukungan psikososial yang tepat kepada anak-anak agar mereka merasa lebih nyaman?
1: Jadi dukungan psikososial ini memang sangat diperlukan selain kebutuhan fisik tadi. Yang pertama-tama yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana menciptakan rasa aman terlebih dahulu. Mengapa demikian? Karena anak itu perlu merasakan bahwa berada di tempat yang aman, kemudian ada orang dewasa yang melindungi, membuat mereka percaya bahwa mereka berada dalam situasi yang aman. Ketika kita sudah berhasil menciptakan rasa aman ini, barulah kita bisa memberikan penjelasan sederhana tentang situasi yang terjadi tanpa menakut-nakuti atau memberikan informasi yang berlebihan. Kemudian yang kedua, kita dampingi dengan kehadiran penuh. Jadi seringkali anak itu pada saat pasca bencana tidak membutuhkan banyak nasihat. Yang mereka perlukan justru kehadiran seseorang yang mau mendengar, yang mau menemani. Ketika anak didengar, maka anak merasa aman dan nyaman. Tapi catatannya adalah jangan memaksa anak menceritakan apa yang terjadi, apa yang mereka lihat dan alami jika anak belum siap. Yang paling penting adalah anak merasa nyaman dengan kehadiran kita, kemudian kita siap mendengar dan menemani tanpa ada paksaan di situ. Lalu yang kedua, bantu anak mengekspresikan perasaannya. Karena dari sisi perkembangan linguistiknya masih sangat terbatas. Nah, bagaimana caranya anak merasa aman dengan ekspresi perasaan yang bisa dia sampaikan? kita bisa memberikan kesempatan kepada anak melalui bermain, menggambar, mewarnai, bernyanyi, bercerita, atau aktivitas yang lainnya, sehingga anak-anak bisa mengekspresikan sesuai dengan hobi atau kemampuan atau talentanya. Dengan hal itu, mereka merasa bahwa bisa melepaskan ketegangan sekaligus perasaannya itu bisa dipahami. Lalu yang keempat, kalau bisa kita mengembalikan rutinitas sederhana yang memang biasanya dilakukan oleh anak-anak, misalnya waktu yang teratur, bermain yang teratur, makannya juga teratur, belajar termasuk berdoa yang teratur. Jadi kalau bisa jangan sampai anak itu meninggalkan jam sholatnya, atau kalau minggu ada ibadah itu juga dilakukan sesuai dengan jam yang sama sebelum bencana terjadi. Lalu juga menciptakan rasa aman dan nyaman ini tentu saja melibatkan keluarga. Kehadiran orang tua atau anggota keluarga merupakan sumber dukungan terbaik bagi anak. Jika memungkinkan, usahakan anak tetap bersama keluarganya dan hindari pemisahan yang tidak perlu. Kadang-kadang kan karena situasi tertentu, kadang itu kem-kem dipisah. Jadi ini sebenarnya kurang tepat ya untuk menciptakan situasi yang aman dan nyaman bagi anak. Kalau perlu, anak-anak itu tetap berada bersama dengan keluarganya. Tapi bila orang tua itu juga mengalami tekanan sehingga mengalami depresi, maka berikan pendampingan lewat keluarga bukan inti, misalnya paman atau bibinya. Atau jika memang tidak ada, berarti perlu pendampingan dari relawan. Catatan dari saya itu tadi, saya perlu garis bawahi, hindari memaksa anak untuk mengingat kejadian ya, jika belum siap. Karena dengan memaksa anak memang jadinya merasa tidak aman lagi begitu. Biarkan anak berbagi ketika mereka sudah siap.

0: Jika kita berkunjung ke lokasi pengungsian, kita seringkali melihat anak-anak diajak bermain bersama, menggambar, bernyanyi, membuat kerajinan sederhana, atau mendengarkan dongeng. Suasananya tampak penuh keceriaan meskipun mereka baru saja melewati pengalaman yang berat. Mungkin ada yang bertanya, mengapa kegiatan seperti itu begitu sering dilakukan? Ternyata aktivitas bermain bukan sekedar hiburan. Bermain menjadi salah satu cara terbaik bagi anak untuk mengekspresikan perasaan, mengurangi kecemasan, sekaligus membantu mereka kembali merasakan kebahagiaan. Kegiatan trauma healing seperti apa yang paling efektif dilakukan untuk membantu anak-anak mengurangi rasa takut, cemas, atau sedih akibat pengalaman bencana?
1: Nah, untuk mengatasi hal seperti itu, sebaiknya kita itu memang bermainnya juga di tempat yang aman. Misalnya memilih tanah yang lapang begitu ya. Sehingga kalau terjadi sesuatu aman. Atau sebelum bermain pun kita memberikan petunjuk-petunjuk. Seandainya terjadi berulang banjir, maka kita mengikuti jalur evakuasi. Jadi kita sudah menyiapkan ruang yang aman dan nyaman itu di mana. Dan itu sudah kita jelaskan pada anak-anak. Sehingga ketakutan-ketakutan yang mungkin bisa timbul ketika sedang bermain itu sudah kita antisipasi sebelumnya. Bagi anak pasca bencana, pada dasarnya setiap kegiatan itu bertujuan bukan untuk membuat anak melupakan bencana, tetapi membantu mereka merasa aman, mampu mengekspresikan emosinya, serta secara perlahan kembali menjalani aktivitas sehari-hari secara sehat. Karena kan pada prinsipnya anak-anak itu dunianya adalah dunia bermain ya. Jadi melalui bermain itu anak-anak belajar banyak hal. Bahkan juga permainan ini menjadi salah satu cara yang efektif begitu. Jadi kegiatan-kegiatannya itu banyak ya, memang yang paling utama play therapy activities atau bermain ya, karena anak-anak bisa mengekspresikan perasaannya. Dan ini kita bisa menggunakan permainan-permainan individu atau kelompok maupun kerjasama dan permainan tradisional yang mau mengundang tawa sehingga mengurangi ketegangan, dan anak-anak juga kembali memiliki kepercayaan diri serta memperkuat bonding ya dengan teman-teman di kamp-kamp pengungsian tersebut, terutama dengan teman-teman sebaya. Lalu juga kegiatan lain misalnya menggambar dan mewarnai menjadi sarana bagi anak untuk mengungkapkan pengalaman yang sulit mereka ceritakan dengan kata-kata. Jadi di dalam hal ini pendamping tidak perlu menilai bagus atau jeleknya gambar ya, tetapi lebih fokus pada cerita apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan oleh anak melalui gambar tersebut. Meskipun dari sisi seni barangkali tidak bagus, tapi tidak jadi masalah, karena yang paling penting kan melalui gambar ini sebenarnya kita sedang melakukan terapi ya. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah storytelling. Melalui berbagai cerita yang menarik, kita dapat membantu anak memahami bahwa rasa takut, sedih, cemas, atau perasaan-perasaan lain yang muncul pasca bencana itu sesungguhnya adalah wajar. Jadi kita bisa memilih kisah-kisah yang mengandung harapan, membangkitkan keberanian serta semangat anak untuk bisa kembali membangun resiliensi atau ketangguhan anak ya. Kemudian juga kita bisa berkegiatan melalui bernyanyi, musik, dan juga gerakan. Melalui lagu-lagu yang ceria, gerakannya juga yang sederhana, atau sekalian dance maupun tarian tradisional, sehingga menciptakan suasana positif yang bisa meningkatkan semangat anak. Kemudian juga bisa melalui aktivitas kreatif lainnya, misalnya melipat origami, kerajinan tangan, permainan PlayStation yang kita sudah siapkan, atau buat kolase sehingga anak-anak itu mampu mengembangkan kreativitasnya. Dan yang tidak kalah penting kegiatannya juga adalah relaksasi sederhana, di mana anak dikenalkan pada latihan nafas dalam, peregangan ringan, atau permainan-permainan yang mengajarkan cara menenangkan diri. Teknik ini akan membantu anak mengelola kecemasan ketika mereka sudah mulai merasa takut atau khawatir. Dan tentunya aktivitas spiritual sesuai dengan keyakinan anak atau keyakinan keluarga itu akan sangat membantu. Tidak ada satu kegiatan yang paling ampuh untuk anak ya. Efektivitas kegiatan dalam rangka dukungan psikososial itu tidak terletak pada jenis kegiatannya, tapi pada hubungan hangat, konsisten, dan penuh empati yang tercipta antara pendamping dan anak-anak. Jadi, yang benar-benar membantu proses penyembuhan adalah ketika kegiatan-kegiatan tersebut anak itu merasakan mereka aman, dicintai, didengar, dan memiliki harapan untuk melanjutkan kehidupan setelah bencana.
0: Pemulihan anak tidak selesai hanya dengan berakhirnya masa tanggap darurat. Justru setelah situasi mulai membaik, anak-anak masih membutuhkan pendampingan agar mereka benar-benar pulih secara emosional dan bisa kembali menjalani aktivitas seperti sedia kala. Dalam proses tersebut, tentu tidak bisa hanya mengandalkan tenaga profesional. Kehangatan keluarga, perhatian guru di sekolah, kepedulian relawan, hingga dukungan masyarakat sekitar memiliki peran yang sangat besar dalam membangun kembali rasa percaya diri dan semangat anak-anak. Seberapa penting peran keluarga, guru, relawan dalam proses pemulihan psikologis anak serta bentuk pendampingan yang sebaiknya diberikan?
1: Jadi peran keluarga, guru, dan relawan itu sangat penting dalam proses pemulihan psikologis anak pasca bencana. Bahkan penelitian menunjukkan faktor yang paling berpengaruh terhadap pemulihan anak bukan hanya jenis bencana yang dialami, tetapi kualitas dukungan dari orang-orang terdekat setelah bencana terjadi. Anak yang merasa didampingi, dicintai, dilindungi akan cenderung pulih lebih cepat dibandingkan anak yang merasa sendirian. Setiap pihak tentu memiliki peran yang saling melengkapi. Peran keluarga, misalnya ya, ini merupakan sumber rasa aman utama. Keluarga, terutama orang tua atau pengasuh, adalah tempat pertama anak mencari perlindungan. Sikap orang tua yang tenang, penuh kasih, responsif akan membantu anak merasa bahwa situasi sudah mulai terkendali. Bentuk pendampingannya seperti apa yang bisa dilakukan oleh keluarga? Misalnya memberikan pelukan, kemudian mendengarkan cerita tanpa menghakimi. Kadang-kadang orang tua itu, mohon maaf ya, cenderung lebih cepat menghakimi ketika mendengar anak ya, tanpa mau mendengarkan ceritanya secara utuh begitu. Jadi lebih baik kita dengarkan secara utuh cerita anak, supaya anak-anak itu bisa menceritakan semuanya, baru kita nanti bisa memberikan pendapat. Kemudian menjawab pertanyaan anak dengan jujur sesuai usianya. Lalu menjaga rutinitas sederhana ya. Jadi memang tugas utama orang tua, karena orang tua yang paling tahu kebiasaan anak sebelum bencana itu apa saja sih. Waktu makannya jam berapa, kemudian waktu anak-anak bermain, belajar, dan tidur itu kapan. Nah, pada saat berada di masa pasca darurat ini, kalau bisa orang tua juga mengajak anak melakukannya sama seperti sebelum bencana. Kemudian sebisa mungkin menghindari pertengkaran atau menghindari menunjukkan kepanikan yang berlebihan. Karena ketenangan orang tua itu akan sangat berdampak positif bagi anak. Oleh karena itu, mendukung kesehatan mental orang tua sesungguhnya juga bagian dari menghadirkan pemulihan anak. Nah, berikutnya peran guru ya. Peran guru ini juga penting karena bisa mengembalikan rasa normal. Maksudnya, guru bisa membantu anak kembali ke rutinitas dan lingkungan belajar yang aman. Sekolah bukan hanya tempat anak belajar, tapi juga menjadi ruang bagi anak untuk kembali bersosialisasi serta mendapatkan rasa stabil setelah mengalami situasi yang tidak menentu. Dalam hal ini, guru dapat menciptakan suasana kelas yang hangat dan tidak menghakimi. Kemudian memberikan kesempatan kepada anak untuk mengekspresikan perasaannya melalui diskusi, melalui aktivitas lain seperti menggambar atau bernyanyi begitu ya. Kemudian guru juga tidak perlu langsung menuntut prestasi akademik pasca bencana ya. Karena yang diperlukan atau kebutuhan utama anak bukan itu. Lalu guru juga dapat memperhatikan perubahan perilaku anak sehingga dapat berkomunikasi dengan orang tua jika ditemukan hal-hal yang tidak sewajarnya. Jadi masukan dari guru ini sangat penting. Relawan sering menjadi pihak yang pertama berinteraksi di lokasi pengungsian. Karena itu, relawan ini perlu memahami prinsip-prinsip dasar dukungan psikososial. Biasanya sih para relawan berasal dari NGO atau lembaga-lembaga yang memang sudah memiliki kebijakan perlindungan anak ya. Dan relawan yang pergi itu pada umumnya sudah diperlengkapi sehingga mereka akan tahu sikap yang seharusnya ketika berada di lapangan. Misalnya, membangun hubungan yang ramah dan penuh empati, kemudian melakukan berbagai kegiatan yang bisa menolong anak sesuai dengan kategori usianya, lalu juga menghormati perasaan anak. Dan relawan ini biasanya sudah diperlengkapi sehingga tahu bagaimana cara untuk menolong anak menceritakan pengalaman traumatisnya. Kemudian juga relawan bisa mencatat tanda-tanda apa yang terjadi pada anak. Dengan tanda-tanda itu ia bisa memberikan rujukan apakah anak perlu bantuan tenaga profesional atau rujukan-rujukan medis lain yang diperlukan. Jadi kesimpulannya adalah pendampingan yang paling efektif adalah pendampingan kolaboratif.

0: pendengar. Salah satu kekuatan bangsa kita ketika menghadapi bencana adalah semangat gotong royong. Banyak masyarakat yang tanpa ragu datang membantu, menjadi relawan, mengirimkan bantuan, hingga meluangkan waktu untuk mendampingi para penyintas. Semangat tersebut tentu sangat patut diapresiasi, khususnya ketika berhadapan dengan anak-anak. Niat baik juga perlu dibarengi dengan pemahaman yang benar. Pendampingan yang tepat akan memberikan rasa nyaman bagi anak, sedangkan tindakan yang kurang sesuai justru bisa membuat mereka kembali mengingat pengalaman traumatis. Apa pesan dan saran bagi masyarakat maupun relawan yang ingin terlibat dalam kegiatan trauma healing agar dapat memberikan bantuan yang benar dan berdampak positif bagi anak-anak korban bencana?
1: Pesan saya kepada masyarakat maupun para relawan adalah kehadiran kita itu seringkali lebih penting dari aktivitasnya itu sendiri. Dukungan psikososial kepada anak itu bukan sekedar mengadakan permainan atau membagikan hadiah, tetapi yang paling diperlukan adalah membangun rasa aman, membangun tumbuhnya harapan dan kepercayaan diri anak bahwa mereka tidak sendirian menghadapi pengalaman yang sulit ini. Untuk itu, ada beberapa prinsip yang perlu kita pahami ketika mendampingi anak-anak korban bencana. Yang pertama adalah pahami bahwa setiap anak ini memiliki cara pulih yang berbeda. Jangan membandingkan anak yang satu dengan yang lainnya. Ada yang cepat kembali ceria, ada yang masih pendiam, ada yang masih lebih mudah menangis. Dan semuanya merupakan respon yang wajar. Jadi berikan ruang bagi anak untuk pulih sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Lalu yang kedua, jadilah pendamping yang hadir dengan empati, bukan sekedar menghibur. Anak tidak selalu membutuhkan kata-kata yang rumit ya. Mereka itu membutuhkan orang dewasa yang mau mendengar, menemani saat bermain, tersenyum atau tertawa, dan memberikan perhatian yang tulus. Kehangatan dan konsistensi seringkali jauh lebih bermakna dari

0: kegiatan yang besar dan meriah. Lalu yang ketiga, ciptakan kegiatan yang sesuai dengan usia dan kebutuhan anak. Jadi bermain, menggambar, bernyanyi, maupun aktivitas-aktivitas lainnya yang kreatif itu memerlukan media yang efektif untuk membantu anak mengekspresikan emosinya. Maka itu pilihlah yang sesuai dengan usia dan kebutuhan anak. Yang terpenting bukan seberapa banyak permainannya, tetapi apakah kegiatan tersebut membuat anak lebih tenang dan nyaman. Lalu hal keempat yang perlu kita perhatikan jika ingin memberikan dukungan psikososial adalah hindari tindakan yang justru dapat memperparah traumanya. Misalnya memaksa anak menceritakan kembali, ya ini sudah saya sampaikan tadi dan ini berarti penting begitu. Karena saya kadang-kadang gemes tuh melihat relawan yang justru memperparah trauma anak karena memaksa anak menceritakan kembali pengalamannya di saat anak memang masih belum siap begitu. Kemudian catatan penting, mengambil foto atau video anak dalam keadaan yang tidak sepantasnya. Misalnya sedang menangis, sedang sedih, atau mengenakan busana yang memang tidak tepat dan itu dipublikasikan. Ini tentu melanggar hak anak dan bisa berhadapan dengan hukum, ya. Kemudian menjanjikan sesuatu yang belum tentu ditepati. Misalnya, nanti minggu depan pasti kakak dan tim akan mengirimkan sepatu yang kalian perlukan. Tidak perlu seperti itu, ya. Kita cukup mencatat apa-apa saja yang diperlukan oleh anak, lalu melaporkan kepada tim besar. Barangkali ada donatur-donatur yang bersedia. Jadi tidak perlu memberikan janji-janji. Lalu juga jangan menyampaikan informasi yang menakutkan di depan anak. Karena apa? Karena atas semua hal yang sudah saya sampaikan tadi, kita perlu menjaga martabat dan privasi anak, ya. Sebab mereka bukan objek, melainkan mereka adalah subjek yang harus mendapatkan perlindungan. Jadi sebagai personil atau komunitas yang ingin memberikan dukungan psikososial atau ingin terlibat, hal-hal itu yang patut untuk diperhatikan, termasuk juga mengenali batas kemampuan sebagai relawan. Sebab tidak semua masalah psikologis itu dapat kita tangani, ya. Jadi kita juga perlu memberikan rujukan, sehingga dengan kerjasama tim itu maka kita bisa memberikan dukungan psikososial secara bertanggung jawab dan profesional. Jadi kita perlu mengenali sejauh mana kemampuan kita. Terakhir yang ingin saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat untuk terus menjaga semangat gotong royong yang selama ini menjadi kekuatan kita. Ketika bencana tiba-tiba datang, yang dibutuhkan anak-anak bukan hanya bantuan logistik, tetapi juga keluarga, masyarakat itu saling membangun kerjasama yang membawa ketenangan, kasih sayang, dan harapan. Karena itu mari kita menjadi relawan yang hadir dengan hati, bekerja dengan pengetahuan yang baik, ya. Pengetahuan ini sangat penting. Jangan asal turun lapangan tanpa pengetahuan, dan tentu melayani dengan empati.
1: Tentu kita semua berharap mereka dapat kembali tersenyum, bermain bersama teman-temannya, belajar dengan penuh semangat, serta tumbuh menjadi generasi yang kuat sekalipun pernah melewati masa-masa sulit. Apa pesan dan harapan yang ingin Ibu sampaikan kepada anak-anak korban bencana serta keluarga mereka agar tetap kuat, semangat, dan optimisme dalam menjalani proses pemulihan ke depan?
0: Adik-adikku di Sumatera Barat yang hebat, mungkin hari ini kalian masih merasa takut, sedih atau bingung dengan apa yang telah terjadi. Perasaan itu adalah hal yang wajar. Tidak apa-apa jika sesekali masih menangis atau belum berani seperti dulu. Yang terpenting jangan menyimpan semua perasaan itu sendirian ya. Ceritakan kepada papa mama, kepada guru, kakak, atau orang-orang yang kalian percayai. Ingatlah bahwa kalian tidak sendirian. Banyak orang yang sayang dengan kalian dan ingin membantu adik-adik bangkit kembali. Percayalah bahwa bencana tidak akan mengambil masa depan adik-adik. Mungkin rumah atau sekolah atau lingkungan bisa berubah, tetapi mimpi dan cita-cita adik-adik tetap bisa diraih. Tetaplah belajar, bermain, berdoa, dan terus berharap. Kalian adalah anak-anak yang kuat, dan setiap hari yang dilalui adalah langkah kecil menuju pemulihan. Kepada para orang tua dan keluarga, saya juga ingin menyampaikan bahwa anak-anak tidak memerlukan orang tua yang sempurna, tetapi mereka membutuhkan orang tua yang hadir. Pelukan, perhatian, kesabaran, dan waktu yang Bapak Ibu berikan merupakan obat yang sangat berharga bagi pemulihan psikologis anak. Jangan ragu meminta bantuan kepada tenaga profesional, itu tidak memalukan ya. Apabila kita merasa kewalahan, karena merawat diri sendiri juga merupakan bagian dari merawat anak. Sebagai seorang yang beriman, saya juga percaya bahwa di balik setiap masa sulit selalu ada pengharapan. Oleh sebab itu, bagi semua adik-adik, bagi keluarga yang terdampak, tetaplah saling menguatkan, jangan kehilangan harapan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam penderitaan. Melalui kasihnya, melalui kepedulian sesama, dan melalui kekuatan yang Tuhan berikan setiap hari, kita dimampukan untuk bangkit dan melangkah ke depan.
2: Kau bisa patahkan kakiku,

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat siang Responers, gimana nih kabarnya tentunya di hari Jumat ya, tanggal 31 Juli 2026. Cici menyapa Responers dimanapun saja berada, yang mungkin saja sekarang lagi bekerja dalam perjalanan, atau mungkin sekarang yang lagi makan siang nih, diciputin ya makan siangnya. Dan Cici menyapa kamu di program Retrosing yang bakal membawa kamu bernostalgia dari era 70-an sampai dengan tahun 2006. Jadi buat kamu nih yang mau request-request lagu pop Indo dan juga everlasting alias Inggris, langsung saja ke kontak kita di ke kontak kita di 082-1556-6803, atau bisa juga melalui telepon kalau kamu mau suara kamu ikut mengudara bersama Cici di 08-1166-22930. Tak hanya itu, ada juga akun media sosial kita, jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official di Facebook, Instagram, serta TikTok. Dan Responers, buat kamu nih yang lagi bekerja dan juga lagi di luar jangkauan kita nih, seperti lagi merantau tapi ingin bergabung bersama Cici pada siang hari ini, langsung saja mendengarkan di streaming kita di www.responderradio.com atau aplikasi kita di Jati Radio, biar kamu lebih gampang mengaksesnya tentunya ya. Dan Responers, Cici bakal menemani waktu kamu dari jam 11 siang sampai dengan jam 2 nanti. Jadi masih ada ya kesempatan buat kamu yang mau request-request lagu, yang mau berkirim-kirim salam, dan juga yang mau bercerita bagaimana masa lalunya ya. Karena setiap masa lalu itu ada sebuah ceritanya, ada kenangannya. Dan kalau misalkan ngomongin tentang kenangan, kenangan itu pasti gak akan pernah hilang, karena setiap kenangan pasti ada tempatnya tersendiri, baik itu dalam hati, jiwa, dan pikiran. Dan kalau ngomongin tentang kenangan, kebanyakan pastinya tentang yang indah-indah doang ya, karena sejatinya manusia lebih bisa mengingat kenangan-kenangan manis daripada kenangan-kenangan jelek. Karena kita bisa aja ya, kalau misalkan kita mengenang tentang yang jelek-jelek, itu akan membawa kamu untuk menjalani kehidupan hari-hari yang lebih sulit, susah, dan terganggu dengan kenangan tersebut. Tapi kalau kamu mengingat kenangan-kenangan yang indah, kamu malah jadi gamon ya, gagal move on dengan kehidupan kamu di sebelumnya, kehidupan-kehidupan kamu dulu. Tapi Responers, ya namanya juga kenangan ya, cukup dikenangi saja, cukup disenyumin aja. Sama kayak lagunya dari Kahitna, Soulmate, lagu galau sejuta umat sampai sekarang yang masih diputerin nih bagi-bagi kalangan Gen Z. Contohnya Cici ya pada hari ini yang masih suka dengan lagu-lagu dari Kahitna. Dan buat Responers yang penyuka Kahitna, ada juga Potret, Tip X, terus apalagi nih dari Nike Ardila, dan masih banyak lagi tentunya. Langsung saja bergabung bersama Cici ya di Respon Radio 93,0 FM.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Sakura Faris RM, special request dari kakak Kemangi ya, sudah bergabung melalui live TikTok. Dan lagu ini kayaknya gak akan pernah mati ya, karena lagu ini pastinya masih sering didengarkan sama-sama Gen Z. Terus juga lagu ini, tau gak sih, kalau mengisahkan tentang kisah cinta yang salah atau tragedi hubungan yang terhalang. Lagu ini awalnya menjadi bagian dari film Sakura dalam Pelukan tahun 1980. Dengan kisah cinta yang salah, lirik ini juga menggambarkan seseorang yang jatuh cinta pada orang yang keliru atau pada situasi yang tidak direstui oleh keadaan. Lalu adanya hubungan terlarang, di mana dalam pengakuan sang pencipta yaitu Faris RM, lagu ini bahkan terinspirasi dari drama percintaan rumit atau kisah dua insan yang ternyata saling bersaudara namun terpisah lama. Lalu adanya simbol bunga sakura, yaitu di mana bunga sakura dipakai sebagai lambang keindahan yang rapuh, sebentar dan juga penuh kepedihan dalam hidup manusia. Dan itu tadi ya responers makna. Dan juga sedikit kita mengulik ya dengan lagu Sakura dari Faris RM, lagu yang masih hit sampai sekarang. Nah, buat kamu nih responders yang suka dengan lagu-lagu lama atau bernostalgia nih bareng Cici pada siang hari ini, langsung saja bergabung di kontak kita di 0821-5566-8003. Atau bisa juga melalui telepon kalau kamu mau suara kamu ikut mengudara bersama aku di 0811-6622-930. Tak hanya itu ya responders, ada juga akun media sosial kita, langsung saja cari dan langsung saja jari di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Buat responders yang lagi dalam perjalanan jauh di luar jangkauan kita, masih bisa dengerin Cici kok di streaming kita di www.responradio.com atau aplikasi kita di Jati Radio biar kamu lebih gampang mengaksesnya. Dan responders, sudah masuk ya requestan pertama datang dari KMOD, Kak Mood, yang mau dengerin lagu dari Chrissy Anak Sekolah. Emang ya kalau misalkan zaman-zaman sekolah itu adalah zaman-zaman yang penuh dengan kenangan, baik itu cinta monyet, terus juga kenangan bersama teman-teman yang sekarang mungkin aja udah gak jarang ya, jarang ketemu karena udah berjalan dan juga mencari mimpinya masing-masing. Dan responder selain Kak Mut ya, ada juga nih dari Bunda Dua Putri yang baru bergabung. Selamat pagi jelang siang, Ananda Cici tetap semangat terus ya. Bunda Dua Putri mau request lagu yang Indo dengan judul Bung dari Emila Conceta, yang manca dengan judul When You Believe dari Mariah Carey. Dan salam-salam untuk semua krusia respon dan responer istimewa untuk Ananda Cici tentunya. Terima kasih. Terima kasih juga bundaku, ditunggu lagunya dan akan Cici carikan ya bunda ya. Untuk itu sebelum Cici memutarkan lagu dari Bunda Dua Putri, mari kita dengarkan dulu lagu dari Kak Mot ya, special request Anak Sekolah dari Chrissy.

0: Antara lembaran waktu yang diam, ada senyum lama yang masih hangat dalam ingatan. Nada-nada pelan membawa kita pulang.
1: Di bangku tua, di bawah rindang kenangan, lagu lama itu berbisik pelan. Seolah masa lalu tak pernah benar-benar hilang.
0: Hanya dengan satu lagu, kita bisa kembali ke tahun-tahun penuh rasa. Saat hati masih muda dan dunia terasa sederhana.
2: Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa.
3: Kembali ke masa di mana kaset masih jadi andalan dan radio adalah teman setia di siang hari. Selamat datang di Retro Siang, program spesial yang memutar lagu-lagu nostalgia dari era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Setiap siang dari Senin sampai Jumat, kami hadir untuk menemani responders yang sedang bekerja, istirahat, atau sekadar ingin bernostalgia. Karena kadang yang kita butuhkan bukan lagu baru, tapi kenangan lama yang menenangkan.
4: Kirim permintaan lagu kenangan pilihan Anda melalui WhatsApp, Instagram, atau telepon langsung ke studio. Dan biarkan musik lama menyapa kembali. Retro Siang hadir setiap hari Senin sampai Jumat jam 11 sampai jam 14.30 hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.
5: Retro Siang, relaksasi temani rutinitas siang dengan irama nostalgia.
6: Respon Radio, radio keluarga Anda.

When You Believe, jika kamu percaya ya. Dan responas lagu ini tuh special request dari bunda kita, yaitu Bunda Dua Putri. Dan lagu ini tuh sangat menyimpan makna yang sangat indah ya, yaitu dinyanyikan oleh Maria Carey. Dan lagu ini tentang harapan, kekuatan iman, dan keajaiban yang nyata. Dan lagu ini menyampaikan pesan bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin.

sangat terjal sehingga kamu bisa berdiri sekarang di tempat kamu ini. Dan buat kamu, tetap semangat terus ya Responders, karena Cici akan menemani kamu tentunya di program Retro Siang yang bakal muterin lagu-lagu pop Indo dan juga everlasting dari tahun 70-an sampai dengan tahun 2006. Langsung saja melalui kontak kita yang mau kirim-kirim salam, yang mau bercerita tentang masa lalunya di 0821-556-6803, atau bisa juga melalui telepon di 0811-662-930. Dan Responders, ada juga akun media sosial kita. Langsung saja cari Respon Radio 93,0 Official, baik itu Facebook, Instagram, ataupun TikTok, serta streaming kita di www.responradio.com atau aplikasi kita di Jati Radio, biar kamu tuh lebih gampang mengakses aku dimanapun saja berada. Jadi kamu gak ada lagi ya hambatan untuk mendengarkan Cici serta request-request lagu dan juga mendengarkan lagu-lagu lawas yang bakal menyejuk hati kamu pada siang hari ini. Apalagi siang-siang ini kan panas banget ya. Jadi kita bakal mendengarkan lagu-lagu yang sedikit santai namun penuh dengan rasa. Salah satu contohnya dengan lagu dari Bang Rex ya, yaitu dari Stinky Pesenamu, serta dari Kuli Laut yang mau dengerin lagu dari Vina Panduwita, Cinta. Oke, kita mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu dari Stinky Pesenamu. Jadi Cici tunggu responder semuanya ya yang mau request-request lagu sampai dengan jam 2 nanti. Tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.
2: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Cinta Vina Panduwiteh. Dan lagu ini sudah mengantarkan kita di penghujung jam pertama Responders. Tapi tenang saja, karena Cici akan kembali lagi hadir di jam yang kedua. Pastinya akan memutarkan lagu-lagu favorit kamu, lagu-lagu lawas dari tahun 70-an sampai dengan tahun 2006. Untuk itu tetap di 53,0 FM, karena Cici bakal menemani waktu kamu dari sampai dengan jam 2 nanti. Mari kita dengarkan ya lagu penutup di perjumpaan jam kita yang pertama ini, On Bended Knee, Boys to Men, dari kakak manis yang sudah bergabung melalui live TikTok.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Responder Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, kita ketemu lagi tentunya Responders di jam kita yang kedua bersama Cici Mata Minimalis Hidup Ekonomis yang bakal membawa kamu bernostalgia dari era 70-an sampai dengan tahun 2006 dengan lagu-lagu pop Indo serta Everlasting, dan juga dari salam-salam Responders yang sudah bergabung ya tentunya. Buat kamu yang mau request-request lagu, yang mau berkirim-kirim salam bersama Cici pada siang hari ini sampai dengan jam 2 nanti, langsung saja hubungi Cici di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui telepon di 0811-6622-930. Tak hanya itu, ada juga akun media sosial kita di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan pantengin aja ya media sosial kita, salah satunya TikTok yang bakalan live TikTok tentunya. Jadi Responders bisa berinteraksi langsung bersama Cici, kayak tanya jawab, terus juga nanya-nanya lagu juga bisa. Dan Responders sekarang udah di jam 12. Buat kamu yang mungkin saja sekarang lagi bersiap-siap untuk sholat Jumat, selamat menunaikan sholat Jumat bagi kamu yang menjalankan. Dan yang bagi kamu tidak menjalankan, silakan pantengin dan juga dengerin Cici ya. Buat Responders yang lagi istirahat makan siang pada siang hari ini, selamat menikmati makan siangnya. Jangan lupa minum, karena kalau misalkan makan doang tanpa minum akan bikin kamu tersedak. Dan Responders, ngomong-ngomong tentang masa lalu, ada gak sih kalau kalian itu yang kangen banget sama keluarga, salah satunya orang yang telah berjasa di hidup kita, yang kayaknya bakal memberikan seluruh dunianya buat kita. Dan juga biar aja aku yang capek, asalkan anak-anak aku itu enggak capek, asalkan anak-anak aku itu bisa makan untuk hari ini. Dan jasa beliau itu sangatlah besar selain dari ibu, yaitu ayah. Siapa nih di sini yang kangen banget sama ayahnya, yang dulu inget banget aku ya, itu pas di depan TV lagi nonton, terus tiba-tiba bangunnya udah di kamar aja. Terus pas aku tanya sama mama aku, kalau papa aku itu gendong ke kamar, itu benar-benar kenangan yang indah. Siapa nih di sini yang juga sama kayak Cici, yang nonton TV di ruang tamu, pas bangun-bangun udah ada di dalam kamar aja. Buat kamu yang kangen dengan papa kamu, dengan ayah kamu, ayo kita dengerin lagu dari Panbers, Ayah, special request dari kakak saling bantu yang sudah bergabung melalui live TikTok.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, sadarkah Anda bahwa dengan visi seorang pemimpin akan menularkan misi dan semangat di tengah pengikutnya? Para pengikut akan tertular untuk mengikuti visi pemimpinnya. Mereka akan mendapatkan semangat yang sama sampai cita-cita itu terwujud. Kita mengenal hukum kekekalan energi dari Newton, bahwa di dalam suatu sistem tidak akan ada energi yang hilang, yang ada energi yang tidak disalurkan secara maksimum. Dalam organisasi, kesatuan tim akan membuat energi bekerja secara maksimum. Tapi semua itu hanya terwujud jika si pemimpin memiliki visi. Kalau pemimpin mempunyai visi, maka energi yang ada dalam organisasi akan dapat disalurkan. Moral menjadi tinggi dan komitmen akan terbentuk. Nah, jika ini diaplikasikan dalam perusahaan Anda, hitunglah berapa besar kesuksesan yang akan Anda raih. Lakukanlah.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa. Sukses untuk Anda.

Cinta Mati dari Agnes Monica. Cici sebenarnya bingung ya, ini tuh lagu galau atau lagu sebuah yang mengungkapkan perasaan kalau dia itu benar-benar cinta mati. Dan lagu tadi itu special request dari Cici sendiri ya, karena ini lagunya benar-benar enak dan lagu favorit. Buat kamu yang mau request lagu bersama Cici pada siang hari ini, yang mau bernostalgia dari era 70-an sampai dengan tahun 2006, langsung saja ke kontak kita di 0821-556-6803 atau bisa juga melalui telepon di 0811-662-2930. Tanya itu ya responders, kamu juga bisa menghubungi akun media sosial kita, DM saja di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official, serta melalui streaming kita di www.responradio.com dan juga aplikasi kita di Jati Radio. Dan responders, buat kamu dimanapun saja berada, masih bisa mendengarkan Cici melalui streaming dan juga aplikasi. Tidak ada hambatan sama sekali ya, dan ini gratis. Jadi responders bisa mendengarkan Cici secara gratis dan juga request-request lagu secara gratis. Waduh. Nah, jadi buat kamu manfaatkan kesempatan yang sangat-sangat baik ini ya, untuk request-request lagu, memberikan seluruh requestannya, seluruh-seluruh playlist-playlist terbaiknya, apalagi ya buat kamu nih Gen Z, Gen Z juga yang mendengarkan lagu-lagu lama, lagu-lagu lawas, dan juga tahu nih dengan lagu-lagu yang masih tren sampai sekarang. Langsung saja bergabung bersama Cici. Dan responder sudah ada yang bergabung dari live TikTok kita, yaitu dari ada ya, dari Bang Gudiva yang mau dengerin dari Guns N' Roses, yaitu Welcome to the Jungle. Lagu rock yang salah satunya juga Cici suka ya tentunya. Dan responders ada juga nih requestan dari Bang Susanto kembali, yaitu yang mau dengerin lagu dari Cos Plus, yaitu Layang-Layang. Serta dari Saling Bantu yang mau dengerin lagunya Flanella, Aku Bisa. Mata kita mau kita dengarkan yang ketiga lagu ini sebelum menutup perjumpaan kita di jam kedua ini.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Powerplane, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici tentunya di program Retro Siang yang bakal menemani waktu kamu dari jam 11 siang sampai dengan jam 2 nanti. Sekarang kita udah berada di jam kedua ya Responers, dan juga di segmen kita yang kedua ini yang bakal menemani waktu kamu untuk bernostalgia dari era 70-an sampai dengan tahun 2006. Jadi buat Responers yang request-request lagu, yang mau berkirim-kirim salam, langsung saja ke kontak dan hubungi Cici di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui telepon di 0811-662-2930. Tak hanya itu ya Responers, ada juga nih akun media sosial kita di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Responers, ada nih satu pertanyaan buat Responers, yaitu tentang kekasih masa lalu. Kalau misalnya kamu kangen dengan seseorang di masa lalu, kekasih di masa lalu lah yang lebih tepatnya, kamu bakal ngehubungin dia atau kamu bakal mendoakan dia saja dari jauh? Kalau aku sih lebih kayak mendoakan dari jauh saja ya Responers, karena kalau misalkan ngomongin tentang masa lalu, kekasih masa lalu, cukup dikenang-kenang saja ya. Namanya juga masa lalu, cukup menjadi masa lalu. Pas banget ya, special request tentunya dari Teteh Yumna yang sudah bergabung melalui kontak kita. Assalamualaikum Kak, ini Teteh Yumna. Waalaikumsalam. Puterin Teteh lagu Kak dengan judul lagu Surat Untuk Kekasih. Salam-salamnya bungkus aja. Dan untuk mendengar yang udah masuk, yang mau masuk, dapat salam dari Teteh. Salam spesial untuk kakak dari Teteh, Respon selalu jaya di udara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan tentunya Responers, buat kamu yang mau bergabung juga bersama Cici, bisa melalui live TikTok kita. Ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya. Nanti kita dengarkan dulu special request dari lagu dari Teteh Yumna. Surat Untuk Kekasih dari Tommy J. Pisa.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Siapa sih nih yang kangen, pas banget ya dengan lagu Kangen dari Dewa 19, special request dari Kakak Kuli Laut. Dan Transponders tentunya masih bersama Cici, dan kita sudah berada di penghujung jam kedua. Tapi tenang saja, karena Cici akan kembali lagi hadir di jam kita yang ketiga, alias di jam terakhir, masih dengan lagu-lagu pop Indo serta Everlasting dari tahun 70-an sampai dengan tahun 2006. Dan juga salam-salam dari Transponders untuk itu. Tetap di 93.0 FM Transpon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kita ketemu lagi ya Responders tentunya di jam kita yang ketiga di program Retro Siang bersama Cici Mata Minimalis Hidung Ekonomis ya, yang bakal membawa kamu bernostalgia dari tahun 70-an sampai dengan tahun 2006. Jadi buat Responders yang mau request lagu, yang mau berkirim-kirim salam, langsung saja hubungi Cici di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui telepon di 0811-662-930. Tak hanya itu ya Responders, ada juga akun media sosial kita. Langsung saja cari ya Responders, ketik saja di kolom, ketik saja dimanapun kamu ya, baik itu Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan buat kamu yang mau bergabung melalui live TikTok, yang mau request lagu, ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya, serta ketik saja ya tentunya salam-salamnya di kolom komentar. Dan buat responder semuanya yang mau sedikit berinteraksi langsung ya bahasa Cici tentunya, sembari ngomongin tentang lagu-lagu lama, langsung saja ya untuk ramaikan live TikTok Cici pada siang hari ini. Dan responders di jam kita yang ketiga alias di jam yang terakhir, Cici bakal sedikit lagi ya ngebahas tentang masa lalu nih. Kalau misalkan kamu lagi kangen seseorang yang ada di masa lalu, kamu bakal mimpiin dia enggak? Kalau Cici jujur ya, kalau lagi kangen sama seseorang yang ada di masa lalu, itu pasti mimpiin, bawaannya tuh mimpiin, terus juga bawaannya tuh sedih. Atau responder sih itu cuma mimpiin tanpa sedih ya, atau kebalikannya nih, sedih doang tanpa mimpiin. Dan kata orang, ada gak sih responder percaya kalau misalkan kamu mimpiin seseorang yang ada di masa lalu, mimpiin orang-orang yang pernah kamu jalani hidup bareng dia, tapi sebenarnya ya yang kamu mimpiin itu malahan kamu yang kangen, karena kamu yang kepikiran dan juga otak kamu memberikan sinyal kalau kamu itu masih ingin bersama dia, masih ingin kontakan sama dia. Dan teman-teman sudah masuk requestan yang pertama datang dari Kak Quote Story. Hey kakak, boleh request Bujangan gak? Oke, Cici cari bentar ya, lagu Bujangan. Bujangan dari Quest Plus ada tentunya. Nah, buat responders yang mau seperti kakak Quote Store, langsung saja bergabung melalui live TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.
2: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga.

0: 93,5 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tadi udah kita dengerin ya lagu dari Melly Goeslaw, Gantung, special request dari kakak Code Story ya. Dan tau gak sih kalau misalkan lagu Gantung ini kayaknya lagi ngegantung, apa kamu yang digantung ini? Tapi kalau kata kakak Code Story tadi, ini lagunya buat kodein biar orangnya peka. Aduh, kalau misalkan ngodein orang itu langsung ngomong aja, karena sejatinya laki-laki itu ya gak peka. Dan lebih makna lebih dalam ya tentang lagu dari Melly Goeslaw, Gantung adalah ketidakpastian hubungan, dimana perasaan digantung saat status hubungan tidak jelas, apakah lanjut ataupun berakhir. Lalu adanya diam tanpa alasan, di mana sikap pasangan yang mendiamkan dan pergi tanpa alasan yang pasti, serta adanya tuntutan kejelasan, di mana sang wanita meminta sikap pasang permintaan agar pasangan segera harus bicara jujur agar tidak membuang waktu, karena buang-buang waktu itu rugi banget ya. Dan responders, mari kita angkat terlebih dahulu telepon dari Bang Aan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Aan. Gimana nih kabarnya, Bang Aan?
1: Kabarnya sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Bang Aan udah makan siang belum?
1: Oh, pertama.
0: Widih.
1: Diawali dengan mandi, sholat Jumat, terus makan siang. Ya udah, udah makan siang, habis pulang Jumatan dapat nasi Jumat berkah sama ini es teh.
0: Enak banget ya, Bang Aan ya. Waktu kita mau request lagu nggak? Yeah. Mau request lagu apa?
1: Request lagunya Sheila on 7 yang Sahabat Sejati sama Westlife-nya yang Upton Girl.
0: Siap. Salam-salamnya.
1: Sapa-sapanya buat Abid, Adam, Alfa, Tilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Algi, Haikal. Dan saya terutama buat Aska, Zaki, Nadif, Excel, dan buat seluruh responder semuanya yang tanpa terkecuali.
0: Oke, siap Bang Aan.
1: Spesial, ini dengan siapa ini?
0: Cici tentunya. Cici Bang Aan.
1: Ini dengan... spesialnya buat Kak Cici, ucapannya yang semangat terus, selamatnya sampai selesai ya.
0: Iya, terima kasih Bang Aan atas semangatnya. Bang Aan juga semangat ya untuk menjalani harinya.
1: Iya, semangat terus. Aku juga semangat terus dari tadi.
0: Iya,
1: siang jam 11 sampai jam 1 pulang Jumatan masih tetap semangat.
0: Oh iya, mantap Bang Aan. Teruskan semangatnya. Oke, ditunggu ya, lagunya.
1: Dan aku juga mau nyapa juga buat yang live di TikTok ya, yang juga tadi nyapa aku, yang tadi aku belum gabung. Tadi aku juga barusan gabung, dan saya ucapkan yang ada di TikTok, saya akan sapa semuanya satu persatu, bungkus semuanya.
0: Oke, dibungkus. Ya Bang Aan, ditunggu lagunya ya Bang Aan ya.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aan, yang sudah bergabung ya, responders Bang Aan, yang mau dengerin dua lagu dari Sheila on 7, Sahabat Sejati, dan juga Westlife dari Upton Girl. Dan responders, tau gak sih kalau misalkan teman-teman Cici ini yang dari SMA baru masuk dari live TikTok, ada Ulan dan juga Ica. Hai, sayang-sayang aku. Jujur, kalau ngomongin tentang masa lalu, masa-masa SMA itu adalah masa-masa yang paling indah, apalagi bertemu dengan teman-teman yang pastinya paling pengerti, yang tahu suka dukanya kita. Iya gak sih responders? Pas banget ya dengan lagunya Saat Kau Hadir dari Harvey Malaiho, special request yang sudah bergabung dari live TikTok kita, yaitu dari Kak Kana. Dan juga ada datang dari Bang Hidit Nur yang mau request lagu dari Tahta, Tempat Yang Paling Indah, kayak tempat SMA ya, tempat-tempat kita bertemu dengan teman-teman sejati. Dan juga baru kita dengerin lagu yang ketiga dari special request dari Bang Aan, yaitu Sheila on 7, Sahabat Sejati. Untuk itu mari kita dengarkan terlebih dahulu special request dari Kak Kana ya, yaitu Sesaat Kau Hadir.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

93 Kemarin FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici yang akan memutarkan lagu-lagu lawas ya, tentunya dari tahun 70-an sampai dengan tahun 2006, alias kita bernostalgia ya, tentunya dengan lagu-lagu kesayangan kamu di Respon Radio. Jadi buat kamu yang mau request-request lagu, yang mau berkirim-kirim salam buat seseorang yang ada di masa lalu, seseorang yang pernah ada untuk kamu, seseorang yang spesial tentunya, langsung saja ke kontak dan hubungi Cici di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui telepon di 0811-662-930. Tak hanya itu ya Responders, ada juga akun media sosial kita di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan Responders, buat kamu yang berada di luar jangkauan kita, yang mau dengerin Cici tanpa ada hambatan tertentu, kayak aku kayaknya jauh deh gak bisa dengerin, bisa ya melalui streaming kita di www.responradio.com atau aplikasi kita di JT Radio ya Responers. Dan requestan pertama mari kita dengarkan terlebih dahulu dari Bang Aan ya tentunya, yang lagu kedua dari Westlife yaitu Uptown Girl, serta selanjutnya special request dari Kak Animals yang sudah bergabung melalui live TikTok, yang mau dengerin lagu dari Nia dan Niyati, Burung Pun Ingat Pulang, serta lagu dari Dewa 19 special request dari Kak Another Uli yang mau dengerin lagu Dua Sejoli. Untuk itu mari kita dengarkan terlebih dahulu ketiga lagu ini untuk menemani waktu siang menjelang sorenya kamu, lebih tepatnya di jam 13 lewat 41 waktu Indonesia Barat.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

Duas Jolie dari Dewa 19 Special Request dari kakak Another Uuli. Dan lagu ini sudah mengantarkan kita di penghujung program Merasponers. Dan ngomong-ngomong tentang Duas Jolie ini ya, Hawa tercipta di dunia untuk menemani sang Adam. Kalau Cici siapa ya menemani Cici? Cici tercipta untuk menemani siapa nih? Menemani Responders tentunya di program Retro Siang serta program-program lainnya. Jadi buat kamu nih yang telat dan juga baru bergabung, jangan sampai ketinggalan lagi ya tentunya program Retro Siang akan kembali lagi hadir setiap hari Senin sampai dengan Jumat di jam 11 siang sampai dengan jam 2. Dan Responders jangan kemana-mana karena setelah ini bakalan ada program Lama Band yang di jam 3 ya tentunya, yang bakal berikan dendeng-dendeng pilihan, dendeng-dendeng requestan. Serta nanti di jam 2 sampai dengan jam setengah 3 bakal ada program Newsline yang akan memberikan informasi-informasi yang bisa membantu Responders ya, yang biar lebih update tentunya. Waktu memang selalu berjalan tanpa terasa. Ya enggak sih Responders? Kayak masa lalu itu cepet banget namanya berlalu ya. Masa lalu biarlah masa lalu, ya enggak sih? Tapi enggak apa-apa. Kalau masa lalu itu lebih enaknya dikenang aja. Tapi jangan pernah kamu mau untuk diulang. Karena masa-masa itu cukup satu kali. Jangan sampai kamu mengulang untuk yang kedua kalinya. Dan masa lalu pastinya mengajarkan kita ya tentunya untuk menjadi lebih baik ke depannya dan memperbaiki lagi agar kamu enggak menyesal kayak di masa lalu. Dan Responders, walaupun kebersamaan kita hanya sebentar, hanya 3 jam, tapi penuh dengan makna, penuh dengan lagu-lagu yang bisa menemani Responders tentunya di siang harinya. Dan buat Responders ya tentunya tetaplah tersenyum walaupun hari-harinya berat, walaupun pekerjaannya sulit, dan juga tetap tersenyum, tetap bahagia ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Responders jangan lupa jaga kesehatannya karena musim kadang-kadang cuacanya ya, maksudnya kadang-kadang cuaca hujan, kadang-kadang panas, itu gak menentu ya Responders. Dan Cici pamit undur diri, akan kembali lagi di program-program selanjutnya. Sebagai lagu penutup dari Helen, dari My Chemical Romance, Helena. Tetap di 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. See you and bye-bye.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan.
1: Bersama Cici di berita pertama datang dari Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz mengusulkan pembangunan Puskesmas Pembantu atau yang disingkat dengan Pustu kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia saat menghadiri proctorship kasus kardiovaskular pediatrik di RSUP Dr. M. Jamil Padang pada Kamis tanggal 30 Juli 2026. Usulan tersebut bertujuan memperkuat akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat sehingga ke pelosok daerah. Kegiatan yang dihadiri oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yaitu Gubernur Sumatera Barat, Kepala Daerah Sumatera Barat, dan jajaran rumah sakit itu menjadi forum peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam penanganan penyakit jantung bawaan pada anak. Program ini juga bertujuan memperkuat sistem rujukan dan juga meningkatkan mutu layanan kesehatan pediatrik. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Padang Pariaman, selama Januari-Juni 2026 tercatat 5 kasus penyakit jantung bawaan dari 2.842 kelahiran bayi. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan deteksi dini, penanganan cepat, serta sistem rujukan yang lebih kuat untuk meningkatkan peluang kesembuhan pasien. John Kennedy Aziz juga menegaskan bahwa pembangunan Pustu merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, terutama bagi ibu, bayi, dan juga anak. Dan beliau berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat penyediaan fasilitas kesehatan dasar sehingga akses layanan kesehatan yang berkualitas semakin merata di Kabupaten Padang Pariaman.

Berita kedua datang dari Kementerian Kehutanan melalui penyidik Gakum Kehutanan Sumatera menyerahkan tersangka BS alias BG 50 tahun beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Solok setelah berkas perkara dinyatakan lengkap

Pemerintah Kota Padang Panjang menargetkan RSUD Padang Panjang berkembang menjadi rumah sakit andal yang mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, baik masyarakat setempat maupun warga di daerah sekitar. Wali Kota Padang Panjang, Arnis menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan melalui penguatan sumber daya manusia, pembenahan sistem pelayanan, serta peningkatan fasilitas pendukung. Komitmen tersebut disampaikan saat menerima audiensi bersama para dokter RSUD di Aula Poliklinik RSUD Kamis. Dalam audiensi itu, Henry mengajak seluruh tenaga medis berkolaborasi menyusun langkah yang strategis guna meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. Dan menurutnya, kualitas layanan tidak hanya ditentukan oleh sarana dan juga prasarana, tetapi juga pelayanan yang prima, sinergi serta tenaga kesehatan, dan sistem manajemen yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Henry mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan para dokter dan memastikan seluruh usulan yang akan dikaji sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah dan juga manajemen rumah sakit serta tenaga medis terus diperkuat agar RSUD Padang berkembang menjadi rumah sakit rujukan yang unggul, profesional, berkualitas, humanis, dan semakin dipercaya oleh masyarakat.

Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski fenomena El Nino mulai mempengaruhi sejumlah wilayah Indonesia. Berbagai langkah dilakukan untuk menjaga pasokan pangan, antara lain memperkuat cadangan pangan, meningkatkan produksi pertanian dan perikanan, serta mengembangkan sentra-sentra produksi agar ketersediaan pangan tetap stabil dan juga harga terkendali. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Warloka, Pasisir Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis tanggal 30 Juli, menyatakan kondisi pangan nasional saat ini sangat baik dan ia mengungkapkan cadangan beras pemerintah telah mencapai sekitar 5,2 juta ton

disertai stok komoditas strategis lain seperti telur, ayam, dan ikan yang juga melimpah. Menurut Zulhas, pemerintah tidak hanya berfokus memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, tetapi juga mendorong peningkatan daya saing produk pangan, terkhususnya sektor perikanan di pasar internasional. Pengalaman dihadapi oleh El Nino pada 2023 menjadi dasar penguatan strategi ketahanan pangan melalui peningkatan cadangan beras, percepatan masa tanam, optimalisasi irigasi, pompanisasi, dan juga peningkatan produktivitas perikanan. Selain itu, pembangunan kampung nelayan Merah Putih diarahkan menjadi kawasan ekonomi pesisir yang produktif dengan dukungan fasilitas penyimpanan dingin, pengolahan hasil tangkap, akses logistik, dan penguatan kelembagaan nelayan. Pemerintah optimis sinergi penguatan sektor pertanian dan juga perikanan tersebut akan menjaga stabilitas pangan nasional dan mewujudkan swasembada pangan sekaligus meningkatkan ekspor komoditas perikanan.

Menteri Hukum Supratman Andi Atkas menyatakan akan mempelajari putusan terbaru Mahkamah Konstitusi terkait pengeluaran anggaran program makanan bergizi gratis dari alokasi anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan juga belanja negara. Ia menjelaskan hingga kini, pemerintah khususnya Kementerian Hukum yang mewakili Presiden di MK, Mahkamah Konstitusi belum menerima salinan resmi putusan tersebut. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengeluarkan anggaran program MBG dari pos anggaran pendidikan di APBN. Mahkamah juga memberikan tonggat hingga penyusunan APBN 2028 agar penyesuaian tersebut dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme penganggaran tahunan. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menilai penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2005 telah memperluas makna pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan dengan memasukkan program makanan bergizi pada lembaga pendidikan, baik umum maupun keagamaan. Mahkamah juga menegaskan bahwa amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN harus tetap dipenuhi dan juga menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan tersebut tidak boleh dikurangi meskipun pemerintah menghadapi keterbatasan anggaran negara.

Kementerian Pertahanan Kemhat menggelar upacara penutupan pendidikan dan juga pelatihan bela negara sarjana penggerak pembangun Indonesia atau yang disingkat dengan SPPI untuk calon manajer koperasi daerah Kelurahan Merah Putih dan juga koperasi nelayan Merah Putih yang disingkat dengan KNMP di Lanun Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur. Upacara dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemhan Letjen TNI Tri Budi Utomo sebagai pembina. Sebanyak 33.758 peserta dinyatakan lulus dalam gelombang pertama diklat tersebut. Jumlah itu terdiri atas 28.626 calon manajer KDKMP dan 5.159 calon manajer KNMP yang telah mengikuti pelatihan di berbagai fasilitas milik TNI di seluruh Indonesia. Usai melakukan pemeriksaan pasukan, Tri Budi Utomo secara resmi menutup pelaksanaan diklat gelombang pertama dan penutupan ditandai dengan penyampaian persyaratan resmi sebagai akhir dari rangkaian pendidikan dan juga pelatihan yang telah berlangsung selama 1,5 bulan. Selama mengikuti diklat, para peserta mendapatkan pembekalan mengenai manajemen koperasi, kedisiplinan, bela negara, serta penanaman nilai-nilai cinta tanah air. Bekal tersebut diharapkan dapat membentuk manajer koperasi daerah Merah Putih yang profesional, berjiwa nasionalisme, dan juga siap menjalankan tugas dalam mendukung pembangunan masyarakat.

Pendaki gunung asal Nepal, Nirma Purja, dilaporkan dikhawatirkan hilang setelah tim ekspedisinya diterjang longsoran salju di Gunung Broad Peak, Pakistan pada Kamis siang waktu setempat. Informasi tersebut disampaikan oleh Alpine Club of Pakistan yang menerima laporan mengenai insiden tersebut. Longsoran salju terjadi saat telah tim yang berangkat 10 pendaki dari berbagai negara termasuk Pakistan, Oman, Tiongkok, Amerika Serikat, dan juga Nepal berada di Broad Peak yang memiliki ketinggian 8.047 meter. Seluruh tim dilaporkan kehilangan kontak setelah kejadian. Nirma Purja dikenal sebagai salah satu pendaki terbaik di dunia setelah mencetak rekor menaklukkan seluruh 14 gunung berketinggian di atas 8.000 meter hanya dalam waktu sekitar 6 bulan pada 2019. Prestasi tersebut menjadikannya sosok yang dikenal luas di kalangan pendaki internasional. Hingga kini tim SAR gabungan masih melakukan operasi pencarian dan penyelamatan di kawasan Broad Peak. Alpine Club of Pakistan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan juga instansi terkait termasuk menyiapkan dukungan helikopter meski upaya evakuasi terkendala medan ekstrim dan juga kondisi cuaca yang belum sepenuhnya mendukung.

Petenis putri Indonesia Jenny Jan harus menghentikan langkahnya pada babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala DC Open di Washington dan DC Amerika Serikat pada pertandingan Kamis 30 Juli waktu setempat. Jenny kalah dari unggulan kelima asal Rusia Anna Kalinskaya dalam duel selama 2 jam 19 menit dengan skor 6-1, 3-6, 6-7, 7-9. Jenny tampil sangat meyakinkan pada set pertama dan ia langsung memimpin 5-0 sebelum menutup set pembuka dengan kemenangan telak 6-1 meski Kalinskaya sempat merebut satu game. Memasuki set kedua, Kalinskaya mulai menemukan ritme permainan dan juga mengambil alih kendali pertandingan. Petenis asal Rusia itu juga menyamakan kedudukan setelah memenangkan set kedua. 6-3 lalu melanjutkan persaingan sengit pada set menentukan yang harus diselesaikan melalui tie break. Pada tie break, kedua pemain saling kejar poin sehingga akhirnya Kalinskaya menang tipis 9-7 untuk memastikan tiket ke perempat final. Meski tersingkir, Jenny tetap mencatatkan penampilan membanggakan setelah sebelumnya membuat kejutan dengan menyingkirkan petenis Slavoskia Rebecca Stramkova pada babak 32 besar.

Berita terakhir datang dari pemain bertahan Real Madrid, Raul Asensio, mengalami cedera otot saat mengalami pelatihan pramusim. Cedera tersebut dipastikan setelah tim dokter klub melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap kondisi sang pemain. Bek asal Spanyol itu diperkirakan harus menepi selama beberapa pekan untuk menjalani proses pemulihan. Cedera ini terjadi menjadi pukulan bagi Asensio yang tengah berupaya mendapatkan tempat di skuad utama Los Blancos. Sebelumnya, Asensio dikabarkan belum masuk dalam skema permainan pelatih baru Real Madrid, Jose Mourinho, dengan bursa transfer musim panas yang masih berlangsung. Ia juga disebut menjadi salah satu pemain yang berpeluang meninggalkan Santiago Bernabeu. Serta persaingan ini belakangan Real Madrid semakin ketat setelah kedatangan Ibrahima Konate di Liverpool. Kehadiran bek anyar tersebut membuat peluang Asensio untuk mendapat menit bermain di tim utama semakin menipis.

Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responers.

Drensana Pandanga, Baso Baliak dalam siaran bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup labih sehat, sejahtera dan mandiri. Kami rindu Drensana bisa menanggapi siaran kita hariko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 0821 5566 8003. Kami ulangi di 0821 5566 8003. Dan jangan lupa Drensana, tuliskan nama, alamat dan pesan-pesan Drensana. Siaran hariko diselenggarakan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda. Drensana, pernah enggak kita merasa lah ado di dake orang, tapi sabananya kita alun sabana hadir untuk orang tu. Kita duduk basamo, bacarito, bahkan galak basamo. Tapi, tanpa kita sadari, indak iyo banda paham apa nan sadang tak jadi deinyo. Nah, hariko kita akan membahas tentang indak peka. Sikap nan sedang acok muncul bukannya karena kita indak peduli, melainkan karena kita terlalu sibuk jo urusan hidup masing-masing. Satu hari, kita dikaja banyaknya urusan. Ada kerajinan harus diselesaikan, tanggung jawab dalam keluarga, urusan dalam rumah, target nan ingin dicapai, sampai masalah pribadi nan manumpuk dalam pikiran. Akhirnya, perhatian kita lebih banyak ke diri masing-masing. Kita lupa bahwasanya satu orang punya perjuangan dan cara hidupnya. Sayangnya, kita lebih acok mana kok daripada batanya. Lebih capek membuat penilaian daripada mengagih perhatian. Bahkan waktu ada kawanan membuat salah, dan pertama muncul dalam bana yaitu adalah kritik, bukannya keinginan untuk memahami apa dan sebenarnya yang sedang dihadapinya. Dan tanpa kita sadari, disitulah sikap indak peka mulai tumbuh. Bukannya karena hati indak punya rasa, tetapi karena perhatian kita lah terlalu banyak untuk diri seorang.

Dan sanak pandang ya, sikap indak pekako bukan cuma terjadi di dalam keluarga atau di antara kawan saja. Di tampek karajo pun, acuk juo terjadi. Ada kawan karajo nan nampak murung atau indak sabana basa mangek. Lalu kita capek menyimpulkan kalau inyo maleh atau sedang indak profesional. Padahal bisa jadi, inyo suntuk menjago orang tuonyo nan sakit, ada masalah keluarga nan alun selesai, atau mungkin inyo lah sedang baru sahau tetap kuat. Walaupun hidup inyo sedang indak elok-elok saja. Kita indak pernah hibana tahu caro idik jo perjuangan nan sedang dihadoan de orang lain. Alulai kebiasaan kita di media sosial, uniknya kita malah lebih tahu apa nan dilakukan orang nan jauh di balik layar HP, tapi lupa menyapu orang nan duduk pas di sebelah kita. Kita hafal unggahan kawan, tapi lupa bertanya ba'akaba orang tua. Kita rajin memberikan tando suko di media sosial, tapi jarang meagah perhatian secara langsung ke orang-orang nan paling dekik jo kita. Kalau dipikir-pikir ya, hampir satu orang pasti pernah merasa diabaikan, pernah baca rito tapi indak pernah didengarkan, pernah ingin dimangarati tapi malah dihakimi. Rasanya tentu indak nyaman. Tanpa kita sadari, kita pun bisa menjadi orang dan melakukan hal nan samo ke orang lain. Sikap indak peka acok muncul dari ucapan nan manurik kita biasa-biasa saja. Misalnya bertanya, bilo nikah? Bilo punya anak? Karajo makini atau malah mengomentari kondisi fisik orang lain. Mungkin niatnya cuma bagarah atau untuk membuka carito. Tapi kita indak pernah tahu antah gai pernyataan tu bisa melukoi hati dan salamuko inyo simpan surang. Satu orang punya beban hidupnya dan berbeda-beda. Ada nalai berjuang mencari karajo, ada nalai menghadapi masalah rumah tangga. Ada pulo yang baru kehilangan orang yang disayang. Aduh juga dan satu hari nampak galak, tapi sabananya sedang baru sahau untuk bertahan. Karena indak sadonyo luko bisa nampak dek mato.

Dan sana pandangnya, marilah kita mulai dari hal-hal nan sederhana saja. Kalau ada orang nan bacarito, dangakanlah sampai selesai. Dan capek memotong caritonyo, cuman karano ingin capek maagih pandape. Kadang-kadang orang bukannya sedang mencari solusi, inyo cuma ingin ada orang nan bisa mandangakannya. Selanjutnya, biasakanlah untuk ibadah hadir. Waktu bersama keluarga, coba simpan dulu HP. Tatap mata orang nan sedang mengecek, dan dengarkanlah apa nan inyo sampaikan. Kadang, kehadiran nan utuh jauh lebih berarti daripada hadiah nan maha. Selain itu, berajalah untuk indak mudah menghakimi orang lain, karena jalan hidup satu orang indak sama. Nan nampak di luar, alun tentu sama jonan sedang dirasakan di dalam hati. Kalau kita punya sakit empati, insya Allah kita akan lebih bijak dalam bersikap joba kato. Jangan pula anggap remeh perhatian kete, karena sebuah senyuman ucapan terima kasih, sapaan sederhana je pertanyaan, apa kabar hariko, bisa jadi membuik hati orang yang sedang merasa sedang jadi lebih kuat. Hal-hal kete semacam ikolah dan membuat hubungan jadi lebih ange, hidup lebih penuh jurasa peduli. Sebelum kita selesaikan hariko, coba renungkan sebentar.

Lo terakhir kali kita yang yubana mandangakan orang lain tanpa sibuk memikirkan jawaban. Bila terakhir kali kita bertanya, jo hati nan tuluy, bukannya sekedar basa-basi. Dan bila pulo terakhir kali kita memilih untuk memahami, bukannya menghakimi. Mudah-mudahan mulai hari ko kita bisa menjadi pribadi yang lebih peka, lebih peduli, lebih menghargai sati orangan ada di sekeliling kita. Karena ajak kali perhatian dan ketek dari kita bisa menjadi harapan dan gadang untuk orang lain.

Terima kasih Dunsana yang telah mendengarkan siaran Bahas Lo Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera, dan mandiri. Silakan kirimkan respon Dunsana melalui WhatsApp ke nomor 0821-55-66-80-03. Kami ulangi Dunsana di 0821-55-66-80-03. Dan jangan lupa Dunsana tuliskan nama, alamat, dan pesan-pesan Dunsana. Siaran Dunsana diselenggarakan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda. Sampai bersua balik di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Menang.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'aka banyo di hari Jumat yang penuh berkah ikai dan sana ya. Di hari Jumat 31 Juli 2026 yang berkah ini Dila tentunya akan menemani dan sana dari jam 3 sampai jam 5 beko ya, bendeh. Pasti di sana agak tak kaji nah, bah aku sampai jam 5 program lama bana, bah aku 2 jam nya. Ah, jadi kita bakal ada kedatangan tamu spesial beko di sana dari jam 5 sampai jam 6 tuh tentunya untuk di sana yang mungkin nyo request-request bersama kita di sore hari ko. Boleh ada slotnya 2 jam bersama Dila di sore hari ko ya dari jam 3 sampai jam 5 beko. Tentunya dek hariko sangat spesial ya dun sana ya. Tentunya untuk dun sana yang request-request boleh dipacape di sore hariko ya. Karena kita cuma sampai jam 5. Saya kan dun sana, boleh mana dun sana bergabung saya langsung bersama Dila di sore hariko. Di kontak kita di 082155668003 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Dan tentunya kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk dun sana yang request-request melalui sosial media. Buliah bana, suai bana, langsung saja bergabung bersama kita di Respon Radio 93,0 official. Dan di sore hari ko, tentunya untuk dun sana yang menangakan pulau di la, buliah bana yoka streaming kita di www.responradio.com. Di sore hari ko sudah bergabung bersama kita ada Bunda Dua Putri, kita bacakan dulu requestannya dun sana. Sore Ananda, sore Bunda, tetap semangat terus ya, always dong bundaku sayang. Bunda Dua Putri request lagu judulnya Dendang Timur dari Anikyu featuring Rido Zulma. Salam-salamnya untuk Krusia Respon dan tentunya untuk Uda Sultan Letterwe, Ajo Ani, Uda Ardi di Pasar Usang, Bunda Queen, Mama Charlie Sikumbang. Dan semua responers istimewanya untuk Ananda tentunya, makasih. Oke bundaku, ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk dun sana yang new request-request bersama Dila di sore hari kok ha? Di sore yang mungkin sangat singke wakatunya kita di sore hari kok cuma 2 jam. Boleh banayo, masih Dila tunggu requestan-requestan terbaik dari dun sana kita di sore hari kok. Dan tadi ada special request pula melalui TikTok itu. Ada Abang Jerican yo yang dia menangkan satu lagu dari David Istanbul bantunya yo dan sana si patuang patah sayo. Oke, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk dan sana yang dia bergabung bersama Dila. Ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan dan requestan-requestan dan sana kasadonyo. Dan kaliko di WA ada pula yang bergabung yaitu Bang Arul ya di sore hari kok. Kita bacakan dulu requestannya dun sana. Request Cik Dila, boleh Bang Arul. Sore Dila, request Cik Dila lah. Lagu Gamang Bamimpi ko, request bana dek kawan Bang Maha Abang Fikra bacuan deh. Semoga Dila sehat selalu dan panjang umur, banyak rezeki. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak ya Abang Arul dan Bang Fikra. Ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan, Gamang Bamimpi. Oke, dari Pinky kemana? Atau dari Kale, Abang? Dan kata-katanya hari ini biarlah basak de hujan labe pada sapayong tapi batigonde. Abang kok ndak aja sudah sama sapayong tapi batigo kok ya. Oke, ditunggu lagunya ya Bang Arul, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk dun sana yang request-request bersama kita di sore hari kok boleh bana ya karena slotnya terbatas. Jadi yang biasanya 3 jam, nah kini tinggal 2 jam ya dun sana. Jadi ayo buru-buru cepat masukkan requestannya ya. Dan tentunya di sore hari kok kita dengarkan dulu special request dari Bunda Dua Putri yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Satu lagu dari Rido Zulma, Dendang Timur, special request dari Bunda Dua Putri membuka perjumpaan kita di jam pertama kok.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Heart listeners, pernahkah Anda berpikir, jika tanpa visi, maka kekuatan dari 300 orang dalam suatu organisasi akan menjadi 100, tambah 100, tambah 100, sama dengan 300. Tapi bila ada visi, kekuatan dari organisasi itu akan menjadi 100, kali 100, kali 100, sama dengan 1 juta. Betapa jauh bedanya bila seluruh kekuatan diberdayakan dalam satu tim. Banyak kegagalan dalam kepemimpinan berasal dari kegagalan pemimpin melihat sesuatu yang sepatutnya dilihat. Kegagalan yang lain. Sebagai pemimpin, buatlah kesatuan tim dan bertindaklah ketika melihat sesuatu perlu diluruskan. Jangan mendiamkan. Lakukanlah langkah terbaik.

0: maka Anda akan mengurangi kegagalan yang mungkin terjadi dalam kepemimpinan Anda.
1: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
2: 0855-885-1006.
1: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
2: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
3: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Itu lagu dari Pinky Gamang Bamimpi ya, special request dari Bang Arul ya, dari kawannya tadi ya. Tentunya sudah kita putarkan di sore hari ko dan masih bersama Dila. Dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari Dunsana gitu di sore hari ko ya. Tentunya untuk Dunsana yang request-request bersama Dila di sore hari ko, Buliah Bana yo gabung bersama Dila di kotak kita di 082155668003. Dan Buliah Pulau bergabung melalui telepon WA kita di 0811662930. Dan di sore hari ko, dan di sore hari ko tentunya masih dengan requestan-requestan kita. Ada udah John Al-Amin yang sempat bergabung dan menelpon kita di sore hari ko ya. Kita bacakan dulu requestannya. Tadi ada minta lagu dari Anggi Rens featuringnya Yana Dila yang berjudul Lah Cukup Umur. Dan tadi ada Ryan Pulo yang mendengarkan satu lagu dari Farenina featuring Pinky Prananda yang berjudul Janji Cinta Soso, special request dari Ryan. Oke Ryan, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada lo requestan dari Ika ya, Uni Ika yang dia menangkan satu lagu dari Dina Viana yang berjudul Seso Dalam Penantian. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk Dunsana yang masih new request-request bersama kita, ditunggu lagunya dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Anggi Rens featuring Yaya Nadila yang berjudul Lah Cukup Umur, special request dari Uda John Al-Amin.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.
2: Di harus kabang loko, malih mana lah, hari angi alun antrinyo lai.
3: Yo mangau nih kabang tuh.
2: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, mbak acaro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager mana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
3: Oh Allah, kalau itu gak peralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
4: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Itu lagu dari Dina Viana yang berjudul Sekso Dalam Penantian, sudah mengantarkan kita ke menit ke-54 di jam pertama program Mak Bana. Dan tentunya masih akan bersama Dila nanti sejam lagi yo di program Mak Bana dengan Trigo Sandrin Sana Kito Kasadonyo Kaliko Ado Uda Ardi yang new request lagu dari Rafif Maulana yang berjudul Mengacarinan Lain ya. Dan tentunya salamnya untuk Dila, Cici, Cila, Marin, Ari, Sipano, Awul, Piko, Kru Respon Radio Uda Jesu Tanpa Menen setia, dan pendengar setia Respon semua dimanapun berada, dan Respon Radio, Radio Keluarga Unda. Udah tunggu requestannya di Radio Respon yang oke punya. Dan tentunya lagu kami untuk perjumpaan kita di jam pertama, dan dilakukan kembali lagi di jam kedua dengan requestan dan sana. Dan akan dibuka dengan satu lagu dari trio Cokes yang berjudul Lenggang Nan Gondo, special request dari Bang Farhan.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

satu lagu dari trio Cokes ya, yang berjudul Lenggang Nan Gondo. Special request dari Abang Farhan, diajaknya kami bahasa luang di sore hari ku. Nde, Masya Allah, terima kasih banyak yo Bang Farhan. Tentunya untuk Densana yo yang new request, masih ditunggu requestannya di sore hari ku. Dan kita sudah berada di jam kedua, yaitu jam terakhir kita Densana. Nde, Masya Allah, alah jam masuk jam terakhir yo di sore hari ku. Tentunya untuk Densana yo yang new bergabung bersama kita di sore hari ku, boleh bana yo gabung saya langsung di 082155668003, dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita ya di 081666229930. Dan kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk Densana yang request melalui sosial media. Boleh bana ya Densana, langsung saja bergabung di Respon Radio 93,0 Official. Dan di sore hari ko masih banyak ya Densana kita ya kalau bergabung. Tentunya ado Uda Jazz melalui WA kita. Kita bacakan dulu requestan dari Uda Jazz ya Densana. Ada yang menarik dari Uda Jazz kini, kemana? Kita bacakan dulu requestannya. Assalamualaikum penyiar bertugas di layang cantik dan manis. Waalaikumsalam Uda Jazz. Selamat siang yang cerah dari kota Kuala Lumpur. Masya Allah lah cerah ya di Kuala Lumpur ya. Biasanya Uda nyebut mendung di Kuala Lumpur kali kok cerah. Alah dua hari Kuala Lumpur cerah ya Uda ya. Tiga hari deng. Nggak dua hari, udah tiga hari. Selamat siang juga ya Uda ya dari Pasar Baru Kasang ya di studio Respon Radio. Dengan iringan doa untuk penyiar bertugas Dila, dimurahkan rezeki, sehat badan dan tercapai segala impian, serta dipermudahkan segala urusan. Amin ya robbal alamin. Request lagu Pulanglah Uda dari Ria Amelia ya Dila, boleh Uda. Salam spesial untuk penyiar bertugas Dila, Unilis, Uncle, Ajo Silva, Marin, Cici, Ryan, Dean, Bundo Queen, Bang Isan, Ajo Sultan Letterway, Ajo Ani, Nenek Yumna, Anduang, Uda Ardi, Aca Aba, Mama Cerisi Kumbang, Farhan, dan seluruh pendengar Respon Radio di mana saja berada. Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan tentunya ada yang berbeda dari Uda Jazz kali ko, yaitu tuh ada pantun di sore hari ko ya. Rancak bana rupanya bungo, bungo banamo bungo lado. Walaupun banyak orang japui ajo, biaden cuba mencarikannya. Deh, ajo biasanya mahal kok mah udah. Dilajen aja-aja mencari ajo gini doang. Dek saking mahalnya ya. Dek saking mahalnya ajo kok ha. Adila, biarlah nak jajo seh. Biarlah wak cari udah yang lain nak. Nak doa jo adu udah kan. Dan tentunya di sore hari ke ada pula masih dengan pantun dari Uda Jazz. Alah lamo indak karimbo, antahlah tinggi si rumpuk banto. Walaupun badan lah bagalimang harato, rasa syukur harus selalu dijago. Nde, Masya Allah, iyo tuh harus dijago rasa syukur tuh nak. Jawab bang saya ladilah udah pasaman deh, mbak ayo menyebut aneh yo, nde itulah kami kalau aja piaman skip dulu ya dan sana ya, tapi kalau udah yang lain nggak ada. Dan tentunya di sore hari ko tidak hanya ajo, yaitu ado dari Angkel pulau ya. Tadi yang ni request lagu dari Rayola yang berjudul Adik Mama, dan lak lupa pulo ada dari Kak Indri yang Nio menangakan satu lagu dari Najwa Hasanah yang berjudul Menanti Jawa Cinta. Oke, ditunggu lagunya Kak Indri, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada Kang Mas pulo ya yang Nio request bersama kita, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan satu lagu dari Lia Amelia, Pulanglah Uda, special request dari Uda Jazz.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.

0: Kok beradai nan dak jini ah, cepat nan dak penuh ah. Kita pulangkan sayur siriah ke gagang nyong ku. Pinang ke tampuaknya. Disiko rundiangan kita sudahi.
1: Udah tu banang ku mah. Kumbang dak saikur ku. Bungoi dak satangkai roh. Inda anak kemenakan ku sajo nan jantan dak terimi aku roh. Kini ko anak kemenakan ambo. Ambo mau ulang lai.
0: Asilakan aku.
1: Alai nan datang. Tinggallah tempat ko lai. Tidak bisa

Yo, lagu dari Rayola Adek Mama ya, special request dari Angkel. Katanya agak kareh mamanya yo, katanya yo. Yo memang kareh yo Angkel yo, itu baale Angkel. Kalau ndak sasuku tuh di Pasuan juo, entahlah Angkel. Bangih jo karena di Sikoko adatnya sangat kental ya dan sana ya. Dan tentunya di sore hari ke masih bersama Dila dan masih dengan requestan dan sana kasadanya, berarti tinggal setengah jam lagi kebersamaan kita di program Lama Bana. Dan tentunya di setengah jam ke masih ada requestan kita yang Allah Maswa yang request bersama kita. Kaliko datang dari Bang Teknik MJ. Ini request lagu dari Ipang yang berjudul Tak Cinta Pemainan Orang. Dan tadi ada special request pula dari Bang Ipan Bebep Aco yang mendengarkan satu lagu dari Ria Amelia Si Buyuang Kinilah Gadang. Si buyuang kinilah gadang. Itu nak sih lagunya. Iya mungkin flash. Ini flashback mah Bang Ipan tuh. Dan tentunya di sore hari ko ada special lagu. Kali ko satu lagu ko yang berisi tentang hubungan cinta sepasang muda mudi yo yang harus kandas. Nah, iko ko terjadi karena sang kekasih atau pujaan hati yo inan indak kunjong pulang takah bak kecil lagu Ria Amelia udahlah pulanglah udana, sedangkan kekasih ko yang cak lainnya alah menunggu di kampung halaman. Nah karena doin dak ado kabar berito yo janji se yang adonyo akhirnya untuk memutuskan untuk menerima pinangan orang lain meskipun berat. Dan tentunya apalah dayo nasi lah menjadi bubur. Dan tentunya si perempuan sudah bersanding dengan kekasih yang menjadi pilihan dari orang tuanya. Dan tentunya yang si cowok datang ya di acara tersebut. Ba anak kasaki hati turun sana ah. Dan tentunya lagu ko memberikan pesan untuk kita ya, bahwa kabar adalah suatu hal yang penting di dalam hubungan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan tentunya ya, intinya komunikasi ya, intinya komunikasi. Dan tentunya satu lagu dari Pinky Prananda featuring Widya Rizky, janji dan memisahkan special request dari Kang Mas.

0: kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah.
1: Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra membangun.

Itu lagu dari Ipang yang berjudul Tercinta Pemainan Urang, spesial request dari abang kita yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Dan tentunya kita sudah berada di penghujung jam program Lama Bana, karena jam program Lama Bana kini 2 jam saja ya Dun Sana di sore hari kok. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak untuk Dun Sana yang sudah request-request bersama Dila 2 jam terakhir kok. Dan tentunya program Lama Bana akan kembali hadir di hari Sabtu di jam yang sama dengan requestan-requestan terbaik dari Dun Sana kita kasadonyo. Tentunya untuk Dun Sana yang new request-request bersama Dila, ditunggu besok ya Dun Sana di jam 3 seperti biasa sampai jam 6 besok ya Dun Sana. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak. See you the next time and dadah bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu dari Silva Hayati, Takana Bilo Paralu, special request dari Aurel menutup perjumpaan kita di sore hari ko. Tetap jaga kesehatan dan tentunya selamat beraktivitas dan happy weekend.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Dih, harus kabang loko. Malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai wabarakatuh.
0: Iya, tentunya bersama Marin dan Dila spesial hari ini ya.
1: Spesial hari ini tentunya ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya
0: koknya banyak nih.
1: Kok ada dua sih? Iya. Gitu. Biasanya kan duanya di pagi ya kan.
0: Betul.
1: Tiba-tiba sore ada yang menemani berdua.
0: Ada. Dan enggak berdua aja, tapi juga kali ini sudah hadir ya
1: bintang tamu spesial kita.
0: Waduh. Sebelum kita kenalkan orangnya, tadi juga sudah kita kenalkan
1: lagunya.
0: Aduh, lagu Minang
1: tapi dibikin
0: belet. Iya, jadi lebih ke kayak biasa kan Minang kan kita
1: aku
0: lebih
1: pikir
0: ke dendang,
1: tadi
0: gitu.
1: Nadine Hamizah versi Minang.
0: Iya. Langsung saja kita sapa di sore hari ini sudah bergabung bersama kita ada Bumi. Halo Bumi.
2: Halo.
1: Halo.
0: Gimana perjalanannya hari ini Bumi?
2: Ya gitu. Jam macet gitu ya.
0: Iya.
1: Biasa lah ya Padang
2: jam
1: ya.
0: Betul. Jam-jamnya rawan ini. Rawan yang ada ngisi bensin.
1: Betul.
2: Iya.
0: Ada yang baru ngejar angkot karena
2: pulang
0: ya.
2: Pulang, iya. Harus pulang.
0: Tapi alhamdulillah Bumi hari ini sudah hadir bersama kita di studio Respon Radio ya Kak Dila.
1: Iya, suatu kebanggaan
0: iya,
1: ya Kak
0: bentar,
1: ya. Dan tentunya bakal spesial hari ini
0: karena kita bakal bahas
1: tentang lagu-lagu terbarunya.
0: Betul, nih. Karena baru aja rilis EP ya Bumi.
1: Betul.
0: EP
1: betul.
0: Yang membumi kedua.
2: Yes.
0: Yang judulnya The Story of Us.
2: Yes.
0: Wow. Iya. Nih kalau yang kita baca dari semua artikel yang udah terbit ini ya, ini katanya menceritakan tentang 4 fase perjalanan cinta.
1: Waduh. Kalau ngomong-ngomong soal 4 fase ini, aduh. Ini lekat banget ya bersama Gen Z ya.
0: Bener, kayak udah wilayahnya Gen Z nih. Jadi kita mau tahu dulu tentang album ini dan kita bakal cerita banyak. Mungkin responders yang punya cerita ataupun mau bertanya nih tentang EP yang terbaru rilis ini, boleh bergabung bersama kita tentunya di 082155668003 atau 08116622930. Dan juga dari media sosial Kak,
1: kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya buat responders yang ingin bergabung boleh banget ya di Respon Radio 93,0 Official.
0: Iya. Oke, langsung saja kita kenalan dulu. Tadi kita udah kenal namanya tapi kita sedikit penasaran. Tadi udah sempat tanya sih tapi responder kayaknya belum tahu tentang filosofi nama Bumi. Iya kan? Karena kayak Bumi pakai I dan Y.
1: Iya, aku pikir Bumi setelah aku cari ya di Google ya. Ini apakah buminya kita atau gimana ya?
0: Iya.
1: Ternyata memang buminya kita, iya, buminya betul, Sumatera Barat.
0: Benar. Boleh nih Bumi cerita-cerita dulu sama kita tentang filosofi nama Bumi ini sendiri gitu.
2: Apa ya? Karena mungkin aku juga enggak tahu kenapa pokoknya dari SMA itu dipanggilnya Ibu sebenarnya.
0: Oh, Ibu.
2: Jadi lebih singkatnya ya bumi gitu.
0: Oh,
2: padahal sebenarnya Bumi ya gitu.
0: Oh. Ini
2: singkatan.
0: Berarti biasa kalau kita juga dipanggil Ibu, Buma.
1: Buma, Bumarin.
0: Buma dan Budil.
1: Budil. Budila iya.
0: Oke. Okay,
1: tapi namanya tuh emang kayak ciri khas gitu ya.
0: Iya, jadi ciri khas
1: unik
0: ya,
1: gitu kan.
0: Unik gitu karena dari Bumi ya, jadi Bumi gitu. Singkat, jelas,
1: padat.
0: Betul. Iya. Oke, jadi sekarang sudah terjawab ya penasaran kita semua.
1: Berarti enggak bisa tentang manggil Bu Bumi.
0: Enggak bisa.
1: Karena dua kali Bu.
0: Iya, yeah. Jadi kayak jangan Bumi.
1: Iya. Yeah.
0: Bumi aja. Bumi,
2: jangan Kakak Bumi.
1: Iya, jangan Kakak Bumi.
0: Jadi kayak Kakak Ibu Bumi yang lain lagi ya.
1: Aduh.
0: Oke, kita bakal bahas cerita tentang EP terbaru ya, Bumi di sore hari ini. Tapi sebelum kita bahas ke EP-nya kembali nih, kita mau tahu dulu tentang perjalanan karir musiknya Bumi nih. Kira-kira kapan sih pertama kali mulai nyanyi atau juga sadar punya bakat nyanyi gitu?
2: Kalau musik emang dicekokin dari kecil ya.
0: Sudah ditanamkan dari
2: sejak dini. Tapi ditanaminnya untuk ini les-les kayak pertama kali dulu les elektron gitu ya waktu umur 3 tahun. Tapi karena kita pindah-pindah gitu ya. Jadi tiap tahun pindah. Jadi enggak ada tempat les yang memang bisa lanjut gitu pada zaman itu gitu, karena kan pindah ke daerah kadang nggak ada di situ gitu ya.
0: Iya. Oke.
2: Pas kelas-kelas berapa ya, kelas-kelas 3 SD gitu ya, kelas 4 SD gitu, masuk sanggar di Jakarta namanya Sanggar Sangrila, mungkin kalau tahu pernah dengar nggak? Nggak pernah ya.
0: Sangrila.
2: Sangrila. Belum kan ya itu. Zaman dulu emang hits banget gitu ya, tempat Irama Yasopa yang keluaran dan jebolan di situ tuh ada Bing Slamet, Adi Bing Slamet gitu. Mereka dulu punya trademarknya tuh opret-opret gitu. Untuk penilaian akhir naik grade-nya lah istilahnya gitu ya. Nah, terus habis itu di sekolah juga ikut paduan suara. Nah, di situ kayak mulai yang kayaknya gue penyanyi deh gitu.
1: Oh, udah iya, sudah tertanam. Tahu itu. Enggak nanya lagi ayah ini. Ya. Ayah ini arahnya udah, kemana? Enggak nanya lagi.
0: Iya, ya, kayak ayah ini arahnya kemana?
1: Tapi bagus loh ya, kayak bener. Gitu.
0: Tapi boleh tanya dulu Bumi, apakah memang dari keluarga itu memang punya latar belakang
1: ya,
0: penyanyi gitu atau di kesenian gitu?
2: Buyut ya.
0: Oke, okay. Memang sudah darahnya
1: mengalir. Darah nyanyi.
0: Iya, kalau kita darah apa, Kak?
1: Darah biasa aja sih, Kak. Kalau moncrot merah gitu.
0: Oke, jadi itu dia perjalanan tentang karir musik ya, Bumi. Tentunya dari kecil memang sudah ibaratnya sudah ditanamkan untuk di kesenian, akhirnya juga diajarkan sampai masuk les gitu ya. Dan tentunya kita selain dari musik nih, ternyata tadi kita juga sempat bahas-bahas Bumi ini adalah pendiri dari Sekolah Alam Minangkabau. Fun fact-nya Bumi, kemarin dulu pernah jadi volunteer di tahun 2024. Maka kemarin gue tuh kayak pas showcase itu, ini kayaknya yang punya Sam gak sih? Iya, jadi kayak ini Bumia yang punya Sam. Ternyata benar gitu.
2: Iya.
0: Boleh kita ceritain sedikit tentang Sekolah Alam Minangkabau ini gak, Bumi?
2: Iya, ini sekolah yang aku diriin waktu zaman kuliah dulu ya.
0: Oke.
1: Okay. apa namanya tuh sangat-sangat organisasi banget ya?
0: Iya, emang jiwa muda.
1: Nah, jiwa muda. Sampai muda. Sekarang masih tertanam loh dari betul. Bumi ya, jiwa mudanya.
0: Dari kuliah ya, Bu.
2: Iya, jadi ya memang waktu itu kan pas kuliah itu kan sebenarnya kalau kita ngomongin musik kan aku sempat bermusik juga di kuliah.
0: Betul.
2: Kemudian nikah muda.
0: Oke. Ini idaman genre nih.
1: Aduh.
0: Habis itu Bu,
2: nikah muda, terus pas lagi kuliah gitu, terus kemudian punya anak gitu ya. Jadi aku tuh dari dulu pengen yang anakku enggak boleh lah sekolah di sekolah umum gitu.
1: Buat sekolah.
2: Karena karena kita keluarga yang nomaden gitu ya, pindah-pindah dari sini dari kota satu ke kota lain. Jadi aku udah nyobain banyak versi sekolah gitu dan udah ada kebayang, oh pokoknya anak gua harus sekolah yang seperti ini gitu.
0: Oh, sudah ada gambaran.
2: Udah ada gambaran. Cuman kan kita yang namanya pengennya zaman dulu, zaman kecil zaman remaja gitu kan nggak tahu ya gimana ini namanya, makanya kadang-kadang kalau kita bilang kebetulan-kebetulan itu ya itu garis tangannya gitu loh.
0: Iya, betul.
2: Jadi kita juga nggak kebayang kok bisa gitu loh kan. Nah, ternyata memang ada jalannya, ya udah dibikin gitu.
0: Oke, dan pas datang ke sana pun ngeliat sekolahnya, keren sih. Keren sistem pendidikannya, sistem ngajarnya. Mungkin untuk responers juga yang penasaran bisa kunjungi ke Instagramnya ya.
2: Boleh. Bumi.
0: Atau punya tertarik untuk menyolahkan anaknya di sana.
3: Sistemnya sekolah PAUD, Ibu.
2: PAUD TK SD sampai sekarang kita punya sekolah lanjutan. Sekolah lanjutan itu setara dengan SMP dan SMA. Jadi tapi jalurnya non formal, kalau SMP SMA yang TK SD-nya itu formal dan terakreditasi.
3: Aku juga belum pernah ke sana ya, tapi pernah baca juga.
0: Biasa kita jalan-jalan ke sana.
3: Jangan ke sana ya, boleh
0: banget ya. Jalan-jalan.
3: Itu tuh katanya didirikan 24 Februari 2006 ya, Bu.
2: Sebenarnya sekolah itu berdirinya 2005, tapi dalam bentuknya penitipan anak dan playgroup waktu itu. Karena kan anakku juga masih umur 1-2 tahun ya. Nah, terus 2006 itu kita beralih ke konsep sekolah alam ini gitu. Hmm. Sebenarnya sekolah alam ini konseptornya orang sini, Parang Pariaman.
0: Waduh.
2: Fun fact-nya.
0: Fun fact-nya seperti itu ternyata ya.
3: Plot twist-nya ya.
0: Plot twist banget.
2: Orang Pariaman loh.
0: Iya.
2: Nah, jadi memang pas kita berkunjung ke sekolah alam yang ada di Jakarta gitu kan, emang namanya Bang Lendo kan, Bang Lendo ini almarhum memang pengen banget ada sekolah yang sekolah alam di Sumatera Barat karena gimana pun juga asalnya dari sana. Dan fun fact-nya sekolah alam itu sebenarnya adalah bentuk kekiniannya sekolah surau. Yang dipadupadankan dengan INS kayu tanam sistemnya, konsepnya gitu.
0: Mungkin itu sedikit singkat tentang sekolah alam Minangkabau. Nah, balik lagi Resmeners yang penasaran, boleh dikunjungin media sosialnya. Apa nih media sosialnya, Bu?
2: Sekolah Membebaskan.
0: Sekolah Membebaskan, ya. Ya mungkin Kak Dila mungkin untuk anaknya belum ya, Kak. Untuk cari tahu aja.
3: Cari tahu aja. Barangkali kan mungkin kalau di sekolah alam Minangkabau kayaknya dekat dengan alam ya bentukannya.
0: Iya
3: ya,
0: memang
3: ya.
0: Emang dia membebaskan eksplor anak-anak ya.
3: Mungkin ada karya-karya tangan atau gimana. Mungkin di sana mungkin boleh kita coba lihat besok.
0: Kita
3: ya,
0: lihat nanti ya. Kita bakal kembali membahas EP. Iya, kali ini EP yang kedua. Judulnya
2: EP pertama.
0: EP pertama. Oh, yang kemarinnya album ya.
2: Showcase-nya yang kedua.
0: Oh, ini showcase yang kedua. Oh, berarti dia membumi pertama dan membumi kedua.
2: Iya. Yeah.
0: Okay. Kali ini mengangkat tema The Story of Us.
2: Iya, judul
3: cerita tentang kita.
0: The Story of Us. Tapi adakah makna di balik judul ini?
2: Bumi? Story of Us itu kayak yang aku, karena aku mau menginterpretasikan lagu ini kan lagu-lagunya Bang Budi ya, Budi Irwandi. Okay. Nah, karena ketika kita merespon dari karyanya dia kan jadinya begini nih gitu. Dan ketika kita merespon itu kan ada hal-hal yang mungkin kita pikir, apa ya, kita maknai gitu ya. Dan setelah kita setelah didalami ternyata ini adalah sebenarnya cerita dari sebuah hubungan gitu loh. Kayak yang sebenarnya dia nulisnya enggak yang berkaitan gitu ya, tapi ketika kita mendengarkan secara keseluruhan gitu, ini kok kayaknya sebuah rangkaian cerita, kayak cerita sebuah hubungan gitu loh. Makanya
0: berarti dari setiap urutan lagunya, dari Permintaan Hati sampai ke Syair Malam. Iya. Dan ternyata mungkin kita kasih tahu juga ya, Bu, ada 4 lagu di EP ini ya, yeah. Bu. Diawali dengan
2: diawali dengan Permintaan Hati, terus Hati Bertali, Japui Tabao, dan Syair Malam.
0: Aki dan Syair
3: berarti
0: Malam.
3: Ada fase-fasenya. Mungkin dari kedekat, dari dekat, dari pandangan pertama, dekat, terus pacaran mungkin, terus mungkin berpisah.
0: Ini berakhir akhir, antara akhir. Positif dan
3: negatif. Ya. Tapi kebiasaan banyak yang negatif. Betul, ya.
0: Kayaknya kakaknya lagi cerita langsung.
3: Aduh, enggak. Jangan dibuka dong, Kak.
0: Aduh. Tapi tadi ngomongin tentang ini kan berarti berkolaborasi dengan Bang Budi ya?
2: Iya.
0: Langsung. Apakah selain Bang Budi ada lagi enggak, Ibu?
2: Yang jelas untuk produsernya itu Denny ya, Denny Januarta. Jadi mostly lagu-laguku memang dia yang produserin sih, gitu. Dia yang arrange, dia yang mentranslate keinginanku musiknya seperti apa tuh, dia yang mentranslate ke dalam bentuk ini ya. Itu kan kemampuan yang berbeda lagi ya gitu kan. Aku kan cuman bisa enaknya kayaknya gini deh tapi kan lagi-lagi yang punya kemampuan itu kan
0: beliau ya. Kita kan cuman bisa mengungkapkan isi hati bagian ngomel-ngomelnya aja.
3: Aku kemarin tadi ya pas didengarkan Japui Tabao tuh agak apa ya, agak kepo dengan satu lagu ini.
0: Iya, karena aku juga pas pertama kali dengarnya kayak
3: lagu Minang tapi
0: belet. Jadi bukan yang kita tahu kan Minang itu kan dendang.
3: Dendang, dangdut gitu. Atau enggak galau-galau yang kayak Rayola mungkin gitu. Tapi ini tuh kayak Gen Z. Kayak indie. Lagu-lagunya ya indie. Ya sesuai anak-anak senja gitu lah.
0: Betul.
3: Jadi aku pikir ini kayak lagu Nadine Amizah deh. Bener. Gitu.
0: Nadine Amizah kalau dikasih makan rendang.
3: Iya, aduh.
0: Ini sama ketika kayak yang bahasa do. Dan Welado Tambusu. Iya, gimana nih inspirasinya Bumi terkait lagu Capui Tabau ini dengan balutan ala-ala musik indie gitu.
2: Sebenarnya bukan ke musik indie sih kita ininya ya, apa namanya referensinya ya. Kalau kita balik lagi ke tahun 50-an, 50-an 60-an itu. Orang-orang Minang itu kan sebenarnya sangat apa ya, famous lah ya, maksudnya sangat maju lah di bidang musik gitu. Betul, Sumatera Barat itu salah satu orang-orang apa seniman-seniman yang sangat maju di tahun-tahun itu. Kayak ada orkes-orkes yang munculan, kayak Orkes Gumarang, ada segala macam gitu ya. Nah, inspirasinya sih ke mereka ya sebenarnya, ke lagu-lagu 50-an itu gitu, karena kayak Oslan Hussein kayak gitu-gitu kan lagunya modelannya kayak gitu tuh. Makanya kita ambil apa namanya soundnya tuh yang vintage gitu. Terus abis itu kita referensinya lagi adalah ini lagu-lagunya P. Ramlee, tahu mungkin?
0: Kayaknya lagu retro, lagu
2: P. Ramlee itu lagu Melayu di Malaysia yang memang dari dulu sampai sekarang dia masih ada gitu.
3: Oh iya, pernah taunya di Upin Upin.
0: Iya, mau bilang di Upin Upin. Iya, di Upin Upin. Yang dia atuh.
2: Iya, dia legend banget tuh P. Ramlee.
3: Hilangnya gigi.
0: Betul-betul. Berarti ada inspirasi dari P. Ramlee, terus juga musik-musik lawas,
2: orkes-orkes yang zaman dulu gitu.
3: Berarti Melayu lawas gitu ya.
2: Iya, lagu-lagu Minang kan zaman dulu gitu. Kalau kita ke Malaysia tuh kayak Kampung Nan Jauh di Mato itu emang dimainkan di situ gitu kan, dengan versi yang lawas itu.
0: Betul.
2: Jadi kalau yang mendayu-dayu yang Tai Boy Buati itu kan baru di tahun-tahun 80-an akhir 90-an kan gitu. Tapi kalau base-nya banget sih sebenarnya musik modernnya Minang itu sebenarnya di situ, di orkes-orkes itu zaman dulu. Makanya kita referensi kemarin waktu aku bilang sama Deni, dan aku banyak yang menyarankan untuk membawakan satu lagu Minang dan ini dapat materinya, tapi aku gak mau diproduksi seperti lagu Minang pada umumnya gitu. Jadi pengennya tuh balik, ayo kita angkat lagi yuk lagu-lagu Minang zaman dulu versinya gitu, yang model-modelnya lagu-lagunya Osman Hussein kayak gitu. Cuman soundpacknya, tapi maksudnya sound ininya dia diambilnya yang kekinian gitu, vintage yang kekinian, bukan yang zaman dulu.
0: Berarti sebenarnya juga sekaligus bahwa Gen Z ini mengenal musik-musik lawas lagi
3: karena
0: ya.
3: Karena kan Gen Z kembali lagi ke era-era
0: sekarang pasalnya udah,
3: apalagi outfitnya juga udah kembali lagi ke era-era itu ya kan. Soalnya kita juga agak laku sih yang di program kita yang retro. Banyak juga Gen Z-Gen Z yang masuk.
0: Bahkan sekarang Gen Z udah mulai aware dengan lagu-lagu lawas
3: lagu-lagu lawas.
0: Itu karena kayak mungkin udah jiwa penasarannya gimana sih dulu musik tahun sebelum aku lahir kan.
2: Anakku tuh dengerin Abal, ABBA lagi.
3: ABBA, waduh.
2: Kayak gitu kan. Keren. Jadi udah yang malah anak yang besar udah apa dengarnya Bon Jovi yang kayak gitu gitu tuh kayak lebih, kok kamu sepertinya lebih tua dari ibu.
0: Enggak apa-apa, selera musik kita boleh sama ibu.
3: Karena kebanyakan juga musik-musik lawas tuh lagi tren
0: lagi naik lagi
3: tuh, kayak dari Basket Backstreet Boys,
0: terus juga
3: Westlife,
0: MLTR gitu. Tapi banyak yang kan kita kulik-kulik lagi dari Bumi di sore hari ini.
3: Aku jadi tambah penasaran gitu.
0: Benar, setelah mendengarkan ceritanya, tapi enggak afdol kalau kita enggak dengerin juga lagu-lagu yang ada di EP ke EP The Story of Us ini ya, Bumi. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Bumi, Permintaan Hati.

0: datang lagi.
1: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
2: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
1: Jangan lewat.

0: balik lagi tentunya di sore hari ini bersama Mbak Rindila dan juga enggak sendiri. Mm-hmm. Ada siapa Kak Dila?
1: Ada Bumi kita, Bumi di Sumatera Barat ya.
0: Tentunya kita akan kembali lagi membahas tentang EP terbaru.
1: Iya, EP terbaru. The Story of Us. Apakah ada kaitannya ya?
0: Iya, karena
1: dengan
0: kan
1: EP yang sebelumnya.
0: Iya, yang Membumi pertama itu kan ternyata ada lagu-lagu kayak Prasasti yang lainnya tuh. Apakah itu lanjutan sequel dari si yang The Story of ini atau beda cerita?
2: Oh enggak, Membumi itu cuman brandingan showcase ku aja sih. Jadi dimanapun aku showcase itu tetap namanya Membumi, kecuali aku ngisi acara lain gitu baru namanya.

0: gitu.
1: Berarti udah di hak paten kan yang mau pakai Membumi besok minta dulu royalti sama Bumi ya.
0: Iya. Ya harus dong, kan harus. Udah ada itunya, ada ya, undang-undangnya.
1: Sudah brandingnya ya, tentunya. Dan tadi kita sudah banyak cerita terkait perjalanan karir, terus cerita tentang ataupun lagu, salah satu lagunya ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau boleh kita tahu lagi nih Bumi, sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan dari EP kali ini gitu? Mungkin untuk Gen Z-Gen Z?
2: Yang ingin disampaikan. Iya, bahwa dalam perjalanan hidup tuh apa yang ada di dalam lagu EP itu ceritanya tuh pasti terjadi semua.
1: Oke, benar. Apapun itu pasti bisa jadi terjadi ya.
2: Pasti terjadi semua, kayak misalkan kayak permintaan hati itu kan tentang seseorang yang apa namanya suka sama orang lain, dan semua orang pasti pernah suka sama orang lain kan.
1: Betul.
2: Kemudian kayak hati bertali itu ketika kita berpisah sama seseorang, tapi kita masih kayak yang bertaut gitu, apa masih
0: Daniel.
2: masih kayak
1: hubungan dengan
2: ya, kayak kan? Masih kuat gitu rasanya gitu,
0: masih
2: jadi terkat, masih apa ya, masih terikat gitu, terikat, masih masih oh ya masih merasa dekat walaupun jauh gitu.
1: LDR kah?
2: LDR
1: kah?
0: LDR boleh.
1: Ini LDR-nya antara sekarang ini, antara jarak ataupun antara religion. Karena gini, sekarang ada yang LDR-nya antara jarak atau religion-nya.
0: Religion-nya ya. Iya, iya.
2: Iya, boleh, bisa juga. Tapi ini lebih kayak ke jarak sih. Dan itu enggak hanya untuk hubungan percintaan aja, tapi juga misalkan sahabat, keluarga, apa namanya, ya kayak misalkan di kehidupan pribadiku yang harus pisah sama anak yang lagi merantau, misalkan gitu ya, itu kan kayak hati bertali gitu, masih kayak apapun yang terjadi kita masih bertali gitu,
0: masih ada keterkaitan, istilahnya sekarang tuh benang merah,
1: betul, gitu. Ikatannya masih ada,
0: masih ada.
1: Terus ke Japui Tabao.
2: Japui Tabao itu ketika kita ditinggalkan seseorang untuk selama-lamanya.
1: Aduh, sakit. Aduh. Langsung ya, setelah dengan jarak
0: dikasih kamat gitu.
2: Iya, itu kan.
0: Berarti ini endingnya enggak itu ya.
1: Enggak
2: happy, enggak jadi gitu. Tapi kan ini semua orang pernah merasakan ya.
0: Sesuai realita.
2: Ya,
1: betul.
2: Ya walaupun secara harfiahnya Japui Tabao itu ditinggal pasangan gitu ya, tapi kan intinya kita pernah ditinggalkan, pasti akan ditinggalkan atau kita akan meninggalkan.
1: Benar.
2: Gitu.
1: Dia dua tuh aja tuh.
2: Iya, gitu.
0: People come and go.
1: Iya.
0: Semua yang datang,
2: semua pertemuan
0: akan
2: ada
1: perpisahan.
2: Kemudian yang terakhir itu syair malam. Syair malam itu adalah sebuah bentuk ekspresi dari mengekspresikan bahwa aku adalah rumah gitu. Gitu.
1: Aku adalah rumah untuk diriku sendiri.
2: Iya, iya, maksudnya
0: mungkin kalau kamu berkenan untuk kembali lagi gitu.
2: Iya, pokoknya apapun, maksudnya syair malam tuh ya udah enggak usah takut dengan esok hari gitu kan. Karena kemanapun kamu pergi, ada aku di sini untuk tempat pulang kayak gitu.
1: Aduh. Ini teman Maren harus dengar sih. Ya,
0: harus dengar sih. Semoga dia dengar ya.
1: Iya, semoga dia dengar ya, teman Maren.
0: Iya.
1: Tapi balik lagi, berarti emang sesuai dengan fase percintaan tadi ya, dengan yang mungkin kita bahas tadi, pada akhirnya kita pernah akan suka sama orang, kita pernah akan punya jarak dengan orang yang kita suka, terus juga kita pernah berpisah dan kita pernah menjadi diri kita sendiri kayak Tulus sekarang, yang
0: merelakan
1: mencintai diri sendiri, dan kita adalah rumah mungkin untuk orang lain itu ataupun diri kita sendiri ya Bumi.
2: Jadi sebenarnya kalau secara fase itu nggak akan semuanya berurutan,
1: ada yang
2: satu dulu, ada yang tiga duluan, jadi setiap manusia jalan hidupnya kan berbeda-beda.
1: Kayaknya kalau kemarin dari syair malam dulu deh, malam ke hati bertali, abis itu cuma mentok di tiga, Japui Tabao. Kayaknya yang pertama nggak,
0: kayaknya dia lagi di Japui Tabao ya.
1: Kayaknya dia lagi Japui Tabao.
0: Aku dari Japui Tabao aja dulu lah.
1: Tapi nggak afdol rasanya kalau kita udah kedatangan Bumi, kita nggak dengar suara indahnya. langsung ya nggak sih kak?
0: Iya,
1: iya kan.
0: Karena kita dengerin rekaman-rekaman di
1: iya, kita
0: buminya do,
2: bumi kan doa. Udah lihat live kemarin.
1: Iya dong. Itu kan yang dengar cuma narin
0: yang live-nya kita gitu.
1: Mungkin responers
0: Gila juga mau soalnya nggak dibawa kemarin.
1: Oh. Mungkin responders juga nih yang udah bergabung ada udah Jazz dari Kuala Lumpur loh Bumi.
0: Oh, iya.
1: Kayaknya mau dengerin suara Bumi yang indah merdu cakep mantul aduh.
0: Aduh, kemarin bisa aja gitu ya.
1: Ya, boleh sepenggal aja liriknya gitu. Bumi lagu apa nih?
2: Lagu apa ya? Mau apa lagunya?
1: Permintaan hati lah ya, biar kita dapat ini ya.
0: Iya, permintaan
1: dari Bumi. Biar kita bisa suka sama orang ya.
2: Ya. I enggak pernah suka sama orang.
0: Ya, I wish.
1: Disukai balik deh.
0: Iya, disukai balik deh ya.
1: Soalnya kita selalu wen-wen. Boleh Bumi? Refnya aja gitu.
2: Tunggu, kok lupa ya?
0: Mangrogi.
1: Iya, terlalu ini karena biasa udah banyak lagu yang dirilis biasa
2: ya. Iya, iya, apa?

0: makin syahdi ya, makin berharap
1: aslinya lebih kayak
0: aslinya nyampe, tuh lebih enak
1: nyampe ke kita.
0: Iya betul,
1: nyampe ke kita soalnya.
0: Oke, okay. Tentunya senang sekali hari ini bisa cerita bareng dengan Bumi ya Bumi di sore hari ini. Dan mungkin Bumi lagu-lagunya sudah bisa didengarkan di mana aja? Mungkin biar responder kita bisa explore?
2: Ya di apa namanya, di YouTube, di Instagram, di Spotify. Ya di Instagram juga ada kalau misalkan mau pakai buat story atau reels gitu, itu juga ada. Atau mau postingannya di Instagram, Facebook, TikTok juga ada. Spotify, Apple Music, ada Pandora, ada Reso, ada ya semuanya sih, semua DSP,
0: semua Amazon. Digital streaming sudah bisa didengarkan platformnya, mulai dari Spotify sampai yang terkecil pun, apapun itu sudah bisa langsung aja cari Bumi, B-U-M-I pakai Y.
3: Cus aja langsung ya, aja karena langsung. Lagunya emang ngebawa kita tuh kembali lagi ke masa, ke masa-masa lalu ya.
0: Bawa kita
3: enak gitu buat
0: musiknya,
3: buat didengerin pas jam makan siang.
0: Benar, atau pas lagi galau-galau
3: nih kamu. Jangan sampai nangis sih.
0: Atau buat a day in my life nya pun bagi lagu itu.
3: Boleh,
0: gas kan aja sih ya tentunya. Terima kasih Bumi.
2: Oke, terima kasih.
0: Cerita-cerita bareng kita di sore hari ini. Sukses untuk karya-karya selanjutnya.
2: Terima kasih.
0: Kita tunggu tentunya membumi ketiga. Kita tunggu lagi pokoknya semua karya-karya terbaiknya. Oke. Kita juga sekaligus pamit undur diri di sore hari ini untuk Responers
3: ya, dan mungkin ada kejutan-kejutan yang lainnya besoknya. Jadi ditunggu aja program terbaru kita.
0: Benar. Tentunya tetap stay tune terus di Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda. Maren pamit
3: dan Dila juga pamit.
0: Kita bertemu lagi dalam program-program selanjutnya. And see you, bye-bye.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: In your eyes, and we ain't even done yet.

0: Membangun keluarga bukanlah tentang bagaimana menunjukkan kekuatan diri pribadi, tetapi bagaimana menciptakan keharmonisan dari dua pribadi yang berbeda. Kekuatan dalam menciptakan kebahagiaan tidak datang dari sikap ingin menguasai pasangan, namun seberapa besar usaha kedua pribadi untuk melewati kesulitan dan memutuskan untuk tidak menyerah. Selamat berjumpa dalam program Radio Pesan Hari Ini, sebuah program yang akan memberikan inspirasi dan motivasi dalam membangun pernikahan yang harmonis. Pendengar, simak dan ikuti program Radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.
1: Pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Belakangan ini ada cuaca yang seringkali silih berganti. Tapi kami berharap program Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga tidak membuat Anda bosan, tetapi program yang selalu ditunggu. Hadir bersama saya, Pak Sukamdi sebagai narasumber.
2: Salam jumpa kembali Bapak Ibu keluarga yang berbahagia. Saya yakin Bapak Ibu semua hidup dalam sukacita dan kebahagiaan yang luar biasa.
1: Dan selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan WhatsApp kami di 0878-790-58229. Telepon 0813-315-711-811. Saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Tetaplah bersama kami.

0: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas Membangun Keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.
1: Pendengar, topik kali ini kita akan membicarakan hindari sikap yang selalu ingin dipuji. Saya rasa setiap orang ya Pak, selalu ingin dipuji. Tetapi ada juga negatif yang lain. Kalau keseringan ingin dipuji atau selalu, waduh, giliran gak dipuji, nanti marah lagi. Iya, pendengar. Setiap orang merasa senang ketika mendapat pujian. Apalagi pujian tersebut berasal dari pasangan, entah suami ataupun istri. Namun ada penelitian yang mengatakan bahwa terlalu ingin sering dipuji akan berdampak buruk bagi perkembangan hubungan pasangan itu sendiri. Pujian yang benar adalah pujian yang jujur, tidak dilandasi oleh kepura-puraan. Pujian yang tulus dan jujur karena pasangan telah melakukan sesuatu yang benar dan baik, sehingga ia patut dihargai dan mendapat pujian. Pak Kamdi, mari kita melihat masalah yang dihadapi oleh pasangan ini. Mila, istri yang cantik dan cerdas. Dia menikah dengan Satrio, seorang pengusaha bangunan yang sukses. Mereka dikaruniakan 3 orang anak yang berangkat remaja. Kehidupan ekonomi mereka mapan. Bahkan mereka digolongkan sebagai orang kaya di kotanya. Sifat Mila berbeda dengan Satrio, sang suami yang rendah hati dan tidak sombong. Karena banyak duit, maka Mila aktif dalam berbagai organisasi sosial. Ia selalu menjadi penyumbang untuk berbagai kegiatan sosial. Namun, sayangnya ia selalu marah jika dalam sambutan atau informasi di media-media di kotanya itu namanya tidak disebutkan. Jadi dia menyumbang untuk popularitas. Demikian juga kesehariannya di rumah. Dia selalu menghidangkan makanan kesukaan suaminya. Selain itu, hobi sang suami menyenangi tanaman, maka dibuatlah taman yang indah dan selalu menyediakan tanaman yang baru dan yang sedang tren. Satrio selalu mengucapkan terima kasih atas apa yang dilakukan istrinya dan menurut sang suami itu cukup, tanpa perlu memberikan pujian yang terlalu berlebih-lebihan. Atas sikap sang suami, Mila menjadi uring-uringan. Dan pada satu kesempatan, dia mengutarakan kepada suaminya bahwa selain ucapan terima kasih, ia butuh pujian terhadap apa yang dilakukannya. Padahal, masak dan membuat taman dilakukan oleh orang lain. Dan parahnya, ia ingin dipuji oleh tetangganya atas banyak sumbangan yang diberikan terhadap orang-orang yang selama ini membutuhkan bantuan. Dia mau dia dipuji. Nah, pertanyaannya Pak Kamdi, menurut Bapak, mengapa Mila membutuhkan pujian atas apa yang dilakukannya?
2: Ada beberapa prinsip dasar tentang kebutuhan manusia. Bahwa manusia itu ada 10 kebutuhan. Sandang, pangan, papan, pekerjaan, status sosial, pendidikan. Tetapi dasar utama yang paling besar dalam kebutuhan manusia sebenarnya adalah pada aspek pengakuan. Nah, di pengakuan itu ada pujian, penerimaan, sanjungan, penghormatan, dan sebagainya. Jadi artinya bahwa kebutuhan yang tertinggi dalam kehidupan manusia, laki-laki atau perempuan, pada dasarnya adalah justru di pengakuan sebagai kebutuhan yang besar. Artinya bahwa secara psikologis manusia sangat membutuhkan sebuah pengakuan. Pasangan hidup, istri, suami sangat merindukan adanya sebuah pujian. Nah, jadi kebutuhan pujian itu memberikan satu pemahaman bukti bahwa yang pertama sebagai kebutuhan hidup seseorang, bahwa orang itu sangat sekali membutuhkan pujian sebagai pengakuan bahwa dia itu penting. Yang kedua sebagai bentuk kehadiran hidup yang diakui, bahwa tidak peduli kamu miskin, kaya, besar, tetapi kehadirannya itu selalu dibutuhkan untuk diakui bahwa dia itu ada. Yang ketiga sebagai cara penerimaan hidup yang dihargai. Dalam kehidupan kita tentu kita sangat rindu kita bisa diterima, kita ini bisa dihargai di dalam kehadiran kehidupan kita. Nah, yang keempat sebagai wujud status atau derajat hidup di dalam diri seseorang yang patut dihargai. Jadi status atau derajat seseorang hidup itu perlu dihormati. Kenapa demikian? Ya, karena untuk menunjukkan bahwa setiap manusia itu selalu punya kebutuhan. Dan dasar kebutuhan yang tertinggi dalam hidup manusia ternyata bukan sandang pangan, papan, kerja sosial, pendidikan, profesi, kekayaan, bukan. Tapi justru kepada pengakuan lewat pujian, penerimaan, sanjungan, dan sebagainya itu.

0: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
1: Pak Kandi, menurut Bapak, masalah Mila dan Satrio, apakah ucapan terima kasih Satrio belum cukup? Karena perlu disertai pujian, dan apakah setiap hal yang dilakukan oleh pasangan harus selalu diberikan pujian? Lama-lama, pujian-pujian yang diberikan sudah tidak mempunyai nilai yang penting, nilai yang tinggi. Bagaimana menurut Bapak?
2: Iya, memang ada perbedaan antara ucapan terima kasih kepada pasangannya atau dari suami kepada istri atau istri kepada suami dengan ucapan pujian. Ya, nampaknya kata-kata itu sama saja ya. Tapi sebenarnya ternyata pada aspek penerima antara terima kasih dan pujian itu punya respon yang dirasakan orang yang menerima itu berbeda. Nah, apa arti ucapan terima kasih itu? Ucapan terima kasih yang pertama ternyata sebagai sapaan kepada seseorang karena sudah melakukan sesuatu. Dah, terima kasih ya, kamu sudah lakukan sesuatu untuk saya. Jadi hanya sebagai sebuah sapaan. Yang kedua, ucapan terima kasih itu hanya sebagai pengertian bahwa ada yang sudah membantunya. Pengertiannya saja, jadi terima kasih ya kamu udah bantu. Jadi hanya karena dia membantu saja. Yang ketiga, bahwa ucapan terima kasih hanya sebagai kebiasaan atas sebuah usaha yang dilakukan oleh orang untuk kita. Oke, terima kasih. Nah, gitu aja ya. Nah, yang keempat, bahwa ucapan terima kasih seringkali hanya sebagai sebuah komunikasi verbal atas perhatian daripada orang itu. Jadi biasanya sekedar ucapan, mungkin bisa tidak perlu melihat atau tidak menilai dulu, tapi ya, oke, terima kasih. Nah, tapi kalau ucapan pujian terwujud sebagai pengakuan ke seseorang yang telah berbuat sesuatu. Jadi kalau pujian itu lebih menekankan kepada orangnya. Jadi pujian itu bukan saja sebagai pengakuan, tapi juga sebagai penghargaan kepada seseorang karena telah berjasa atas dirinya. Nah, yang ketiga, bahwa pujian itu sebagai penghormatan pada seseorang yang telah memberi dampak yang baik. Yang keempat, sebagai penerimaan pada seseorang yang telah melengkapi dia. Jadi, itulah perbedaan antara ucapan terima kasih dan pujian. Makanya yang dibutuhkan seseorang yang terpenting dalam dasar hidupnya itu adalah selalu ingin mendapat pujian.

0: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Selanjutnya, Pak Kamdi, bagaimana jika ada suami atau istri yang sulit mengungkapkan pujian terhadap pasangannya? Kalau begitu, apa yang harus dilakukan?
2: Nah, tentu kita mesti belajar dari kehidupan seseorang itu, yang pertama pada aspek masa lalunya. Mungkin bisa jadi orang itu tidak memiliki pengalaman yang baik atau contoh yang baik dari orang tuanya. Setelah dia jadi suami istri, ya dia merasa hal seperti itu basa-basi saja gitu ya. Nah, yang kedua memang perlu belajar berlatih pada pasangan yang lain atau keluarga yang lain yang dianggap baik untuk kita bisa belajar. Nah, kita tidak perlu malu untuk kita bisa belajar, karena pujian itu sebuah kebutuhan dasar yang tertinggi sebagai pengakuan kita bahwa kita itu sangat amat penting dan berharga. Karena kita tidak pernah bisa mendapatkan contoh pada masa lalu kita. Yang kedua, kita harus berani mengatakan bahwa aku pasti bisa untuk memberi sebuah pujian. Mungkin cuma 1-2 kata, wah kamu hebat ya, kamu sangat cantik ya. Pujian itu perlu kita belajar berlatih ya. Dan berani, saya pasti bisa memberikan satu pujian yang terbaik buat pasangan saya. Yang ketiga, bahwa kita harus berani menyadari bahwa memberi pujian itu adalah sebuah kebutuhan pokok kejiwaan manusia atau primer psikologis. Sebab ketika kita memberikan pujian, itu menunjukkan betapa kita memberi sebuah perhatian yang penuh. Bukan pura-pura, bukan basa-basi, tapi sesungguhnya adalah sebagai sebuah pengakuan yang sangat tulus. Karena betapa berjasanya, betapa baiknya orang itu sudah membantu, menolong, mengusahakan sesuatu untuk keuntungan kita. Nah, yang keempat, kita harus belajar bersikap bahwa pasangan saya itu merupakan pilihan dan keputusan hidup saya yang penting untuk dipuji. Jadi kalau kita sudah memutuskan sebagai suami atau sebagai istri, kita harus memberikan sebuah sikap bahwa pasangan saya itu adalah orang yang terpenting di dalam hidup saya. Yang kelima, kita belajar mengubah paradigma hidup. Bahwa kalau kita memuji seseorang, itu bukan karena kita merasa tidak mampu atau kita tidak bisa. Tetapi memuji dan memberi pujian yang tepat itu merupakan satu cara memenuhi kebutuhan psikologis orang yang kita cintai.
1: Pendengar, setiap kita ingin selalu dipuji. Setiap kita selalu ingin dihargai. Apakah ini sebuah tuntutan? Mungkin ya. Tetapi kalau itu menjadi sebuah pemaksaan, waduh, mesti pikir-pikir juga ya Pak. Dan selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan WhatsApp kami di 0878-790-58229. Telepon 0813-315-711-811. Tetaplah bersama kami.

0: Andi, apa pesan Bapak terhadap pasangan tentang apa yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan pujian?
1: Hal yang perlu diperhatikan yang pertama itu adalah status atau siapa orang itu. Ya, tentu kan kita tidak semua orang kita puji-puji gitu ya. Yang kedua, harus pada waktu yang tepat. Tidak setiap waktu, setiap jam, setiap detik dipuji-puji tanpa kita punya alasan dan pandangan yang benar. Jadi kita mesti ada pada waktu yang tepat. Oh, mungkin setelah pasangan kita berdandan dengan penampilan yang menarik, atau saat menyajikan masakan yang menjadi kesenangan menu kita. Nah, itulah waktu yang tepat kita memberi sebuah pujian. Yang ketiga, mesti pada tempat yang tepat. Oh, mungkin saat kita berdua di kamar, atau saat kita ngobrol bercengkrama di ruang tamu, atau saat kita di mobil bersama berdua, atau saat kita berjalan-jalan sambil belanja dan sebagainya. Yang kedua, juga dalam menyampaikan sebuah pujian yang perlu diperhatikan itu adalah intonasi suara dan bahasanya. Tentu kita tidak memberikan pujian dengan berteriak-teriak atau seperti nada orang yang marah, pasti dengan sebuah nada yang romantis gitu. Aduh ma, kalau saya menikmati masakan mama ini, memang saya tidak salah memilih istri seperti mama. Nah, jadi intonasi itu juga, coba kalau intonasinya, oh mama terima kasih, nah, ya berbeda itu kan. Nah, juga gestur atau menggunakan gerakan tangan, kita pandang istri kita atau pasangan kita dengan mengacungkan jempol, wow manis, misalkan gitu. Juga bisa dengan susunan kata singkat, jelas, dan sangat menyenangkan. Wow, mama hari ini sangat cantik. Ya, yang terakhir kita perlu di dalam cara menyampaikannya benar. Nah, itu akan menunjukkan bagaimana pentingnya hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam memberikan kita pujian terhadap pasangan kita. Dengan tulus, dengan menunjukkan rasa kehormatan, pasti itu akan menjadi suatu sumber kebahagiaan pasangan kita masing-masing.

0: pendengar. Demikian perjumpaan kita dalam pesan hari ini untuk membangun keluarga. Saya Adriana Usmani bersama dengan narasumber kami Pak Sukamdi akan mohon diri dari hadapan Anda. Kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan, terutama dalam membangun keluarga.
1: Penyesalan yang datang setelah terjadinya masalah dalam pernikahan merupakan introspeksi dari setiap kesalahan yang terjadi. Namun, penyesalan tidak akan memiliki arti jika tidak diiringi dengan memperbaiki diri dengan penuh ketulusan. Ketulusan yang berasal dari hati adalah sebuah permata yang mampu menyinari diri untuk menciptakan keluarga harmonis. Demikian, Anda telah mendengarkan program radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Sampai jumpa dalam program radio berikutnya.

0: 4 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pareman, Sumatera Barat, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo, selamat malam Responers. Bertemu kembali bersama Marin melalui udara di malam hari ini. Tentunya dalam program Triforce ya, seperti biasa kita akan memutarkan lagu-lagu requestan dari Responers, lagu-lagu terbaru dari tahun 2006 sampai tahun 2026 selama kurang lebih 3 jam ke depan di malam hari ini. Tepatnya di hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Wow, sudah di penghujung bulan Juli ternyata Responers. Dan juga sementara kita akan menyambut bulan Agustus. Dan Marin akan menemani Responers juga yang masih sama. Untuk itu buat Responers yang mau bergabung bersama Marin berbagi requestan lagu, let's go, langsung aja meluncur ke media interaktif kita. Bisa dari kontak ataupun WhatsApp di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung dari berbagai media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram, dan juga live TikTok. Tentunya di Respon Radio 93,0 official. Kita tunggu ya requestan terbaik dari Responers di malam hari ini. Dan jangan lupa untuk dengarkan juga siaran kita, bisa dari aplikasi Radio Jati atau dari streaming di www.responradio.com. Dan di malam hari ini sudah bergabung ada Bunda Dua Putri dari WhatsApp kita ya, WhatsApp pesan kita tentunya, yang sudah menyapa dan berbagi requestan lagu. Malam Ananda, malam juga bundaku sayang. Gimana kabarnya bunda? Semoga bunda selalu sehat ya. Dan bunda malam hari ini request lagu seperti biasa dari Korea, itu berjudul If You're With Me dari Song Si Kyung, yang manca berjudul Back to December. Wow, sudah Back to December saja bunda. Apakah tidak Agus dulu kita putarkan dari Taylor Swift? Oke, kayaknya langsung Back to December aja kata bunda nih. Gak usah ke Agus tapi ke Back to December aja. Serta juga ada requestan dari Bunda Dua Putri, yaitu lagu dari manca dari Indonesia, pop Indonesia, itu berjudul Jangan Kau Lepas. Aduh, apa nih? Jangan Kau Lepas dari Willy Winarko. Oke, salam-salam dari bunda juga di malam hari ini untuk seluruh krusia Respon, untuk Responers, dan istimewa untuk Ananda tentunya. Makasih sama-sama bunda. Salam istimewa juga dari Marin untuk bunda yang sudah bergabung di malam hari ini, serta dari seluruh krusia Respon untuk bunda dan sekeluarga yang lagi dengerin kita juga ya. Terima kasih dan ditunggu nanti lagunya ya bunda. Dan untuk Responers, jangan sampai ketinggalan juga, langsung aja bergabung bersama kita. Ternyata dari kontak kita juga sudah bergabung nih Kakak Banyu, Kakak Caca, Kak Nailul, Kak Widya AS, yang sama-sama ini para berbinar, mau diputarkan lagu dari Sabrina Leonard berjudul Sembuh Kembali serta lagu Selesai. Oke Kak, akan aku putarkan lagunya ya Kak, tapi harus stay tune tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

satu lagu dari Sung Se Kyung, If You're With Me. Kali ini membawa kita untuk membacakan sedikit press release satu lagu terbaru dari Turn On Power yang buka babak baru lewat Gama Harsa, lagu pembuka album Menjadi Dewasa. Di malam hari ini, tentunya setelah menempuh perjalanan selama 15 tahun, Turn On Power resmi memperkenalkan album terbaru bertajuk Menjadi Dewasa. Dari 7 lagu yang ada di dalamnya, Gama Harsa dipilih sebagai lagu unggulan yang membuka keseluruhan cerita album dan menjadi pintu masuk bagi pendengar untuk memahami perjalanan emosional yang ingin disampaikan band rock asal Bandar Lampung tersebut. Turn On Power yang kini beranggotakan Dimas Dartawan serta rekan-rekan menghadirkan Menjadi Dewasa sebagai refleksi kehidupan mereka sejak masa sekolah hingga kini menjalani kehidupan masing-masing di kota yang berbeda. Mayoritas lagu dalam album ditulis oleh Dimas ini berdasarkan pengalaman pribadi para personal. Dan walaupun para personalnya kini tinggal di kota berbeda, proses kreatif tetap berjalan dan mereka saling bertukar ide melalui WhatsApp dan file proyek digital atau DAW. Secara musikal, Turn On Power masih mempertahankan karakter rock yang dipengaruhi pop punk dengan referensi seperti Pee Wee Gaskin dan Simple Plan, tapi tetap dikemas dengan identitas mereka sendiri. Melalui lagu Gama Harsa, Turn On Power,

ingin mengajak pendengar memulai perjalanan emosional bersama album Menjadi Dewasa. Dan lagu ini menjadi simbol bahwa setiap proses bertumbuh selalu dimulai dari satu langkah kecil yang kemudian berkembang menjadi cerita kehidupan yang utuh. Album Menjadi Dewasa beserta lagu unggulan Gama Harsa kini sudah dapat didengarkan di berbagai platform musik digital. Dan tentunya buat bandnya sendiri, menjadi rockstar itu masih seperti saat pertama kali membentuk band 15 tahun lalu. Dan mereka percaya mimpi itu bisa diwujudkan, dan semoga lagu-lagu dari Turn On Power menjadi bahan bakar semangat untuk siapapun yang sedang berjuang mengejar mimpinya. Untuk itu, satu lagu dari Turn On Power, Gama Harsa, play tentunya rilis di malam hari ini.

Itu dia satu lagu dari Willy Winarko, Jangan Kau Lepas, requestan dari Bunda Dua Putri, tentunya yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini ya. Seperti lagu dari Willy Winarko, Jangan Kau Lepas. Tapi kalau kata Mary di malam hari ini, jangan sampai ketinggalan sih untuk berbagi lagu-lagu requestan tentunya. Ya, responers lagu-lagu dari tahun 2006 sampai tahun dari tahun 2006 sampai tahun 2026, baik itu pop Indonesia, Inggris ataupun juga Korea. Untuk itu responers bisa langsung bergabung aja di kontak dan WhatsApp kita di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930, serta juga bisa dari live TikTok kita, karena kita udah mulai live TikTok. Kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di live TikTok. Ada Kak Star Shelby, ada Kak Aku Purnama. Halo Kak Marin, request lagu Bayangan Cinta Yang Lalu. Oke, Kakak Aku Purnama, let's go, kita putarkan Bayangan Cinta Yang Lalu itu. Dan ada Angkel B, ada Bang Fendi Kompresan, terus ada Bang Mulia Jaya Slang, judulnya Virus. Oke, sebentar nanti kita cari ya lagunya dari Slang, Virus. Wah, belum ada ternyata virusnya Bang. Semoga emang gak ada virusnya ya. Oh, ternyata itu masuk ke nostalgia sepertinya Bang. Oke, nanti kita cek-cek lagi ya Bang, kalau bisa kita putarkan. Oke, terus juga ada Kak La, ada Bang Guritno Music, ada Bang Boizer, ada Kak Ngolo, ada siapa lagi nih, ada Mas Ras Kreatif, ada Kak Rahma Fitri, ada Kak Syamsiar Ian. Pokoknya banyak lagi yang udah bergabung. Makanya untuk responer yang udah bergabung di live TikTok, langsung aja yang mau request lagu buruan, sudah menipis ya, langsung aja ketik judul lagu dan juga penyanyinya siapa yang akan kita putarkan di malam hari ini. Tadi dari kontak itu sudah bergabung ada Kakak Banyu, Kakak dan Kakak Widya tadi yang mau diputarkan lagu dari Sabrina Leonor, judulnya Sembuh Kembali. Dan Kak Caca sama Kak Nailul itu yang Selesai dari Sabrina Leonor juga. Untuk itu kita putarkan dulu yang pertama dari Sabrina Leonor berjudul Sembuh Kembali.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link ke bank nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke bank nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

satu lagu dari Kim Enabila Takiyah, Bayangan Cinta yang lalu. Responer sudah bawa kita di menit 44. Requestan dari kakak aku Purnama. Ini ternyata penggalan liriknya tuh kayak sebuah doa gitu lah. Semakan kak aku Purnama juga ngirim di live TikTok kita ya. Semesta berikanlah kekasih yang baik untuk Kak Marin, yang setia, seiman, royal, dan baik hati. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin ya. Semoga didengarkan doa dari responder kita, katanya ya. Kalau ada 40 orang yang mendoakan itu, doanya langsung dijabah oleh Allah dan didengarkan oleh Allah. Amin ya. Dan tentunya gak hanya Marin aja yang dapetin kekasih yang baik hati. Tentunya sesuai baik bebet, bibit, bobotnya. Semoga responder dimanapun berada ya, selalu dipertemukan dengan orang-orang baik, mendapatkan teman hidup yang baik juga ya tentunya. Dan terima kasih untuk kakak aku Purnama sudah berbagi rekasan lagu serta berbagi doa di malam hari ini. Kita masih akan memutarkan kembali lagu-lagu rekasan dari responers. Kali ini sudah bergabung ada Kak Muhlis, yang kemarin itu udah berbagi rekasan lagu tapi lagunya kena belum ada. Jadi Marin bilang kita tambahin dulu, dan sudah ditambahkan di malam hari ini. So kayaknya langsung aja kita putarkan dari Fizz, judulnya Peradaban. Dan nanti akan dilanjutkan dengan lagu dari Bunga Cita Lestari berjudul Karena Ku Cinta Kau, requestannya dari Bang Bos.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

lagu dari BCL Karena Aku Cinta Kau, requestan dari Bang Bulls yang sudah bergabung di live TikTok kita. Dan lagu ini sudah membawa kita untuk menutup perjumpaan di jam yang pertama ya Responders. Kita tutup dulu perjumpaan kita di jam pertama ini. Nanti kita kembali lagi di jam kedua dan masih dengan berbagai requestan lagu. Lagu-lagu pop dari tahun 2006 sampai tahun 2026. Tentunya pop Indonesia, Inggris ataupun juga Korea. Dan untuk itu tetap stay tune terus di 93.0 FM Respon Radio, Radio Kerja Anda.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan

keluarga kita dengan Penger. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Dan selamat malam Responer, sudah dibuka kembali dengan satu lagu dari Drive berjudul Melepasmu. Requestan dari Bang Fendi Kompresan di malam hari ini yang bergabung di live TikTok kita. Tentunya kita sudah masuk di jam yang kedua dan masih dalam program Triverse, masih bersama Marin dengan terbagi lagu-lagu pop yang sudah masuk requestan dari para responders. Untuk responders yang mau bergabung bersama kita masih bisa dan masih Marin tunggu tentunya. Langsung aja bergabung di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan selain request-request lagu, responders juga bisa berkirim-kirim salam, bisa juga

puisi ataupun kata-kata indahnya di malam hari ini. Marin tunggu ya, di jam kedua ini akan Marin putarkan dan Marin bacakan. Dan tadi juga sudah bergabung ada Kak Sharon ya. Kak Sharon ini minta diputarkan lagu dari Selena Grace yang berjudul Sumpah Mati. Kak Sharon ini bergabung dari live TikTok dan juga masih dari live TikTok ada requestan dari Kak Star Shelby, yaitu Masih Ada Kamu dari Wijaya 80. Untuk itu kedua lagu ini akan menemani kita semua di malam hari ini sambil menunggu requestan dari para responders. So enjoy for your song.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

0: Pesan mama tetap rendah hati.
1: Satu lagu dari Anmes berjudul Hanya Rindu. Ya itu requestan dari Kak Azam ya, dari Bang Azam yang sudah bergabung di live TikTok kita di malam hari ini. Dan tentunya kalau dengerin lagu ini Bang Azam katanya jadi keingat neneknya nih. Aduh kayaknya lagi rindu berat ya untuk neneknya. Dan kemarin juga kurang tahu nih apakah nenek Bang Azam ini masih ada. Maksudnya kayak masih ada atau sudah kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala atau gimana. Tapi yang kemarin doakan semoga rasa rindunya dijawab ya untuk Bang Azam. Mungkin kalaupun udah enggak ada lagi bisa kita sama-sama kirimkan Al-Fatihah. Kalau masih ada semoga punya waktu untuk bertemu. Oh, udah enggak ada lagi. Ya udah kita doa, kita kirimkan Al-Fatihah dan semoga dilapangkan kuburnya ya Bang Azam. Dan semoga rasa rindunya itu aduh kalau ngomongin tentang rindu nenek juga kemarin juga sama sih. Karena kalau gak salah di bulan ini juga kemarin itu baru kehilangan kakek ya. Bukan tahun ini, tapi di bulan yang sama tapi sudah 2 tahun yang lalu itu kehilangan kakek. Jadi sama juga nih, jadi sama-sama rindu sama kakek dan nenek kita. Tapi gak apa-apa, semua rasa rindu itu kita luapkan aja di malam hari ini. Mungkin dengan dengerin lagu-lagu favoritnya nenek kakek kita. Ataupun dengerin lagu favorit kita kali ya. Atau mungkin sambil dengerin lagu yang bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan di malam hari ini. Dan tentunya kayaknya sudah ada yang bergabung lagi nih dari live TikTok kita. Ada Kak Rafli ya, Bang Rafli. Yang request lagu dari Forifang berjudul Penyangkalan. Serta juga ada dari Bang Susanto ya, berjudul Kau Cantik Hari Ini dari Lobo Band. Untuk itu kedua lagu ini akan kemarin putarkan untuk menemani responders di malam hari ini. So enjoy for your song.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.
2: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Sebelum pamit di malam hari ini ya responders, karena kemarin masih menemani responders kurang lebih di setengah jam yang jam kedua ini tentunya. Dengan berbagai lagu-lagu yang sudah masuk, tentunya requestan dari para responders kita. Kali ini di live TikTok kita sudah bergabung kembali ada Bang Alvan. Itu mau diputarkan lagu dari Lollipop berjudul Come Seupai. Dan dari WA kita ada Aurel ya, yang minta diputarkan lagu dari Enau featuring dengan Ari Lesmana, yaitu Sesi Potret. Dan tentunya di malam hari ini sebelum kita putarkan lagu-lagu yang sudah masuk bersama kita, ada kata-kata dikirimkan oleh Bang Alvan nih. Selamat malam Sabtu untuk yang punya rencana, dan selamat malam bagi para pejuang rebahan yang menikmati kasur empuk. Malam Sabtu bukan berarti harus kemana-mana. Kadang rebahan di rumah adalah petualangan terbaik. Kadang rebahan di rumah adalah petualangan terbaik, betul ya. Petualangan terbaik mungkin bisa sambil nonton atau juga sambil dengerin radio, apalagi Radio Respon di 93,0 FM yang bisa kamu dengarkan dari aplikasi Radio Jati atau juga dari streaming, tepatnya di www.responradio.com. Atau juga kamu mau perjalanan yang lebih, petualangan yang lebih lain lagi, bisa gabung di requestan lagu kita, salah satunya di live TikTok kita Respon Radio 93,0 official atau dari WhatsApp kita di 0821-556-6803 serta di 0811-6622-930. Pilih salah satu aja responders, jangan semuanya dihubungi. So untuk itu langsung aja deh, Come Seupai dari Lollipop.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Respon Radio, radio keluarga Anda.

satu lagu requestan dari Bang Fabio Dirgantara yang sudah bergabung di live TikTok kita. One Call Away dari Charlie Puth. Dan lagu tadi juga sudah membawa kita di menit ke-55 untuk menutup perjumpaan di jam yang kedua, jam 8 ini, Responders. Kita kembali lagi nanti di jam ketiga, tentunya jam 9, dengan berbagai requestan lagu yang sudah masuk bersama Marin. Dan tetap stay tune terus di 93.0 FM, Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Kita tutup jam kedua ini dengan satu lagu dari DJ Blocks dan Lea Lona. Sekian, terima kasih.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Kacamata dari Afgan sudah membuka kembali perjumpaan kita di malam hari ini. Tentunya masih dalam program Travers dan masih bareng Marin di Respon Radio ya, yang akan menemani responders di jam ketiga sekaligus jam terakhir kita di malam hari ini. Aduh, gak kerasa banget udah di jam terakhir, tapi kita masih punya waktu 1 jam ini untuk memutarkan rekasan lagu-lagu dari responders. So untuk itu buat responders yang mau diputarkan lagu-lagu kesayangannya, langsung aja bergabung bersama Marin di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan juga bisa bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram, dan juga dari live TikTok kita, tentunya di Respon Radio 93.0 official ya. Dan dari live TikTok nih, by the way, sudah bergabung dari tadi ada Kak Manis, ada Kak Yoga Mes, dan juga ada Bang Pacapuah, yang ketiganya request lagu masing-masing. Dari yang dari Kak Manis ini mau diputarkan lagu dari Bude Sam berjudul Lay Me Down. Terus juga datang dari Kak Jirox, dari Kak Yoga itu mau diputarkan lagu dari Jirox berjudul Falling in Love. Dan dari Kak Pacapuah itu lagu dari Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Untuk itu responders yang udah request lagu, jangan lupa untuk dengerin lagu-lagunya yang akan kita putarkan, bisa dari aplikasi Radio Jati atau bisa dari streaming kita di website www.responradio.com. So tanpa berlama-lama, satu lagu dari Sam Smith, Lay Me Down, Play and Sing.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Heart listeners, pernahkah Anda berpikir jika tanpa visi, maka kekuatan dari 300 orang dalam suatu organisasi akan menjadi 100 tambah 100 tambah 100 sama dengan 300. Tapi bila ada visi, kekuatan dari organisasi itu akan menjadi 100 kali 100 kali 100 sama dengan 1 juta. Betapa jauh bedanya bila seluruh kekuatan diberdayakan dalam satu tim. Banyak kegagalan dalam kepemimpinan berasal dari kegagalan pemimpin melihat sesuatu yang sepatutnya dilihat. Kegagalan yang lain adalah kegagalan si pemimpin untuk bertindak mengenai apa yang telah dilihat, padahal mereka mempunyai kebebasan untuk bertindak. Sebagai pemimpin, buatlah kesatuan tim dan bertindaklah ketika melihat sesuatu perlu diluruskan. Jangan mendiamkan, lakukanlah langkah terbaik, maka Anda akan mengurangi kegagalan yang mungkin terjadi dalam kepemimpinan Anda.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Satu lagu dari Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Requestannya Kak Paca Pua yang sudah bergabung di live TikTok malam hari ini. Responers sudah membawa kita di menit ke-19 tentunya. Dan masih banyak sekali lagu-lagu yang akan Marin putarkan. Tapi sebelum kita masuk ke putaran lagunya, untuk memutarkan lagu maksud Marin, kita bacakan dulu nih sudah ada yang bergabung dari kontak kita di malam hari ini. Dari kakak Simatupang, dari Mas Simatupang, yaitu request lagu juga bagi cerita. Hai hai, selamat malam Kak Marin, gimana hari Jumatnya? Halo juga Mas Simatupang, selamat malam hari Jumatnya hari ini. Tentunya luar biasa sekali. Masih semangat? Masih dong. Join boleh? Boleh banget. Kak, izin cerita sedikit. Menurut Kak Marin gimana ya? Dia minta aku buat effort dalam hal apapun dan mau aku yang berjuang. Sedangkan di sisi lain, yang dia mau bukan aku karena ngiranya aku belum move on dari yang lama. Salah gak sih Kak kalau kita meminta dia untuk effort balik ke kita? Kalau bicara langsung kesannya minta-minta. Gimana caranya agar sadar toh dengan cara yang lembut? Salam-salam dulu buat Kak Marin yang siaran. Sehat-sehat bareng keluarga dan tim Respon Radio. Dan tak lupa Responers dimanapun berada, request lagu dari Feby Kembali Pulang. Semangat siarannya, sama-sama kakak Simatupang. Dan kayaknya cara, kalau aku sih ya nanggapinnya sudah saatnya sepertinya untuk bilang cukup untuk semua capeknya di hubungan ini. Kalau kamu tanya gimana cara paling sopan ngakhiri hubungannya, balik lagi ke kamunya sih ya. Gimana kamu mau mengakhirinya? Mungkin komunikasi salah satunya kali ya. Tapi semangat terus untuk Kak Simatupang, lagunya akan main putarkan nanti. Serta dari WhatsApp kita ada Om Boy yang juga turut bergabung. Ini Om Boy, katanya sambil dengerin Dracin, seru juga dengerin Respon Radio. Wow, ini kayaknya para fansnya Dracin-Dracin yang suka banget nontonin sedang menyamar CEO yang sedang menyamar itu ya. Oke deh Om Boy, sambil nemenin nonton Dracinnya, ini Marin putarin lagu requestan dari Om Boy ya, yaitu dari Alan Walker, judulnya Faded, dan juga dari Noah, Separuh Aku. Oke, semangat siarannya cantik, sama-sama spesial buat cantik dan salam-salam untuk responders. Sama-sama Om 23 Buah Melinjo, siap Om CEO. Oke, ditunggu nanti ya Om Boy. Dan langsung aja responders, ketiga lagu ini akan menemani responders di malam hari ini. Satu lagu dari Suara Kayu dan Feby, Kembali Pulang.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.

Radio Mulia, kemana FM respon radio-radio keluarga Anda. Itu dia satu lagu dari Amboy, sudah kita putarkan tentunya di malam hari ini. Dan kita masih punya rekasan lagu-lagu dari responers yang sudah bergabung nih. Ada dari Kuala Lumpur yang sudah menyapa kita semua, datang dari Uda Jazz, yaitu rekasan lagu Putus Ata Terus dari Anji nih. Tadi Uda Jazz mintanya dari Jurika tapi ternyata belum ada, dan katanya gak apa-apa dari Anji aja. Oke, Uda Jazz, selamat bergabung. Tadi juga sempat nanya-tanya tentang cuaca di sekitaran Kuala Lumpur. Ternyata baru diguyur hujan. Aduh, itu kalau baru diguyur hujan tuh biasanya bubuh hujan malam itu, wah, itu kayak syahdu gak sih? Terima kasih ya Uda Jazz, sehat-sehat untuk Uda. Dan sampaikan juga salam dari Marin untuk Uda sekeluarga di sana ya Uda. Dan tentunya untuk responders juga di malam hari ini yang lagi masih melanjutkan pekerjaannya, Marin temanin lagi ya sampai jam 10 nih sebelum kita menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Tanpa berlama-lama, satu lagu dari Anji, Putus Atau Terus, play on song.

0: Hai teman-teman, sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Asik!
2: Mari kita santap.
0: Tunggu dulu dong, kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
3: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

satu lagu dari Adrian Kali featuring Juicy Lucy. Sialan, tentunya sudah membuat kita di menit ke-54 ya Responers. Sudah terasa ini menjadi menit terakhir ataupun penghujung terakhir di jam ketiga sekaligus program Traverse di malam hari ini. Terima kasih untuk semua Responers yang sudah bergabung bersama kita semua. Bersama Marin, tentunya kita semua banget nih. Bersama Marin di malam hari ini dari jam 7 dan sekarang sudah mendekati jam 10. Untuk itu Marin mau pamit dulu dari ruang udara dan siaran. Dan tentunya program Traverse akan kembali hadir di hari Senin mendatang. Tapi tenang aja, besok akan ada program-program special weekend. Mulai dari pagi hari jam 6 sampai jam 12 malam tentunya. Dan setelah ini juga masih ada program musik malam bersama Aul yang sudah stay nih, sudah semangat dan sudah ganteng untuk nemenin Responders tentunya. Dengan berbagai topik-topik dan juga lagu-lagu yang sudah Aul siapkan ya. Tapi Responders masih bisa request kok nanti sama Aul. Untuk itu terima kasih kembali dan kita pamit dari ruang Traverse di malam hari ini. Tetap jaga kesehatan dan selamat melanjutkan aktivitas. Satu lagu penutup dari Leto, Permintaan Hati, requestnya Bang Fatih.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Responers. Dan kembali lagi kita berjumpa Responers malam ini. Ya, di malam-malam begini Aul kembali menyapa Responers ya. Nah, tepatnya kita bertemu kembali Responers hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Benar-benar ini malam terakhir di bulan Juli ya Responers. Dan besok kita udah masuk ke bulan Agustus lagi Responers, bulan kemerdekaan kita. Jadi buat Responers yang mungkin ingin renungan ya malam-malam ini, refleksi sejauh apa sih satu bulan belakang yang telah berubah mungkin Responers, dan apa yang perlu dievaluasi untuk bulan kedepannya. Nah, kita bahas malam ini bareng Aul ya Responers. Nah, jadi buat Responers, Aul akan menemani Responers malam ini dalam program musik malam dari jam 10 sampai jam 12 nanti, yang berarti 2 jam kebersamaan kita malam ini ya Responers. Jadi buat Responers yang malam ini stay, nanti bakalan ditemani dengan lagu-lagu pilihan serta requestan dari Responers, lagu pop dari Indo ataupun Barat yang dirilis tahun 2006 sampai tahun 2026 dengan beat yang santai, yang slow gitu, yang bisa mengundang kantuk ya Responers. Nah, jadi buat Responers yang mau bergabung nanti boleh banget, nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 ataupun lewat WA kita, boleh banget di 0811-6622-930. Responers juga bisa ya bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun lewat live TikTok nantinya. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Langsung join ya Responers, Aul tunggu. Nah, buat Responers yang malam ini ya mungkin berada di luar jangkauan kita, tenang aja karena Responers tetap bisa dengerin Aul malam ini mengudara di streaming kita di www.responradio.com. Nah, oke Responers, jangan sampai kelewatan ataupun ketinggalan ya. Malam ini kita juga akan bahas satu tema yang menarik ya untuk kita bahas malam-malam gini sebelum kita beristirahat tentunya. Nah, malam ini tema kita tentang renungan malam Responers. Jadi nantikan pembahasannya Responers hanya di musik malam. Oke, kita dapat pesan nih Responers. Yang pertama datang dari Aurel. Yang katanya gini Responers, kita bacakan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Aurel. Lagu Cincin Bang. Boleh Aurel, lagu Cincin dari Hindia kan? Oke, ditunggu ya. Habis ini Aul putarkan. Terus ada juga dari Bunda Dua Putri Responers. Kita bacakan. Malam Na Aul, malam juga Bunda. Tetap semangat terus ya. Oke Bunda. Bunda Dua Putri rek lagu judul Menunggu Kamu dari Anji. Yang kedua judul Tak Ada Ujungnya dari Roni Parulian. Salam-salam untuk semua kursi respon dan semua Responers. Istimewa untuk Na Aul tentunya. Makasih. Oke Bunda, ditunggu ya lagunya Bunda. Dan terima kasih kembali udah bergabung Bunda. Nah, jadi buat Responers jangan sampai ketinggalan ya. Dan langsung saja, ini dia lagu dari Hindia, Cincin.

Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari, gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.

Itu dia responer satu lagu dari Roni Parulian yang berjudul Tak Ada Ujungnya, spesial banget di request sama Bunda Dua Putri malam ini responers. Dan lagu ini telah membawa kita ke menit 21 di jam 10 ini responers, atau jam pertama dalam program musik malam. Oke, masih jam pertama ya responers, masih aman lah ya buat responers yang belum bergabung. Nah, jadi tapi jangan sampai ketinggalan nanti responers, karena ini udah ada banyak requestan nih responers yang datang, ada dari kontak sama live. Nah, kita bacakan satu-satu ya responers. Yang pertama datang dari kontak kita, ini ada dari siapa ya? Kita bacakan nih responers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak cantikku. Waduh, kakak cantik. Kurang apa ya suara awal? Kurang laki kah? gak apa-apa. Salam kenal kak, aku Iva Iskandar. Halo kak Iva, salam kenal ya. Awal, maaf sebelumnya kak, aku mau request, gak apa-apa boleh. Satu lagu dengan judul The One That Got Away dari Katy Perry. Kak, hehe. Oke. Salam-salam buat semuanya juga para pelanggan Respon Radio, Kak. Buat kakak, tetap semangat ya, Kak. Dan sehat selalu, Kak. Makasih, sama-sama. Ditunggu ya, Kak Iva, lagunya nanti aku putarkan. Terus yang kedua datang dari... kita bacakan lagi, responers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak cantikku. Kok typingnya sama ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Kak. Aku Asyifa. Halo, Kak Asyifa. Salam kenal. Awul ya, Kak. Maaf sebelumnya kak, aku mau request satu lagu dengan judul Heart Attack dari Demi Lovato kak. Hehe. Salam-salam buat semuanya juga para pelanggan Respon Radio kak. Buat kakak tetap semangat ya kak, dan sehat selalu kak. Amin, amin. Makasih ya kak Awul, sama-sama kak Asyifa, ditunggu ya lagunya. Terus yang ketiga datang nih dari kak Widya, responers dari fansnya Sabrina Leonor. Izin request lagunya Sabrina, haha terima kasih. Oke kak Widya, ditunggu ya lagunya. Nah, selain di kontak di TikTok kita di live, udah ada juga yang request responders. Yang pertama dari Ryan yang request lagu dari Tulus, lagu yang lagi viral nih responders, yang berjudul Teh Hijau. Boleh ditunggu ya Ryan. Terus ada juga dari Bang Feb responders yang request lagu dari Budi Doremi, Mesin Waktu. Boleh ditunggu ya. Dan juga dari Bang Rudi responders, lagu dari Batas Senja, Kita Usahakan Lagi. Wow, oke Bang Rudi, ditunggu. Dan dari Bang Joko, lagu dari Liodra, Tak Dianggap. Waduh, berat ya Bang Joko. Oke responders, ditunggu ya, nanti bakal putarkan satu-satu. So, jangan kemana-mana, tetap di 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda, Musik Malam.

0: Kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku nggak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu nggak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Yaitu dia respon Honor, satu lagu dari Tulus, Teh Hijau, lagunya lagi viralnya ya sekarang respon Honor di TikTok atau sering banget dipakai sama netizen Indonesia. Nah, lagu ini telah membawa kita ke menit 36 di jam 10 atau jam pertama ini dalam program Musik Malam. Dan kita udah dapat tambahan request nih respon Honor. Yang pertama datang dari Bang Surya yang request lagu dari One Direction yang berjudul Strong. Oke, Bang Surya, ditunggu ya lagunya. Terus requestan kedua datang dari Uda Ardi respon Honor yang request lagu dari Virgaun Surat Cinta Untuk Starla. Boleh, boleh, boleh. Ditunggu ya, udah nanti lagunya Ul putarkan. Ditunggu reknya Ul Gantengful. Oke, udah ditunggu ya, nanti Ul putarkan. Nah, responers, malam hari kadang jadi waktu paling jujur ya untuk berbicara dengan diri kita sendiri. Setelah ya seharian sibuk dengan pekerjaan, urusan rumah, keluarga, anak, sampai memikirkan kebutuhan yang terus bertambah. Akhirnya ada satu waktu untuk berhenti dan menarik napas. Mungkin hari ini kita sempat merasa kurang sabar menghadapi anak. Mungkin ada hal kecil yang membuat kita kesal dengan pasangan. Atau ketika melihat harga kebutuhan yang semakin naik, kita kembali menghitung mana yang harus didahulukan dan mana yang harus ditunda. Begitulah hidup responers, semakin bertambah usia ternyata yang kita pikirkan juga semakin banyak. Tapi malam ini jangan terlalu keras kepada diri kita sendiri ya. Kita nggak harus selalu kuat, nggak harus selalu punya jawaban. Karena menjadi dewasa juga berarti belajar menerima bahwa ada hal-hal yang memang belum bisa kita kendalikan. Yang penting kita tetap mau belajar, belajar lebih sabar, lebih memahami orang-orang yang kita sayangi, dan lebih bijak menjalani setiap keadaan. Nah, sebelum malam ini selesai, coba tanyakan kepada diri kita sendiri, apa sih satu hal yang hari ini udah aku perjuangkan? Nah, sekecil apapun jawabannya, hargai itu responers, karena mungkin kita merasa hari ini biasa saja. Padahal sebenarnya kita sudah melakukan yang terbaik dengan kemampuan yang kita punya. Besok masih ada kesempatan untuk memperbaiki responers, melanjutkan, dan mencoba lagi. Untuk itu kita kembali ke lagu yang siap menemani responers malam ini. Ini dia lagu dari Budi Doremi, Mesin Waktu, special request dari Bang Feb.

0: Wah, ngantuk lagi.
1: Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
2: Kece, tapi bukan sok kece.
1: Wah, enak banget nih lagunya.
3: Awas, awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
4: Kereta tuh, ada kereta, awas.
5: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon

Ya, satu lagu dari Lyodra Tak Dianggap, special request dari Bang Joko malam ini, responers yang telah bergabung lewat live TikTok kita dan katanya salam dari PT Unisat Nusantara. Oke Bang Joko, udah tersampaikan ya. Nah, jadi buat responders kita ada kita udah dapat requestan lagi nih, responders. Satu requestan lagi datang dari Bang Azam Stechu yang request lagu dari Gym Class Heroes featuring Adam Levine, Stereo Hearts. Oke, ditunggu ya Bang Azam lagunya. Nah, responders, pernah nggak malam-malam seperti ini kita tiba-tiba kepikiran sesuatu yang sebenarnya sudah terjadi beberapa hari yang lalu? Waduh, pernah lagi? Percakapan yang rasanya kurang tepat, keputusan yang mungkin kita sesali, atau rencana yang ternyata belum berjalan seperti yang kita bayangkan. Aneh ya, responders, siang kita bisa terlihat biasa aja, tapi ketika suasana mulai sepi, pikiran justru ramai sendiri. Apalagi ketika hidup sudah punya banyak tanggung jawab. Ada keluarga yang harus diperhatikan, ada kebutuhan yang harus dipenuhi, ada pekerjaan yang gak bisa ditinggalkan. Kadang kita terlalu sibuk memastikan semua orang baik-baik aja, sampai lupa bertanya kepada diri kita sendiri. Aku sendiri sebenarnya baik-baik aja gak sih? Dan kalau jawabnya belum sepenuhnya baik, itu bukan berarti kita gagal, responders. Mungkin malam ini bukan waktunya mencari semua jawaban. Mungkin cukup dengan menerima bahwa ada hal yang memang belum selesai, ada target yang masih tertunda, ada kondisi yang belum berubah, ada keinginan yang masih harus menunggu waktu. Gak apa-apa responders, hidup bukan perlombaan untuk siapa yang paling cepat sampai, setiap orang punya waktunya masing-masing. Jadi malam ini coba lepaskan satu hal yang terlalu lama memenuhi pikiran kita. Bukan berarti menyerah, hanya memberi ruang untuk diri kita sendiri untuk beristirahat. Besok ketika matahari kembali muncul, kita bisa kembali melanjutkan apa yang belum selesai. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan kehidupan yang langsung berubah, tapi hati yang cukup tenang untuk menghadapinya. Dan habis ini kita putarkan satu lagu dari Sabrina Leonor yang berjudul Haha, special request dari Kak Widya. Selamat mendengarkan.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, responers, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung jam pertama ini, yang berarti kita akan menutup perjumpaan kita di jam pertama ini. So, buat responers, pastikan stay bareng Aul karena masih ada 1 jam lagi ya dalam program musik malam ini. Untuk itu, tetap di musik malam tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan untuk menutup perjumpaan kita di jam pertama ini, kita putarkan satu lagu dari Bazzi featuring Camila Cabello yang berjudul Beautiful.

0: depan pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya Responers, masih dalam program musik malam. Kita kembali berjumpa ya Responers. Dan sekarang kita udah sampai di jam kedua ataupun jam terakhir dalam program ini. Yang berarti gak ada tambahan jam lagi Responers. Jadi buat Responers yang gak sempat bergabung di jam sebelumnya, ayo Responers, curi startnya di jam kedua ini, takutnya nanti diisi ya, ataupun ketinggalan nanti sama Responers yang lainnya. Jadi buat Responers yang mau bergabung malam ini, boleh banget, nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 ataupun lewat WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa ya bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun lewat live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. So, jangan sampai kelewatan Responers. Nah, di jam kedua ini kita tetap melanjutkan obrolan kita tentang renungan malam. So, nantikan pembahasannya nanti ya Responers. Dan kita udah dapat tambahan request lagi nih Responers. Datang dari Kak Anodar Uli yang request lagu dari Isyana Saraswati, Tetap Dalam Jiwa. Boleh Kak, ditunggu ya lagunya, nanti bakalan aku putarkan. Dan buat Responers, langsung saja bergabung Responers. Boleh request lagu atau kirim lagu nanti ya, asalkan lagunya lagu pop Indo ataupun Barat yang dirilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Tentunya dengan beat yang slow, santai gitu ya Responers, dengan beat yang mengundang kantuk gitu Responers. So, jangan sampai salah kategori Responers, nanti gak bisa diputarin lagunya. Dan habis ini kita putarkan satu lagu dari Virgaun, Surat Cinta Untuk Starla. Spesial banget, di request sama Uda Ardi. Untuk itu Responers tetap di Musik Malam.

0: ya.
1: Eh, sini lo, uang keamanan mana?
2: Bang, maaf bang, saya nggak ada duit bang.
1: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
2: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
3: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
2: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
1: Hei, anak miskin, sana, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
4: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
5: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, Responers, kita jeda bentar ya. Kita tadi telah dibawakan oleh satu lagu dari Ziva Magnolia yang berjudul Peri Cintaku ke menit 20 dalam di jam 11 ini atau jam kedua ya, Responers, ataupun jam terakhir dalam program musik malam ini. Nah, Responers, kita dapat requestan nih, Responers, datang dari AA Sena yang request lagu dari PD Baik, Depanas Dalam Bank. Dari PD Baik, Depanas Dalam Bank yang berjudul Dan Bandung. Terus requestan tambahan dari Bang Rayani, dari Bang Azam Stay Chu maksudnya, Responers. Lagu dari Raffin Lenai, Love Me Not, boleh-boleh. Terus kita udah dapat juga requestan nih, Responers, spesial banget malam ini dari Pak Aris, Responers, guru TU Aul waktu SMA nih, Responers. Jadi kangen SMA jadinya. Pak Aris katanya request lagu Unbreak My Heart, boleh, dari Tony Braxton. Oke Pak Aris, ditunggu ya lagunya. Nah, salam-salam buat pendengar Respon Radio dimanapun berada, kata Pak Aris. Oke, tersampaikan ya, terkhusus untuk warga Semanel yang mendengarkan Respon Radio. Waduh, Semanel banget nih Pak Aris. Oke, salam juga untuk Dila Aul, boleh. Oke, Pak Aris udah tersampaikan ya. Nah, untuk itu Responers, jangan kemana-mana, stay bareng Aul di program musik malam, tentunya di 93,0 FM, Respon Radio, Radio keluarga Anda.

0: Mas, kenapa rumah kita ada tulisan dijual? Aku enggak ngerti, ada apa ini, Mas? Mas main judi online lagi.
1: Aku jual rumah kita, Dik, buat nutupin utang judi onlineku. Maafkan aku, Dik.
0: Aduh, Mas. Dulu kamu sudah janji tak main judi lagi, Mas. Mobil kita sudah terjual. Sekarang rumah kita yang mau kamu jual. Tega kamu, Mas. Kita mau tinggal di mana?
1: Itulah, Dik. Aku juga enggak tahu. Maafkan aku. Awalnya aku menang. Tetapi makin lama, makin kalah. Akhirnya...
0: Jahat sekali kamu, Mas. Kamu tidak perlu memikirkan aku dan anak-anakmu.
2: Inilah kenyataan pahit dari judi online. Sekali Anda mencoba, bisa terseret sangat dalam. Harta jadi taruhan, keluarga jadi korban, kemenangan hanya angan-angan. Judi online bukan hiburan, tetapi awal dari kehancuran. Segera tinggalkan atau yang tersisa hanya penyesalan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Keluarga.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga

Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responers, kadang kita terlalu fokus ya melihat apa yang belum punya, sampai lupa menghitung apa yang sebenarnya sudah ada. Kita sibuk memikirkan rumah yang ingin lebih nyaman, penghasilan yang ingin lebih besar, kebutuhan yang semakin banyak. Sampai lupa bahwa di balik semua itu ada hal-hal sederhana yang sebenarnya begitu berharga. Nah, ada suara anak yang memanggil kita dari ruang sebelah, ada pasangan yang masih menemani setelah hari yang panjang, ada makanan yang mungkin sederhana tapi bisa disantap bersama. Hal-hal seperti itu sering terasa biasa karena setiap hari kita menjalaninya, responas. Padahal, gak semua orang punya kesempatan untuk merasakan hal yang sama. Bukan berarti kita harus berhenti punya keinginan, punya target itu baik, responers. Ingin kehidupan yang lebih mapan juga wajar. Berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga juga merupakan bentuk kasih sayang. Tapi jangan sampai mengejar sesuatu yang belum kita miliki membuat kita kehilangan kesempatan menikmati apa yang sudah ada di depan mata. Karena bisa jadi

kebahagiaan bukan selalu tentang mendapatkan lebih banyak, tetapi tentang menyadari bahwa ternyata kita sudah punya cukup banyak alasan untuk tersenyum. Jadi malam ini Responers, sebelum kita tidur, coba ingat satu hal sederhana yang membuat Responers bersyukur hari ini. Gak perlu sesuatu yang besar, mungkin sekadar bisa pulang dengan selamat, bisa bercanda bersama keluarga, atau masih diberi kesempatan untuk menjalani hari berikutnya. Simpan rasa syukur itu baik-baik, Responers. Karena ketika hidup terasa berat, terkadang yang membuat kita tetap melangkah bukan karena masalahnya berkurang, tetapi karena kita mulai menyadari masih ada begitu banyak hal yang layak kita perjuangkan. Dan kita ada dapat tambahan request nih, Responers. Yang pertama datang dari Bang Pisces Boy, yang request lagu dari Anmes Kamaleng yang berjudul Jangan Lupakan Aku. Oke, ditunggu ya. Terus disusul sama requestan dari Kak Cici Responders, lagu dari Lana Del Rey yang berjudul The Other Woman. Oke, langsung saja kita putarkan ya Responders. Ini dia lagu dari Anmes Kamaleng, Jangan Lupakan Aku. Selamat mendengarkan.

0: Raven.
1: Hey, Raven.
2: Hola, familia.
0: Hey, Ray.

0: Hai teman-teman, sorry ya gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
1: Respon Family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Ya, Responers, malam semakin larut ya, dan mungkin setelah perjalanan hari ini masih ada banyak hal yang belum selesai. Ada pekerjaan yang masih menunggu, ada kebutuhan yang belum semuanya terpenuhi, ada percakapan yang mungkin belum sempat kita selesaikan, bahkan mungkin ada kekhawatiran tentang hari esok yang masih tersimpan di kepala kita. Tapi malam ini kita nggak harus menyelesaikannya semuanya sekaligus ya, Responers. Ada waktunya berjuang, ada waktunya berhenti sebentar, ada waktunya mencari jalan keluar, dan ada waktunya memberikan kesempatan kepada diri kita sendiri untuk beristirahat. Kita mungkin belum menjadi orang tua yang sempurna ya, belum menjadi pasangan yang selalu tepat, belum punya kehidupan seperti yang kita bayangkan. Tapi selama masih ada kemajuan untuk belajar, memperbaiki kesalahan, dan memberikan yang terbaik dengan apa yang kita punya, perjalanan itu masih layak diteruskan, Responders. Jadi untuk Responders malam ini sedang mendengarkan sambil memikirkan banyak hal. Semoga satu hal ini bisa menemani. Gak semua yang belum tercapai berarti gagal. Gak semua yang berjalan lambat berarti tertinggal. Mungkin kita hanya sedang berada di bagian perjalanan yang memang membutuhkan lebih banyak kesabaran. Sekarang tarik napas pelan-pelan, biarkan hari ini selesai, besok kita mulai lagi. Dan biarkan lagu berikutnya menemani malam Responders, karena setelah semua cerita yang kita lewati hari ini, kita pantas memberikan sedikit ruang untuk hati agar kembali tenang. Untuk itu, sebelum kita closing, kita dengarkan satu lagu dari Ernie Zakri featuring Ade Govinda masing-masing.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, responers, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung jam kedua atau jam terakhir ini, yang berarti kita akan mengakhiri program musik malam ini, responers. Dan aku ucapkan terima kasih banyak buat responers. Gak terasa udah 2 jam berlalu, responers. Dan buat responers yang stay selama 2 jam, terima kasih ya responers udah stay bareng Aul. Aul juga udah menemani responers malam ini. Nah, jadi buat responders yang ketinggalan, program musik malam bakalan hadir kembali di hari Senin besok di jam yang sama, jam 10 sampai jam 12 malam. Jadi jangan sampai ketinggalan. Namun jangan khawatir responders, besok masih ada program special weekend ya, so jangan sampai ketinggalan. Nah, karena berada di penghujung jam, aku minta maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap selama siaran. Dan izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya responders. So, aku ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. See you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good dream, responders.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Responers. Ya Responers, selamat pagi dan apa kabarnya pagi ini ya Responers? Oke, kembali lagi kita berjumpa hari ini Responers, tepatnya hari Sabtu.

ya, tanggal 1 Agustus 2026. Waduh, awal bulan nih, Responers. Terlebih lagi ini adalah bulan kemerdekaan kita ya, Responers. Nah, pagi ini kembali lagi kita berjumpa dalam program Semangat Pagi Weekend ya, Responers, yang akan menemani Responers, yang hadir untuk Responers pagi ini sebagai ruang hangat yang menemani Responers untuk menyambut akhir pekan dengan energi positif dan keceriaan. Nah, tentunya dengan lagu-lagu pilihan nanti yang ceria untuk membangkitkan semangat Responers pagi ini. Gimana nggak semangat, namanya aja semangat weekend ya, Responers. Jadi harus semangat dong. Nah, jadi Aul akan menemani Responers pagi ini dari jam 6 ini ya, jam 6 pagi sampai jam 8 nanti. Yang berarti 2 jam kebersamaan kita pagi ini, Responers. Jadi buat Responers yang mau bergabung, boleh banget nanti bisa bergabung. Yang mau request lagu boleh, atau mau kirim ucapan ulang tahun ya buat yang sahabat terdekatnya, keluarganya, atau orang spesialnya yang lagi ulang tahun, boleh banget. Nanti boleh kirim ke Aul, jadi buat Responers. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003. Ataupun lewat WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa ya bergabung lewat media sosial kita. Bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun lewat TikTok di Respon Radio 93,0 Official. So, jangan sampai kelewatan, Responers. Langsung saja di DM nantinya, Responers. Nah, untuk Responers yang mungkin berada di luar frekuensi kita, tenang aja, Aul tetap hadir untuk Responers pagi ini lewat streaming kita di www.responradio.com. Langsung saja join Responers. Nah, Responers yang mau request lagu boleh banget nanti, asalkan lagunya lagu pop Indo, Barat, ataupun Korea ya, yang dirilis tahun 2006 sampai tahun 2026. So, jangan sampai salah lagu, Responers. Nah, pagi ini kita juga akan bahas satu tema yang menarik nih, Responers, untuk kita bahas, untuk kita obrolin bareng-bareng, Responers, pagi ini. Biar makin semangat, biar makin on fire. Nah, tema kita pagi ini yaitu tentang semangat awal bulan ya, Responers. Ngomong-ngomong soal awal bulan nih, Responers, biasanya orang tuh langsung buat target gitu ya, Responers. Target satu bulan ke depan harus apa ya, ataupun evaluasi dari bulan kemarin gitu, Responers. Jadi Responers udah bikin apa belum nih? Kalau belum gak apa-apa, Responers. Tidak semua orang sama, Responers ya. Ada yang berbeda-beda. Semua manusia itu berbeda-beda, Responers. Untuk itu, sebagai pembuka segmen awal kita di jam pertama ini, kita putarkan satu lagu dari Maroon 5 featuring Cardi B yang berjudul Girls Like You. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Heart listeners, apakah Anda pernah kesasar di dalam hidup ini? Itu terjadi pasti karena kita tidak punya peta jalan. Kalau kita sedang merencanakan suatu perjalanan, seorang yang terorganisasi akan memikirkan suatu peta dalam pikirannya. Ia berpikir, bagaimana mencapai tujuannya? Kendaraan apa yang akan dipakai? Pakaian dan perlengkapan apa yang harus dibawa? Bagaimana keamanan di sana? Dan sebagainya. Dalam hidup ini, visi seperti peta jalan dalam pikiran kita. Berbagai pertanyaan nantinya akan membawa kesuksesan dalam hidup kita. Visi dikenal juga dengan sebutan mental mapping. Mental mapping berarti visualisasi kita akan mimpi kita. Supaya kita tidak kesasar dalam hidup ini, kita harus membuat mapping dalam pikiran mengenai jalan yang akan kita tempuh dalam hidup ini. Isilah mapping itu dengan emosi dan bertahan pada gambar serta berikanlah komitmen untuk mencapainya. Maka sukses perjalanan Anda sudah terbayang. Lakukanlah.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Pagi Responers, gimana di pagi weekend ini Responers udah pada bangun atau udah mulai olahraga atau udah mulai aktivitasnya sepagi ini nih? Nah, apapun Responers, kalau masih tidur juga gak apa-apa Responers, karena gak harus selalu produktif ya Responers di weekend. Kadang ada yang menyisakan di weekend ini untuk beristirahat, untuk bersantai-santai begitu ya Responers. Selamat pagi Responers, awal bulan nih Responers, biasanya jadi momen ya buat kembali menyusun rencana. Tapi di balik semangat itu, mungkin ada juga yang sedang menghitung pengeluaran, memikirkan kebutuhan rumah, kebutuhan anak, atau bertanya dalam hati, bulan ini bisa lebih baik gak ya? Siapa yang relate nih Responers? Tenang Responers, kita gak harus punya semua jawaban di pagi ini. Karena semangat di awal bulan bukan berarti harus langsung punya target besar. Kadang semangat itu sesederhana bangun pagi dan berkata, hari ini aku coba lagi. Buat yang sudah berkeluarga, mungkin ada tanggung jawab yang semakin banyak ya Responers. Mengurus anak, bekerja, mengatur kebutuhan rumah, apalagi ketika harga kebutuhan ikut naik. Sementara buat yang sedang belajar mandiri, tantangannya juga mulai terasa, belajar mengatur uang, waktu, dan mengambil keputusan sendiri. Tapi ingat Responers, hidup bukan soal siapa yang paling cepat, kita punya waktu dan perjalanan masing-masing. Nah, kalau bulan lalu ada kesalahan, jadikan itu pelajaran. Kalau ada rencana yang belum tercapai, jangan langsung menggapai diri gagal. Jangan menganggap diri kita gagal Responers. Bisa jadi kita hanya perlu mencoba dengan cara yang berbeda. Jadi pagi ini, mari mulai bulan baru dengan satu langkah kecil, atur satu target yang realistis, lakukan satu hal baik, dan jangan lupa menghargai proses diri kita sendiri. Karena kita gak harus sempurna untuk menjadi lebih baik. Dan selamat datang di bulan yang baru Responers. Semoga rezeki dilancarkan, urusan dimudahkan, dan semangat kita tetap menyala. Selamat pagi, dan yuk Responers, mulai lagi dengan hati yang lebih tenang. Dan habis ini kita lanjutkan satu lagu dari Bazzi featuring Camila Cabello yang berjudul Beautiful. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: pagi, Besti. Udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling genzi. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.
1: Ku siap untuk jalani hari ini.
2: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

0: Selamat pagi Responers. Nah, selama ini Responers kadang yang buat kita lelah bukan karena terlalu banyak pekerjaan, tapi karena terlalu banyak hal yang ingin kita selesaikan dalam waktu bersamaan. Awal bulan sering membuat kita ingin memperbaiki semuanya sekaligus Responers. Mau lebih hemat, lebih produktif, lebih perhatian sama keluarga, lebih rajin bekerja, sampai ingin punya waktu untuk diri kita sendiri. Akhirnya baru beberapa hari berjalan, energi sudah terasa terkuras ya Responers. Nah, pagi ini coba kita ubah cara pikirnya, gak perlu membereskan seluruh hidup dalam satu waktu ya. Tentukan dulu mana yang benar-benar penting. Kalau kebutuhan rumah sedang banyak, dahulukan yang memang harus dipenuhi. Kalau pekerjaan sedang padat, kerjakan satu persatu. Kalau anak sedang membutuhkan perhatian, hadir sebentar dengan benar-benar hadir. Karena perhatian kecil dari orang tua bisa menjadi sesuatu yang berarti bagi seorang anak. Dan kalau hari ini Responers belum bisa melakukan semuanya, jangan buru-buru merasa gagal Responers. Kita ini manusia, bukan mesin yang harus selalu produktif setiap saat. Bulan baru seharusnya bukan menjadi tekanan untuk menjadi orang yang berbeda ya. Jadikan bulan ini sebagai kesempatan untuk lebih mengenal apa yang kita butuhkan, apa yang harus diperbaiki, dan apa yang sebenarnya nggak perlu kita rasakan. Oke, Responers, kita udah dapat telepon nih Responers dari Bang Aan. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Bang Aan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Aan. Gimana kabarnya?
1: Pagi juga, kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, Bang Aan, pagi ini pasti mau request lagu ya?
1: Pasti request lagu ya. Ini lagi olahraga soalnya.
0: Oh, lagi olahraga belum selesai?
1: Belum.
0: Oh gitu, semangat ya Bang Aan olahraganya.
1: Ya, makasih ya untuk semangatnya ya.
0: Iya, sama-sama. Oke, Bang Aan mau lagu
1: saya
0: apa nih?
1: Saya mau request lagunya buat menemani olahraga pagi. Saya mau request lagunya dari Nidhi yang arti sahabat. Nidhi yang arti sahabat sama itunya yang Inggrisnya yang Westlife.
0: Oh, Westlife. Apa judulnya itu, Bang Aan?
1: Tolong pilihin ya lagunya ya.
0: Pilihin. Oke, oke. Ditunggu ya, Bang Aan.
1: Saya mau kirim-kirim sapanya buat Alfat, Abid, Abid, Alfat, Ilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Algi, Haikal, dan buat seluruh responder semuanya. Spesial.
0: Iya, Bang Aan.
1: Buat ini ke Aul ya?
0: Iya, benar, Bang Aan.
1: Spesialnya buat ke Aul, ucapannya. Yang semangat juga, yang semangat terus, caranya sampai selesai nanti ya.
0: Oke, Bang Aan. Ditunggu ya lagunya.
1: Yo, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Responers, baru saja bergabung ya Responers, Bang Aan yang katanya lagi olahraga nih. Dan request lagu biar bisa nemenin olahraganya. Lagu yang pertama nih, GRT Sahabat, sama lagu keduanya dari Westlife. Aku pilih yang Uptown Girl aja ya, Bang Aan, yang biasanya Bang Aan request. Oke, ditunggu ya Bang Aan, langsung saja habis ini aku putarkan. Dan India, Niji, Arti Sahabat. Selamat mendengarkan.

0: Setiap hari, dunia olahraga selalu punya cerita. Kisah kemenangan, kejutan tak terduga, sampai momen yang bikin seluruh penonton menahan napas. Dan semua itu kami rangkum khusus untuk responder dalam program Bungkul. Di sini, responders bakal dapat update paling populer dari jagat olahraga. Dari lapangan sepak bola internasional, arena bulu tangkis dunia, lintasan MotoGP, sampai kompetisi olahraga Indonesia yang lagi ramai dibicarakan. Bungkul menyajikan semuanya dengan gaya yang sportif, ringan, dan mudah dicerna. Cocok untuk responders yang ingin tetap update tanpa perlu menyimak berita panjang. Tidak hanya info olahraga terbaru, Bungkul juga hadir dengan pilihan lagu-lagu terbaik dari seluruh dunia. Hits mancanegara yang memacu adrenalin, lagu-lagu Indonesia yang memotivasi, sampai musik Korea yang sedang naik daun. Semua kami bungkui dalam satu paket yang bikin semangat hidup kembali. Bungkui, info olahraga terhangat, musik terbaik, dan energi penuh semangat. Dengarkan setiap Sabtu dan Minggu pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Barat hanya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Nah, responers, kalau tadi kita sudah bicara tentang bagaimana menata langkah di awal bulan, sekarang mari kita lihat dari sisi yang sedikit berbeda. Setiap pergantian bulan sebenarnya membawa satu hal sederhana yang sering kita lupakan, responers, yaitu kesempatan untuk berharap lagi. Mungkin bulan kemarin belum berjalan seperti yang kita inginkan, ada target yang belum tercapai, pengeluaran yang ternyata lebih besar dari perkiraan, urusan keluarga yang menguras pikiran, bahkan mungkin ada keputusan yang sampai sekarang masih kita pikirkan. Tapi jangan biarkan cerita bulan lalu menentukan bagaimana kita menjalani bulan ini, responders. Kita masih punya pagi ini, masih ada kesempatan untuk memperbaiki cara kita mengatur keuangan, lebih sabar menghadapi keluarga, lebih hadir untuk orang-orang yang kita sayangi, dan lebih bijak menentukan apa yang memang perlu kita kejar. Karena semangat itu bukan berarti kita yakin semuanya akan mudah. Semangat adalah ketika kita tahu mungkin akan ada tantangan, tapi kita tetap berkata, aku akan coba jalani, aku akan tempuh. Jadi mari sambut bulan baru ini tanpa terlalu banyak tekanan ya responders, bawa pengalaman dari bulan sebelumnya sebagai bekal, bukan sebagai beban kita. Dan kalau hari ini responders sedang punya banyak pikiran, tarik napas sebentar, lihat ke depan, masih ada banyak hal baik yang mungkin belum kita temui responders. Selamat pagi responders, bulan baru sudah dimulai, mari isi dengan langkah yang lebih bijak, hati yang lebih lapang, dan semangat yang tetap menyala, karena setiap bulan baru selalu punya cerita baru untuk kita jalani. Untuk itu responders, sebelum kita closing, kita dengarkan satu lagu dari BTS yang berjudul Not Today.

Ya, Responers, kita udah sampai di penghujung jam pertama ini ya, yang berarti kita akan menutup perjumpaan kita di jam pertama ini. Namun jangan khawatir, Responers, karena masih ada satu jam lagi, satu jam terakhir dalam program Semangat Pagi Weekend ini. So, jangan kemana-mana, stay bareng Aul di program Semangat Pagi Weekend ya. Tentunya di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Nah, untuk menutup perjumpaan kita di jam pertama ini, kita putarkan satu lagu dari Tulus yang berjudul Sewindu.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.